0: Bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat 2.000 unit Kopdes akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan seluruh bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti pada Desember 2026 itu paripurna perisap. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, pihak organ siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, finalisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas kegiatan, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ar Mustofa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut ada bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di pertama. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
7: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam

0: ini memperlihatkan ironi. Seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Ru1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami di 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di program Sampang pagi ini, dan tadi telah kita ikuti ya, warta berita dari Pro 3 RRI, dan selanjutnya saya kembali hadirkan informasi untuk Anda semuanya, di mana informasi dari Kabupaten Sampang dan juga Bangkalan ya. Dan nanti juga akan ada program Sampang Menyapa ya, tepat jam 8 waktu Indonesia Barat, di mana nanti bersama narasumber yaitu Ketua Dewan Kesenian Pamekasan Arief Wibisono yang akan membahas tentang mengenal saronin, alat musik tradisional khas Madura yang akan dipandu oleh rekan siar Ira Widyastuti ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya akan hadirkan informasi kurang dari Anda semuanya dari Kabupaten Sampang, di mana personil Polsek Karangpenang, Polres Sampang terus mengintensifkan kegiatan sambang warga dan patroli pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas. Anggota Polsek Karangpenang yang dipimpin Aibda Kokoh bersama Bribtu Zahid menggelar dialog langsung dengan warga di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang. Dan dalam kegiatan tersebut, pendengar, petugas menyampaikan sejumlah imbauan penting terkait keamanan lingkungan. Salah satu fokus utamanya ini adalah pencegahan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Warga diminta untuk selalu waspada dan juga memasang kunci ganda saat memarkir kendaraan. Selain itu, masyarakat juga diajak aktif menjaga ketertiban desa serta menghindari aktivitas yang berpotensi mengganggu kecamanan bersama. Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto melalui Kapolsek Karangpenang Ibtu Iwan Suhadi menjelaskan bahwa patroli Harkamtibmas ini merupakan agenda rutin harian untuk mewujudkan wilayah hukum yang aman, damai, dan kondusif. Langkah ini juga bertujuan meminimalisasi potensi gangguan Kamtibmas, kejahatan jalanan, kecelakaan lalu lintas, hingga aksi balap liar. Pihaknya juga menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat atau ingin melaporkan gangguan keamanan untuk segera menghubungi call center 110 yang beroperasi 24 jam. Dipastikan secara keseluruhan kegiatan sambang di Desa Gunung Kesan tersebut ini berjalan aman, tertib, dan juga lancar.

Iya, baik pendengar, waktu menunjukkan 46 menit menitas titik 7 pagi. Tentunya masih ada sekitar 14 menit ke depan ya. Kita akan mengikuti dialog ya, sampang menyapa untuk pagi ini ya. Yang akan membahas itu yang telah saya sampaikan tadi, bahwa saya akan membahas tentang mengenal saronin, alat musik tradisional khas Madura ya, bersama Ketua Dewan Kesenian Pamekasan. Dan selanjutnya saya hadirkan informasi yaitu dari wilayah Bangkalan ya. Bagaimana mendengar, berikutnya informasi dari Bangkalan. Ini terkait dengan operasi Tumpas Semeru, Polres Bangkalan ungkap 20 kasus narkoba. Iya, mendengar, kepolisian resort atau Polres Bangkalan ini berhasil mengungkap 20 kasus tindak pidana narkotika dalam gelaran operasi Tumpas Semeru 2026. Dengan mengamankan 23 orang tersangka, terdiri dari 22 laki-laki dan 1 perempuan, serta menyita barang bukti sabu-sabu dengan total berat mencapai 98,64 gram. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo mengatakan, seluruh target operasi berhasil dipenuhi, termasuk pengungkapan 20 perkara non-target operasi di berbagai wilayah hukum Kabupaten Bangkalan. Dan pengungkapan kasus narkoba tersebut di wilayah Bangkalan Kota menjadi area rawan dengan penindakan terbanyak, yakni 5 kasus. Dan berdasarkan hasil pemetaan peranan, sebanyak 19 sebagai pengedar, sedangkan sisanya merupakan pengguna. Wibowo menambahkan, mayoritas tersangka berlatar belakang pekerja sektor swasta. Realita tersebut menjadi perhatian serius pihak kepolisian untuk memperketat pengawasan dan juga menggiatkan langkah-langkah preventif. Guna memutus mata rantai peredaran barang haram tersebut, pihaknya juga akan memperluas jangkauan sosialisasi dan juga edukasi mengenai bahaya narkoba ke lingkungan pendidikan, menyasar para pelajar dari tingkat SMP hingga SMA secara berkelanjutan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ira Widis kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar edisi Jumat 28 Agustus 2026 dalam program Sampang Menyapa. Topik yang akan kita bahas pagi hari ini pendengar yakni mengenal saronen, alat musik tradisional khas Madura. Dan di ujung telepon juga kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Arief Wibisono, Ketua Dewan Kesenian Pamekasan. Kita sapa terlebih dahulu pendengar, selamat pagi Bapak Arief.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik Pak ya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama Ira di Sampang Menyapa RRI Sampang, Bapak. Ya, Pak Arief, di awal perbincangan Pak mengenai topik mengenal saronen, alat musik tradisional khas Madura. Bisa dijelaskan sejarah awal mula hadirnya saronen di tanah Madura ini, Pak?
2: Ya, Mbak Ira, terima kasih Mbak Ira. Jadi sebenarnya kalau dari informasi yang ada, memang saronen ini kan berkembang pesat di daerah Madura ya, tumbuh kembangnya. Dan ini sebenarnya juga kalau dari literasi dan keterangan yang ada itu sebenarnya tetap musik serapan atau budaya-budaya yang diadopsi oleh masyarakat Madura gitu. Dan ini sudah cukup berumur ya memang kesenian saronen ini yang ada di Madura. Yang unik kalau dari keterangan para baik dari lisan ataupun ada literasi yang ada, ini malah musik saronen dulunya ini sebagai media dakwah. Jadi sebagai media dakwah. Dan memang ada beberapa kemiripan alat musik tiup yang ada di berbagai daerah lain gitu.
1: Seperti apa Pak?
2: Dan misalnya kalau di dari Timur Tengah itu ya. Juga ada yang bernama surnai, cinai, itu tarun, tahnai, itu juga itu yang ada di di Timur Tengah sana. Nah kalau dari versi kedua ini kan dari Ponorogo ini kan memang Pamekasan dan Madura dan Ponorogo ini memang ada kedekatan secara ini secara budaya dan memang Madura dan Ponorogo ini kuat kental. Jadi ini ada informasi juga awalnya itu ada penguasa Sumenep ya yang berkunjung ke Ponorogo dan di situ alat tiup selompetnya itu yang kemudian dibawa ke Sumenep dan diadopsi jadi saronen. Nah, versi kedua itu yang dari Timur Tengah ini yang mempopulerkan tuh seorang kiai ya. Jadi Kiai Hatip Sendang yang merupakan cicit dari Sunan Kudus dan tinggalnya di Desa Sendang, Peragaan Sumenep itu. Ini memakai nama saronen ya. Sebagai media dakwah dan biasanya beliau ini setelah menyampaikan musik itu menghibur tuh masyarakat berkumpul. Nah di situ juga diiringi ada lawak, tari. Setelah masyarakat berkumpul barulah beliau itu melakukan dakwah.
1: Baik. Dari segi penamaan Pak Arief, dari mana asal kata saronen itu diambil dan juga makna filosofinya apa yang terkandung di balik nama saronen itu Pak?
2: Iya. Terima kasih Mbak Ira. Jadi begini, saronen ini kan tadi mungkin alatnya itu nama yang tarun yang diserapkan ya. Nah, oleh Kiai Hatip itu dulu beliau kalau melakukan media dakwah itu biasanya hari Senin. Jadi Senenan itu, jadi mungkin masyarakat saronen Senenan gitu. Nah, ini perkawinan antara nama alat tiup yang dari Timur Tengah itu dengan beliau mendakwah di hari Senin itu. Nah, sedangkan filosofi saronen itu kan terdiri dari 9 alat musik ya, jenis alat musik ya. Apa nah itu saja, dari Pak? Bismillahirrahmanirrahim yang ini kan ada 9. Gitu. Jadi pertama itu saronen, terus kedua itu ada gong besar, satu kempul, satu kenong besar dan kenong tengahan, terus ada kenong kecilnya. Satu perca dan satu gendang besar, satu gendang apa di udi itu atau gendang kecil.
1: Oke.
2: Nah, tapi tetap intinya adalah musik tiupnya itu yang memang jadi primadonanya lah kata begitu itu.
1: Oke. Jika diperhatikan Pak Arief, struktur fisik alat musik saronen ini ada bentuk unik seperti ornamen kerucut, betul ya Pak Arief ya?
2: Ya betul. Itu ya dari... memang itu kan kan dari trompet, adopsi dari trompet gitu. Tapi trompetnya berbentuk kecil gitu.
1: Oke. Itu dari tempurung kelapa atau kayu Pak Arief?
2: Gini, kalau badannya itu biasanya itu dari kayu jati. Terus ujung atasnya itu diberi daun siwalan biasanya. Terus ada pengaitnya itu gelang kecil dari kuningan. Dan di pas di bibir itu ada sayap yang di pangkalnya itu mirip kumis gitu. Tapi bahannya memang dari tempurung kelapa. Sehingga kesannya itu bagi peniupnya itu kelihatan gagah gitu.
1: Oke. Itu ada makna simbolis tidak Pak dari desain fisik saronennya tersebut?
2: Ya tetap ada. Jadi apa ya, untuk kan di sini kan itu mewakili ya, saron ini apa ya, bagaimana orang Madura itu riang ya, jadi terbuka, sangat khas apa, seperti identitas dari lambang masyarakat Madura ya, tegas, polos dan apa ya, sehingga kelihatan sekali karakter ketika itu dibunyikan gitu Mbak.
1: Oke. Karakter suaranya ini kan sangat nyaring, tinggi dan juga energik Pak. Ini bagaimana teknik peniupan yang benar agar seorang peniup saronen ini bisa menghasilkan nada yang stabil tanpa kehabisan nafas Pak?
2: Ya, jadi gini, kalau ini sama sebenarnya konsepnya dengan meniup trompet dan yang lain-lain ya. Nah, kan di saronen ini ada 7 lubang ya, 6 di depan ya, berderet dan 1 lubang di belakang Pak. Nah, tekniknya ini nafas berputar itu, jadi pipinya itu digelembungkan seperti balon ya, terus didorong tiupnya pelan-pelan dari penggembosan pipi ini, udaranya itu. Nah, sambil meniup, tarik nafasnya itu lewat hidung, jadi saling mengisi, jadi berputar ini apa, tekniknya itu berputar, nafasnya itu. Nah, menghasilkan bunyi itu tetap ada kontrol dari ini, bibir dan lidah yang mempengaruhi bunyinya yang panjang tanpa putusnya itu, sehingga apa, getarannya itu bisa stabil di situ. Nah, corong daun siwalannya itu yang getarannya itu yang merubah frekuensi jadi suara itu.
1: Berarti pengaturan nafasnya ini sangat diperlukan, Mbak ya, sebagai
2: peniupnya. Iya, pitch control. Kalau di musik itu pitch control. Jadi kontrolnya itu harus ada ini. Dan ini butuh waktu lama karena meniup saron ini sangat sulit, tekniknya yang sulit, teknik ininya itu.
1: Saronen juga sangat identik dengan tradisi kerapan sapi dan juga sapi sono. Ini sejauh mana Pak Arief peran irama musik saronen dalam membakar semangat atau memberikan istilahnya magis pada pergerakan sapi-sapi hiasan maupun sapi pacuan Pak?
2: Ya begini, jadi kan memang ketika awal mula saronen itu dipakai sebagai media dakwah. Dan saya yakin artinya ketika alat itu diciptakan untuk mengundang orang, ada magis, ada semacam magis panggung juga ya. Untuk membuat orang itu tertarik pada kerumunan. Nah, setelah saronen ini jadi budaya di masyarakat, itu akhirnya memang dipakai untuk acara-acara adat, Mbak. Biasanya memang kerapan sapi, terus sapi sono itu juga. Bahkan kalau ada resepsi pernikahan atau hitanan, sampai syukuran itu seperti ada ritual-ritual yang rokat bumi, rokat tase, itu biasa dipakai di situ, termasuk kalau ada tamu-tamu penting di situ.
1: Apakah ada perbedaan tangga nada atau ritme khusus Pak antara saronen yang dimainkan untuk acara sakral dengan saronen untuk hiburan pesta rakyat biasa Pak?
2: Ya, ya biasanya memang seperti itu. Apa? Jadi kalau ada musik-musik kayak tarian aja kan melambangkan tuh penyambutan, tari penyambutan, tari apa yang tari inti gitu. Ya sama juga di musik saronen itu ada nada-nada yang memang bagaimana membawa suasana lah, tujuannya seperti itu.
1: Sebagai Ketua Dewan Kesenian Pamekasan, ini bagaimana Pak Arief melihat peta keberadaan sanggar atau kelompok seniman saronen di Pamekasan saat ini Pak? Apakah jumlahnya masih menjamur atau mulai menyusut ini?
2: Nah, ini memang ini yang jadi kendala kita semua Mbak. Jadi pertama itu panggung, juga kedua itu masalah kesempatan kan memang sebenarnya banyak ya. Nah ini yang menjadi kesulitan itu tekniknya, teknik untuk melatih menjiwai terutama bagaimana akar budaya kita ini kalau istilah sulitnya nggak dapat sulit untuk belajar, sampai sudah tekniknya sulit terus kurang menjiwai dan ini butuh waktu lama ya. Ini tantangannya ini juga kita regenerasi ini kebanyakan kan sudah sepuh ini kalau kita kehilangan regenerasi ini bisa punah juga ini.
1: Sampai saat ini terus ada tidak lagi, Pak, yang anak-anak muda sudah ikut nimbrung lah istilahnya?
2: Ada di sini ada beberapa pemain saronin itu ada. Memang tapi biasanya yang apa yang mereka itu ada di kelompok-kelompok musik-musik tradisional gitu. Karena gini persaingan musik modern itu juga menimpa musik-musik tradisional di sini. Ini yang harus bagaimana juga kami dan pemerintah daerah bersama-sama untuk eksistensi musik saron ini tetap hidup gitu, tetap dilestarikan gitu. Nah,
1: di Pamekasan sendiri ada tidak Pak pengrajin pembuat saronen ini Pak?
2: Kalau saya tuh belum menemukan kalau belum ini belum apa ada pengrajin yang bikin. Biasanya kalau cuma yang menjamur sih di Sumeneb.
1: Jadi
2: Soroki itu banyak.
1: Di Sumeneb Pak ya yang paling banyak menemukan ya, pengrajinnya ya.
2: Tapi mudah-mudahan nih di Pamekasan nih ada yang bisa atau di tempat lain lah bukan hanya di Sumeneb kriya-kriya mengenai alat-alat musik tradisional itu dihidupkan kembali.
1: Ini bagaimana dengan Dewan Kesenian Pamekasan memfasilitasi para seniman saronin agar tetap memiliki ruang pentas yang layak baik di tingkat lokal dan juga nasional, Pak?
2: Nah, sementara begini, kami kan masih menunggu ini dari pemerintah daerah tentang rehabilitasi kantor kami. Kami memang sementara kemarin ada sempat dari pihak kebudayaan itu memberikan ini pinjaman semacam alat-alat tradisional ya, karawitan dan mungkin yang juga gulgul apa itu. Nah, kita sementara itu hadir ke komunitas-komunitas yang ada dulu. Nah, ini untuk menyiasati memang kondisi yang sekarang ini. Tapi bagaimana nanti Dewan Kesenian ini memberi ruang tadi, membuka ruang bagi seniman-seniman tradisi. Ini kan kebetulan gini Mbak Yuda, jadi Dewan Kesenian ini kan mau diganti ke Dewan Kebudayaan. Nah ini sebenarnya lebih luas cakupannya dan akan memberikan akses yang lebih ini ke seniman tradisinya. Kesempatan itu untuk lebih tampil lagi ini. Mudah-mudahan ini Pamekasan secepatnya menjadi Dewan Kebudayaan sehingga seniman tradisinya itu lebih terafiliasi terangkum lagi.
1: Iya, amin. Ini kolaborasi antara musik tradisional saronin Pak dengan genre musik modern seperti jazz, pop atau musik etnik kontemporer ini mungkin bisa dijadikan pancingan untuk para anak muda menyukai saronen, Pak Arief. Ini menurut pandangan Pak Arief, apakah inovasi ini memperkaya tradisi atau justru beresiko mengikis keaslian saronen itu sendiri, Pak?
2: Nah, kalau akulturasi itu dalam perkawinan itu memang sudah lumrah terjadi. Jadi hanya tinggal bagaimana pakem itu tidak hilang. Artinya misalnya kalau memang mau ke yang konteks original musik originalnya ya ada ruangnya juga. Kalau misalnya mau pakai kontemplasi, seni kontemplasi itu artinya alat apa saja itu bisa masuk di situ. Nah, yang terpenting niatannya tadi itu bagaimana mengenalkan saronin ya. Artinya menembus ruang dan waktunya itu. Kalau kita selalu ke masa lalu, kita ya memang ada yang penggemar di pakem-pakem yang masa lalu. Tapi kalau memang ini mau eksistensinya ke Gen Z, agar Gen Z ini juga mengenal bahwa leluhurnya dulu sudah punya trompet mini di zaman itu. Kan kalau misalnya ini mau digabungkan dengan jazz, dengan berbagai genre, musik rock atau apa, itu saya kira tetap masuk ruangnya di situ. Karena tetap, musik Madura ini rancak gitu.
1: Ini juga jangan sampai menghilangkan keaslian dari saronennya juga Pak ya?
2: Ya, kalau karakter saroninya tetap tidak hilang, tapi maksudnya suara anunya itu nadanya pentas apa itu?
1: Iya, baik. Ini adakah Pak standarisasi bagi para peniup saronen dan juga kelompok kesenian di Pamekasan agar kualitas seni pertunjukannya tetap terjaga Pak Arief? Apakah seperti tetap melibatkan para sesepuh atau bagaimana ini?
2: Ya, memang seharusnya seperti itu. Apa untuk menjaga yang namanya apa ya eksistensi di sini memang membutuhkan banyak dukungan. Artinya lintas generasi ini tetap diperlukan. Mm-hmm. Artinya harus ada sinergitas yang di sini juga termasuk pemerintah. Ini kan jadi tanggung jawab kita bersama. Mm-hmm. Dan ini kalau bicara ini regulasi dan ekosistem yang harus kita benahi. Mm-hmm.
1: Oke, lalu kemudian jika ada wisatawan atau peneliti luar daerah yang ingin mempelajari Sanornen secara mendalam di Pamekasan, tempat atau sanggar mana yang menjadi rujukan utama rekomendasi dari Pak Arief sendiri sebagai Ketua Dewan Kesenian Pamekasan?
2: Ya, di sini di Pamekasan yang sering tampil keluar tuh ada sanggar Makan Hati. Ini saya rekomendasi juga karena di situ ada anak muda yang bisa meniup seronen juga. Mm-hmm. Nah, di situ bisa teman-teman untuk silakan atau dari pengunjung apa yang ingin mengenal musik tradisional bisa menghubungi teman saya di situ.
1: Oke, baik. Sebagai penutup perbincangan kita, Pak Arief, adakah pesan khusus atau harapan terbesar dari Pak Arief kepada masyarakat Madura, khususnya generasi muda, demi menjaga marwah dan juga keberlanjutan alat musik saronen di masa depan? Silakan, Pak Arief.
2: Ya, kalau harapan saya gini, Mbak, selama ada yang memperhatikan, selama masih ada yang mencintai budaya sendiri, selama masih mau tidak malu atau gengsi merawat dan nguri-nguri budaya dari kearifan lokal, itu akan terus hidup, akan terus tetap hidup. Dan juga harapan saya ini juga apa ya, bagaimana pemerintah juga

0: asli dari leluhur kita semua ini, Mbak Ira.
1: Baik, terima kasih.
0: Harapan kami tetap bikin baik.
1: Iya, baik.
0: Sama-sama, Mbak Ira.
1: Sekali lagi sudah meluangkan waktunya bersama kami di RRI Sampang. Ini sukses selalu untuk Dewan Kesenian Pamekasan. Semoga di luar sana banyak anak muda yang semakin cinta akan warisan leluhur dan mau saling merawat budaya kita bersama.
0: Ya. Terima kasih. Gini, Mbak Ira, jadi kami bulan 10 itu akan mengadakan event di Pamekasan. Kan kebetulan bulan kunjungan, jadi hari jadi di Pamekasan. Dan ini memang nanti musik, camilan Madura, jamuan Madura, kuliner Madura ini akan kami coba tampilkan di Arek Lancor mungkin tahu.
1: Oke. Di bulan 10 tanggal berapa, Pak?
0: Ya, bulan 10 ini kita masih belum menentukan tanggalnya, tapi mungkin kan karena random di situ, mungkin bisa kami ngadakan 10 hari di situ.
1: Oke, baik.
0: Artinya dengan berbagai lomba, membatik juga, mengenal keris, dan yang macam-macam yang memang punya asli dari kearifan lokal kami di Pamekasan itu.
1: Oke, siap. Di bulan 10, Pak Arif ya?
0: Ya, bulan 10 insya Allah Dewan Kesenian Pamekasan akan mengadakan kegiatan bersama seniman dan budayawan serta ini mungkin apa pemerhati dari seluruh apa budaya yang ada di kami itu, regional kulturnya itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Arif sekali lagi. Selamat pagi.
0: Sama-sama Mbak Ira. Terima kasih.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Arif Wibisono, Ketua Dewan Kesenian Pamekasan, mengenai topik mengenal saronen, alat musik tradisional khas Madura. Saatnya saya Ira Widi, Stikno di Gatekeeper, dan juga Dita di tim teknik, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Jumpa lagi kita dalam program Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama. Edisi hari Jumat kita ada di 28 Agustus 2026. Semoga Anda tetap semangat terus ya untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif tentunya. Tidak hanya Anda tapi juga kami. Dan meskipun bulan Agustus sudah mau usai sebentar lagi ya, tapi jangan bersedih pendengar, karena kami di Radio Republik Indonesia punya event yang justru setiap tahunnya juga kami nantikan, yaitu Hari Radio di bulan September mendatang. Jadi pastikan Anda terus stay tune, tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Karena hari ini kita berjejaring ya, Halo RRI, Pro 1 RRI Sumeneb, dan juga Pro 1 RRI Sampang. Anda juga bisa menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital, kemudian juga bisa memantau siaran live kami di YouTube RRI Sumenepnet. Kami langsung ajak Anda untuk membuka line telepon. Langsung saja Anda bisa langsung hubungi redaksi Sumeneb di 662317, kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang di 323554, kode area 0323. Anda juga bisa manfaatkan WA Halo RRI sepanjang waktu di 0811-3345-101. Untuk Anda memantau siaran kami melalui live chat YouTube RRI Sumenepnet, langsung saja tuliskan komentarnya. Jangan telat ya menuliskan komentarnya, jangan di ujung program, tapi di awal-awal apa yang menjadi keluhan, aduan maupun informasi penting di sekitar Anda, langsung saja tuliskan sekarang juga. Nanti akan kami masukkan ke redaksi, tentu dibacakan juga ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya Ais tidak sendiri, tapi juga bersama dengan produser Faisal Warid yang bertugas hari ini, pengarah acara Rukaya Zain, kemudian gatekeeper di Sampang ada rekan Rini Wahyudi, kemudian di gatekeeper Sumeneb ada rekan Andi Jayapurnomo, di RRI Net kami ada Septian Yuda bersama dengan Nuril Abrari, kemudian rekan teknik ada Taufikur Rahman di Sumeneb bersama dengan Dita di Sampang. Ada beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi Rabu lalu, dan ini juga sudah kami tuliskan di rri.co.id. Yang pertama soal keluhan dari Anda soal pengamen di pertigaan Babelan yang meresahkan begitu ya. Ini sudah mendapatkan tanggapan langsung dari Pak Fajar, Satpol PP Sumeneb, dan Anda bisa mengaksesnya juga secara detail informasinya di rri.co.id. Sebentar, kita tunggu ya tampilannya untuk judul beritanya. Untuk Anda yang memantau siaran kami melalui YouTube, kami tampilkan juga untuk review dari tulisan di rri.co.id. Nah, ini Anda juga, nah ini dia sudah muncul tulisannya. Untuk Anda pendengar, khusus untuk pengamen meresahkan dan lain-lain, menurut Satpol PP, Anda diminta langsung menghubungi 112 saat kejadian, sehingga bisa langsung ditindak begitu ya. Kemudian soal PKL di Jalan Intan, ini dikeluhkan Satpol PP juga sudah memberikan tanggapannya, dan ada dugaan soal pungutan yang sampai saat ini masih terus didalami. Selain itu juga ada persoalan relokasi ketika masalah ini mencuat begitu ya. Sejauh ini sudah mendapatkan respon, kemudian juga follow up. Cuma memang ada beberapa tantangan yang menjadi catatan. Anda bisa langsung mengakses secara lengkap seperti apa penjelasannya di rri.co.id dengan judul berita berikut ini. Sudah ada di samping saya. Untuk Anda yang memantau siaran kami melalui YouTube. Kemudian dari kawasan pesisir Mandangin di Sampang, ini warga mengeluhkan banyaknya tumpukan sampah ya, pendengar dan juga pemirsa, yang ada di pantai sepanjang pesisir di Pulau Mandangin Sampang. Dan ini sudah ditanggapi oleh Sekretaris Kabupaten Sampang untuk mencarikan solusi. Lebih detailnya langsung saja bisa Anda akses dengan judul berita seperti yang Anda lihat di layar YouTube RRI Sumenepnet. Halo RRI, warga keluhkan sampah pesisir Mandangin, Pemkab Sampang cari solusi. Kemudian ada juga soal sebentar, kita coba akses terlebih dahulu. Ada satu informasi yang nanti kita akan coba review ya. Waktu itu catatannya dari Bapak Wafi di kawasan Sampang Kedundung. Ini juga sudah mendapatkan konfirmasi soal kendaraan bak terbuka begitu ya, dipakai untuk mengangkut orang. Ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Satlantas Polres Sampang, dan Anda juga bisa mengaksesnya di rri.co.id. Baik, ada pun beberapa catatan yang belum mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait, tetap akan kami teruskan begitu, sesuai dengan apa yang senantiasa disampaikan oleh redaksi kami di Halo RRI, pendengar dan juga pemirsa. Langsung saja kita sapa ada rekan Rukaya Zain dan juga Rini Suciati yang bertugas pagi ini di Sumeneb dan Sampang. Selamat pagi, Assalamualaikum Rukaya dan Rini.
2: Iya, Waalaikumsalam Ais, selamat pagi kabarnya juga Rukaya.
3: Selamat pagi juga Mbak Rini.
1: Iya. Bagaimana kabarnya Ibu-Ibu cantik?
2: Kabar baik, Alhamdulillah, sehat, ceria dan cerah seperti ya. Sampang hari ini cerah banget.
1: Oh, hari ini Sampang cerah.
2: Cerah
1: sama
2: banget.
1: Rukaya ya dengan Sumeneb ya.
3: Sangat cerah hari ini.
1: Sangat cerah. Ini pas untuk menanam pohon kayaknya.
2: Oh iya, hari ini ya di RRI Fest gitu ya.
3: Betul.
1: Iya, ada informasi penanaman pohon yang sedang berlangsung ya, bertepatan juga dengan kita siaran Halo RRI. Nanti kita coba update sedikit ya bersama dengan redaksi Sumeneb. Tapi saya menuju Sampang terlebih dahulu Rukaya bersama dengan Rini terlebih dahulu untuk update beberapa hal yang sudah masuk ke Sampang. Silakan Rini, update-nya. Yeah.
2: Oke, Ais, ada beberapa informasi yang masuk ke redaksi kami begitu di Sampang. Ini juga informasi untuk semua pendengar ya yang melewati akses Suramadu begitu, baik dari arah Madura ke Surabaya, Surabaya ke Madura begitu. Jadi ini ada pemberitahuan dari Satlantas Polres Bangkalan begitu terkait perbaikan jembatan Suramadu untuk sisi Madura yang kemarin seperti kita ketahui sudah dilaksanakan begitu tanggal 27 ya. Dan ini pengerjaannya atau perbaikan ini nantinya berjalan hingga 2 bulan ke depan. Jadi hal yang harus dilakukan adalah himbauan oleh Satlantas Polres Bangkalan harus hati-hati dalam berkendara, kemudian juga mengurangi kecepatan begitu, serta juga mengikuti arahan petugas nanti mengarahkan begitu seperti apa. Jadi 2 bulan ke depan harus hati-hati dan ya semisal ada kegiatan yang waktunya mepet, jadi karena ada perbaikan ini akan mengganggu dalam hal waktu begitu Ais ya. Jadi ya bisa diperkirakan lah setidaknya biasanya berangkat atau 2 jam sebelumnya atau ya waktu sebelumnya lah begitu, karena akan ada kemacetan begitu, kemacetan yang ya
1: lama. 2 bulan ya Rina?
2: 2 bulan ke depan begitu Ais pengerjaannya. Jadi tidak ada penutupan total sih, hanya dipastikan arus lalu lintas dari kedua arah dipastikan tetap dibuka dan bisa dilewati, hanya saja ya agak sedikit merambat lah begitu. Oke, dan nanti kita juga akan mengkonfirmasi hal ini dengan Kadit Gakum Satlantas Polres Bangkalan begitu Ais, yang sudah bersedia untuk memberikan informasi kepada pendengar pada hari ini begitu.
1: Baik, ini berarti sudah mendapatkan sudah mendapatkan rencana untuk konfirmasi begitu ya?
2: Begitu sudah. Tadi pagi kami sudah mencoba mengkonfirmasi karena informasi ini kemarin sudah kami dapatkan begitu Ais, dan tadi kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi begitu. Insya Allah pagi ini beliau bersedia untuk memberikan jawaban atau informasi.
1: Iya, ini sangat penting karena waktunya cukup panjang, sekitar 2 bulan ya Rini.
2: 2 bulan, tapi tidak ada penutupan sih, hanya saja sistemnya memang buka tutup lajur begitu. Dan ini pekerjaannya dilakukan bertahap 24 jam penuh begitu Ais.
1: Oke, baik. Nah ini yang biasanya mobilitasnya cukup cepat begitu ketika melintasi, apakah nanti akan berdampak atau berpengaruh?
2: Oke.
1: Patut diwaspadai ya.
2: Kalau untuk roda 2 aman kayaknya.
1: Roda 4 roda lebih dari 2.
2: Iya, enggak, kalau roda 2 untuk roda 2 tuh aman begitu untuk jalurnya. Yeah. Jadi mungkin ini terkendala roda 4.
1: Roda 4 ya. Siap. Nah, ini kemudian untuk selanjutnya apakah ada aduan baru yang masuk Rini?
2: Ya, ada Ais. Ini baru ya tadi malam juga sih masuk. Ya, karena chatnya di redaksi kami selamat malam begitu. Ya, selamat malam Pak, saya Bibin di Suhada. Mau bertanya terkait syarat perpanjangan STNK dan balik nama kendaraan. Untuk pajak tahunan biasa, apakah cukup membawa KTP asli dan STNK atau BPKB asli juga wajib dilampirkan? Terutama jika posisi BPKB masih di leasing gitu ya. Lalu jika saya membeli mobil bekas dan mau sekalian perpanjang 5 tahunan, ganti plat serta balik nama ke atas nama saya sendiri, apa saja berkas komplit yang harus disiapkan? Apakah masih perlu pinjam KTP asli pemilik lama? Dan apakah unit kendaraannya wajib dihadirkan langsung ke kantor Samsat untuk prosedur cek fisik? Begitu, Ais.
1: Ya, ini dari Bibin.
2: Bibin,
1: ya?
2: Bibin di Suhada.
1: Di Suhada berarti Kota Sampang.
2: Di Kota Sampang dekat RRI malah.
1: Dekat RRI. Siap. Ini tetangga kita sendiri yang butuh bantuan.
2: Ya, oke. Nanti kita akan mencoba untuk konfirmasi ke apa ya? Ke Samsat ya mungkin ya.
1: Nah, ini pastinya ke sana ya.
2: Ya, oke. Nanti kami akan mencoba untuk menghubungi narasumber kita Ais pada pagi hari ini.
1: Siap. Itu saja kah hari ini?
2: Oke, sementara ini nanti semisal ada akan saya informasikan lebih lanjut.
1: Baik, nah silakan pendengar maupun pemirsa untuk Anda yang langsung ingin ngobrol di Halo RRI bisa langsung telepon redaksi Sampang di 5323554 kode area 0323, jangan sampai keliru ya, untuk Sampang dengan nomor tersebut, kemudian untuk Sumenep di 662317 kode area 0328. Terima kasih Rini, ditunggu
2: Abis
1: ini kembali. Saya menuju rekan Rukaya Zain. Rukaya.
3: Ya Ais, baik. Untuk di Sumenep ini ada dua aduan Ais. Kita kemarin ini di hari Rabu kemarin di Halo RRI ini sempat ada yang masuk melalui live chat YouTube ini Ais. Nah ini
1: cuma informasinya di ujung waktu ya katanya.
3: Betul. Ini dari Muhammad Ali Chandra. Oke. Ini pedagang kaki lima juga sangat memadati jalan-jalan Tengku Umar, tepatnya di SDN Pandian 1, dari mulai pagi, siang, sore, dan malam.
1: Terkait dengan PKL SDN ya. Pandian 1 ya, yang dilaporkan.
3: Nah, kemudian juga ada aduan dari melalui voice note ini Ais, mungkin bisa sambil diputar, dari Pak Hendra Cipta ini. Terkait dengan tembakau ini Ais.
1: Oh, beda lagi ya.
3: Ya.
1: Baik, kita akan dengarkan aduan dari beliau. Silakan Pak Hendra Cipta. Oke. Kita masih menantikan sebentar Pak Hendra.
3: Iya.
1: Ini soal
3: persoalan tentang tembakau ini.
1: Tembakau
3: Ais.
1: Ya.
3: Ini juga sempat mengirimkan WA, WhatsApp, apalagi ada tokoh politik Madura asal Sumenep begitu yang juga buka gudang tembakau mulai tahun ini.
1: Pembeliannya
3: besar-besaran, harus mengangkat harga tembakau untuk menolong para petani. Nah ini jadi karena memang saat ini sudah mulai memasuki musim panen ya Ais untuk tembakau. Jadi mungkin ini menjadi kontrol juga bagi pemerintah begitu Ais.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Hendra kita di Halo RRI tadi di acara dialog. Rencananya mau telepon tapi waktunya terlambat nggak terangkat. Narasumber Pak Samukra dan Pak Muharram ya, Mbak Amelia. Saya ngikuti dan saya bisa netral ya, tidak di para big boss tembakau atau pedagang besar tembakau atau para petani. Saya netral saja karena saya keluar masuk pelosok, sering bergaul dengan bapak-bapak dan ibu petani tembakau terutama ya. Kalau dilihat dari kerjanya, dari perawatannya, dari biaya produksi, mulai dari beli bibit, tanam, kadang-kadang kalau menanam itu naik mati, nanti diganti. Nanti untuk mengangkat tanah atau menggemburkan tanah, bayar pekerja lagi. Untuk membuang rumputnya, bekerja lagi. Terutama untuk menyiram dan memupuk. Ini seperti kita merawat bayi kecil gitu ya. Cuman kalau bayi kecil ya kita rawat di rumah. Ini di panasnya terik matahari ya, Bapak Ibu Tani. Kalau harganya hanya di 50-75 kalau tembakau gunung, sepertinya tidak sesuai dengan biaya produksi atau dari mulai penanam dan pekerjaannya yang sangat rumit gitu loh. Karena yang jelas para bos-bos tembakau ini pastinya takkan pernah mengalami rugi, pasti untung. Nah, cuman bapak taninya juga harus lebih mengerti apa yang dibawa pabrikan rokok. Daun muda jangan dipanen karena pahit. Begitu juga apabila memberi campuran gula, itu jangan terlalu banyak biar sama-sama tidak saling merugikan gitu loh. Menurut saya tolonglah bapak tani ini diangkat harganya, karena dari hasil panennya ini misalnya 1 kilo jadi berapa linting rokok ya, mungkin ribuan ya. Itulah yang kita harus hargai bapak dan ibu petaninya. Terima kasih Hendra, kita bergabung di acara ini hanya ingin yang terbaik untuk para bapak tani dan ibu tani juga para pedagangnya. Matur sakalangkong, Mbak Ais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra Cipta. Ini menanggapi Sumenep Menyapa nampaknya di hari kemarin ya, Rukayah ya.
3: Betul Ais, ini terkait dengan bagaimana harapannya harga tembakau saat ini bisa lebih dinaikkan begitu ya Ais, karena memang pekerjaan dan perawatannya yang rumit begitu kata Pak Hendra.
1: Ini mungkin untuk Anda informasi juga pendengar maupun pemirsa, yang disampaikan oleh Pak Hendra ini menanggapi waktu kita ada dialog interaktif di Sumenep Menyapa edisi Rabu 26 Agustus yang membahas soal gudang mulai buka, bagaimana kemudian harga tembakau. Ini bersama dengan presenter Familia waktu itu ya Rukaya. Ya, kemudian narasumber Bapak Muharram ST, beliau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Pamekasan, bersama juga dengan Pak Samokrah, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Pamekasan. Anda bisa juga mengikuti dialognya, kalau ketinggalan langsung saja menuju YouTube, Anda cari Sumenep Menyapa begitu ya, di edisi 26 Agustus. Iya, tapi tadi saya rasa opini ini ya.
3: Opini ya, bukan pada aduan begitu ya Aisyah.
1: Siap, tapi beliau ingin dihadirkan di Halo RRI juga waktu itu ya. Cuma terlambat masuk begitu pesannya, karena kita sudah selesai waktunya di hari Rabu sehingga kami tampilkan hari ini. Sehingga bisa menjadi sorotan juga ya Rukaya, soal kesejahteraan petani yang diharapkan beliau untuk dihargai.
3: Iya, betul.
1: Baik, lanjut Rukaya silahkan.
3: Iya, kita akan coba sesaat sudah ada penelpon begitu dari wilayah kepulauan Ais. Kita akan coba sapa
1: dengan siapa?
3: Dari Kepulauan Raas.
1: Dari Raas kita sapa. Selamat pagi, halo RRI. Oke. Belum tersambung kan?
3: Belum tersambung ya sepertinya.
1: Kita masih menunggu. Apakah tadi sempat sudah diangkat oleh gatekeeper Rukayah atau belum?
3: Ya, ini belum terangkat Ais sepertinya. Okay, masih dicoba begitu Ais.
1: Baik, kita masih akan menunggu. Sambil menunggu, pastikan pendengar maupun pemirsa, untuk Anda mungkin yang ingin juga menelpon, langsung saja hubungi redaksi kami 662317 untuk Sumenep, kemudian kode areanya 0328. Kemudian untuk kawasan Sampang Anda bisa hubungi 323554 kode area 0323. WA juga boleh, voice note, video silakan di 0811334501. Apakah sudah tersambung dengan penelpon yang coba menghubungi kami tadi? Oke. Selamat pagi, halo RRI, Bapak atau Ibu? Sudah tersambungkah? Baik, kita masih coba kondisikan. Sambil mengkondisikan, kita akan jeda sejenak. Rukaya dan juga Rini, terima kasih update-nya dari redaksi. Nanti kita akan update lagi. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Assalamualaikum, halo RRI.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
1: Dengan Bapak Supri di Kalianget.
0: Pak Supri di Kalianget. Oke, Pak Supri,
1: Ya.
0: apa yang ingin disampaikan di Halo RRI, Pak Supri?
1: Masalah di kepulauan ini, Pak.
0: Di kepulauan mana
1: Mereka
0: ini, Pak?
1: Raas.
0: Di Raas, seperti apa, Pak?
1: Mereka ngajar di Raas. Jadi keluarnya tiap jalan itu bukan hanya tidak diperbaiki ya, tapi nggak diaspal, sama sekali nggak diaspal. Jadi cuman ada tatanan batu aja. Lebih-lebihnya itu di depan kantor PLN itu, arah dari Poteran ke Kropo. Itu bukan rusak parah ya, garis-garis bawah ya, bukan rusak parah, tapi belum pernah diaspal gitu loh.
0: Poteran Kropo.
1: Ya, Poteran menuju Kropo di depan,
0: Kantor PLN, Pulau Raas ya.
1: Ya.
0: Baik,
1: itu
0: Bapak.
1: Ada tatanan batu aja, sudah berapa tahun saya di sana.
0: Baik, ini berarti Bapak mengajar di SD, SMP? SD ya, Pak?
1: SD ya.
0: Oke, baik. Berkenan untuk menyebutkan di maksudnya sepanjang jalan sampai menuju sekolah pun masih tidak ada aspal atau seperti apa, Pak?
1: Lebih fokusnya di depan kantor PLN itu yang tidak diaspal sama sekali. Cuma
0: ya.
1: Ada tatanan batu aja.
0: Ini dalam kesehariannya cukup membahayakan atau bagaimana, Bapak, dampaknya?
1: Ya lumayan juga, membahayakan, banyak yang jatuh juga, terus abunya juga bahaya juga ke warga sekitar, debunya itu.
0: Debunya ya, siap-siap.
1: Ya.
0: Berarti belum ada pengaspalan sama sekali di jalan yang disebutkan
1: belum
0: Bapak
1: ada.
0: Tadi ya? Baik. Ya ada lagi Bapak yang ingin disampaikan?
1: Yang kedua masalah tiket itu, Pak. Tiket untuk penyeberangan, bisa Dharma Kartika atau apalah. Dimohon untuk pembelian tiket itu diprioritaskan itu yang pengendara sepeda motor, karena pengalaman saya yang diprioritaskan itu mobil-mobil pengangkut barang. Jadi misalkan ya mobil pengangkut barang itu sudah 15 mobil sudah, jadi kalau ada sepeda lagi sudah tidak muat, tidak bisa.
0: Jadi proporsinya tidak seimbang ya, Pak. Oke.
1: Pengendara sepeda motor dulu lebih dipentingkan dulu maksudnya.
0: Baik. Ini soal proporsi tiket untuk pengendara mobil dan motor yang kemudian mengharapkan sepeda motor atau warga yang beraktivitas ini kemudian diprioritaskan begitu ya, kurang lebih?
1: Iya.
0: Baik. Ada lagi Bapak?
1: Terus masalah pembelian tiketnya juga.
0: Pembelian tiketnya bagaimana?
1: Karena pernah itu, apa namanya, pas beli ada yang boleh titip, ada yang tidak, itu loh. Nggak konsisten lah peraturannya.
0: Boleh jadi apa, kadang, Bapak? Mohon maaf, diulangi lagi pembelian tiketnya.
1: Pembelian tiket sepeda motor. Jadi kan gini, ya tadi saya bilang itu prioritaskan
0: sepeda motor. Oh, diprioritaskan
1: jadi,
0: pengangkut barang terus?
1: Ketika kita sudah tidak dapat tiket, ya sudah, tidak bisa pulang gitu loh. Untuk sepeda motor. Masalahnya, teman-teman itu ada yang titip untuk dibelikan. Mungkin bisa dapat lebih awal. Tapi kadang, ini tidak boleh titip, besoknya boleh gitu loh, nggak konsisten
0: pokoknya. Pembelian tiket regulasinya diharapkan konsisten, boleh titip atau tidak, nah, begitu ya?
1: Nggak boleh titip, nggak boleh seterusnya gitu loh.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak sudah menyampaikan pesannya di Halo RRI.
1: Ya.
0: Iya, semoga segera mendapatkan solusi ya Bapak. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Pak Supri di kawasan Kalianget. Beliau melaporkan dua hal secara garis umum, tapi soal tiket ini ada dua hal juga begitu ya. Saya konfirmasi ke redaksi, Rukayah Zain.

0: Ais,
1: Iya.
0: Kita nanti juga akan mencoba untuk menjawab terkait dengan aduan dari Pak Hendra Cipta di Halo RRI sebelumnya terkait dengan truk pengangkut batu pasir dan sirtu tanpa terpalsu. Ini terkait dengan yang tidak ada tutup begitu, Ais. Banyak truk yang mengangkut material tapi tidak menggunakan terpal di kawasan batuan.
1: Dan iya, ini kita, aduan minggu lalu ya.
0: Betul.
1: Baik.
0: Dan kita nanti akan coba ke Lantas Sumeneb begitu, Ais.
1: Baik, siap. Untuk yang aduan dari Raas tadi sudah tercatat ya, Rukaya, di redaksi.
0: Yeah.
1: Ada beberapa hal yang patut untuk mendapatkan konfirmasi begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih Rukaya. Saya menuju Rini terlebih dahulu. Rini.
2: Ya, yeah, Ais.
1: Iya, silahkan Rini update-nya.
2: Oke, ini baru saja kami tadi mengkonfirmasi begitu narasumber dari Samsat ini terkait dengan aduan dari atau pertanyaan begitu tepatnya dari Bibin di Suhada ya. Ini terkait perpanjangan STNK, balik nama dan lain sebagainya. Tadi kami sudah mendapat konfirmasi begitu dari kantor Samsat dan setelah kami konfirmasi saat ini ada satu kegiatan yang lagi dilakukan begitu sehingga tidak bisa langsung menjawab, tetapi pada pagi hari ini ada konfirmasi melalui voice note yang sudah dikirim ke redaksi kami begitu, Ais, yaitu dari Bendahara Penerimaan Pembantu UPT PPD Sampang yaitu Bapak Imam Ngis Karil Mutawakil begitu. Kebetulan voice-nya sudah masuk dan barangkali bisa kita putar untuk konfirmasi atas pertanyaan begitu dari Bibin di Suhada. Silakan.
1: Baik, ya, kita dengarkan.
3: Ini ada beberapa pertanyaan ya, tapi tak jawab dulu satu-satu. Untuk pajak tahunan bawa apa aja? Ini cukup membawa KTP dan STNK asli, bisa bayar langsung di Samsat atau di Samsat keliling. Untuk pajak tahunan tidak perlu BPKB asli. Tapi untuk kalau nanti seandainya bayar 5 tahunan, BPKB asli, STNK asli, dan KTP asli, itu adalah persyaratan. Jadi kalau seumpama nanti pada waktu 5 tahunan ada di leasing, silahkan berkoordinasi dengan leasing terkait supaya BPKB itu bisa disertakan. Nah, untuk yang pertanyaan yang mobil bekas, kalau beli mobil bekas mau langsung dibalik nama bisa, tinggal bawa STNK, kuitansi pembelian, BPKB-nya juga dibawa, KTP-nya itu sudah tidak perlu KTP orang yang pemilik lama, hanya KTP pemilik baru. Kendaraan juga harus dibawa karena itu adalah nanti dicek fisik apakah benar kendaraan itu sesuai dengan STNK-nya, sesuai dengan BPKB-nya, dari baik segi warna, cek fisik nomor rangka dan nomor mesin, kesesuaian dengan data kendaraan yang ada di Samsat. Untuk prosedur cek fisik, cek fisik ini sebetulnya hanya tinggal bawa persyaratannya. Kalau yang 5 tahunan STNK, KTP, BPKB, kendaraan dibawa, berkas langsung dibawa ke loket cek fisik. Nanti untuk yang di Samsat Sampang kami langsung arahkan sesuai alur, nanti kami bantu juga di Samsat Sampang.
1: Ya, baik.
2: Ya,
1: seperti
2: ya.
1: Itu ya penjelasannya. Saya rasa sudah cukup jelas ya Rini.
2: Iya, sudah jelas lengkap begitu ya Ais ya untuk jawabannya.
1: Baik.
2: Oke.
1: Okay. Ya, itu tadi kita dengarkan voice note dari Bapak Imam
2: Ngis Karil Mutawakil.
1: Ya. Bendahara Penerimaan Pembantu UPT PPD Sampang. Begitu.
2: Oke, okay, jadi sudah terjawab begitu ya Ais ya.
1: Aman ya.
2: Aman.
1: Tinggal yang lain.
2: Tinggal Jembatan Suramadu nih. Nanti barangkali bisa ya. Langsung kita konfirmasi begitu.
1: Siap-siap. Baik. Terima kasih Rini.
2: Oke, baik. Sama-sama Ais.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita menuju sesi terakhir setelah yang berikut ini. Pastikan Anda terus bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
2: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
4: Ini
3: belum
4: menang.
5: Jangan rebutan.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Pernahkah kita membayangkan sebuah jembatan yang bisa bergerak, membuka jalan bagi air dan darat sekaligus? Di tengah Sungai Kalimas, jembatan ini berdiri sebagai penanda zaman. Jika melewati Jalan Jakarta, arah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kita bisa melihat jembatan yang menjulang tinggi terbuat dari besi tua usang, tampak tak terurus. Baja yang tak terawat sudah pasti seharusnya dibesituakan. Namun, benda peninggalan Belanda ini memiliki sejarah yang luar biasa. Jembatan ini masuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi di kota Surabaya, yaitu bernama Verwerda Burg, atau masyarakat lokal menyebutnya Jembatan Petean. Dinamakan Petean karena diambil dari kata dalam bahasa Jawa, petek yang berarti dipencet atau ditekan. Jembatan ini dibangun pada awal abad ke-20, ketika Surabaya tumbuh sebagai kota pelabuhan yang sibuk dan penuh irama perdagangan. Petean bukan jembatan biasa. Pada masanya, ia hadir dengan teknologi buka tutup, membiarkan kapal-kapal melintas di bawahnya, lalu kembali menyambung jalan bagi manusia dan kendaraan di atasnya. Di sekitarnya, kota berdenyut, dan sungai menjadi urat nadi yang tak pernah sepi. Karena kala itu, Sungai Kalimas menjadi jalur transportasi utama kapal tradisional yang membawa barang dari Selat Madura ke kawasan perdagangan di Kembang Jepun, Surabaya. Hari ini jembatan Petean mungkin hanya dilewati tanpa banyak disapa. Ia tetap berdiri di tengah padatnya kota, tak lagi menjadi pusat perhatian. Namun, di balik wujudnya yang menua, jembatan ini tetap menyimpan cerita tentang sebuah masa ketika keberanian dan kecanggihan menjadi bagian dari langkah zaman.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Pendengar dan pemirsa, tadi sudah banyak yang menyampaikan pesannya melalui redaksi, baik yang di hari-hari sebelumnya ataupun yang tadi on air langsung begitu ya, soal perbaikan jembatan Suramadu sisi Madura yang dimulai pada kemarin 27 Agustus. Kemudian juga ada Bibin di Jalan Suhada Sampang, terima kasih untuk suaranya yang tadi menyampaikan begitu ya. Kemudian sudah mendapatkan konfirmasi langsung barusan soal STNK ataupun juga pajak 5 tahunan kendaraan. Kemudian ada Pak Hendra Cipta yang menyampaikan pesannya soal tembakau dan pedagang PKL di SDN Pandian 1. Adapun dari Pak Supri, beliau ini berasal dari Kalianget, tapi yang diadukan adalah kondisi di tempat beliau mengajar, yaitu kepulauan kita, ya. Itu Pulau Raas begitu ya pendengar dan juga pemirsa, soal jalan di kawasan depan kantor PLN Raas dari arah Poteran ke Kropo yang menurut beliau bukannya tidak diperbaiki, bukan, tapi belum pernah ada pengaspalan dan ini mengharapkan adanya hal tersebut karena ketidaknyamanan pengguna jalan, baik debu maupun juga terpleset jatuh dan lainnya. Kemudian beliau juga mengadukan soal tiket penyeberangan dan pembelian tiket begitu ya, yang selama ini menurut beliau lebih diprioritaskan pengendara mobil pengangkut barang dibandingkan sepeda motor. Kemudian juga soal regulasi pembelian tiket yang diharapkan konsisten antara boleh titip atau tidak. Tadi yang sudah menjadi catatan kami. Baik, terakhir kita update bersama rekan Rini dan Rukayah kembali di redaksi Sumenep dan Sampang. Rini, Rukayah.
3: Ya, Ais, untuk di Sumenep kita sudah bersama dengan Bribda Novi. Ya. Diah Novi, ini untuk menjawab terkait dengan keluhan Pak Hendra Cipta untuk truk yang sering terbuka begitu, Ais.
2: Siap, baik. Kita sapa Ibu Bribda Diah Novi, anggota Satlantas Polresta Sumenep. Assalamualaikum, Ibu. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Sehat, Bu Diah?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjawab apa yang disampaikan pendengar melalui program Halo RRI, yakni Pak Hendra Cipta, soal banyaknya mobil pengangkut pasir dan batu ini, Bu, yang tidak ditutup terpal dan mengganggu pengguna jalan yang lain. Silahkan Ibu, konfirmasinya.
4: Iya, untuk laporan itu sendiri kami belum menerima ya.
2: Iya.
4: Untuk itu kami kurang paham beliau mungkin atau kami yang belum monitor untuk laporannya entah di sosmed kami atau mana dan kemudian laporan di RRI. Jadi kami tanggapi memang seharusnya kendaraan pengangkut barang,
2: yeah,
4: pasir ataupun garam ya kalau di Sumenep kebanyakan seperti itu, seharusnya memang ditutup terpal,
2: yeah,
4: karena itu sangat mengganggu pengguna jalan lainnya dengan debu yang terbang atau bisa berbahaya jika bahan materialnya jatuh ke jalan lalu menimpa pengendara lain.
2: Iya. Yeah. Berarti secara regulasinya ada ya, Ibu?
4: Ada, itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 169 Ayat 1. Memang tidak boleh kendaraan pengangkut material ini memang harus ditutup terpal.
2: Berarti entah itu pasir, batu ataupun garam dan lainnya, ya, semua kendaraan terbuka pengangkut ini wajib untuk ditutup terpal begitu ya, atau ada penutupnya ketika mengangkut sesuatu gitu ya, Bu?
4: Betul, betul.
2: Baik,
4: kemarin
2: baik
4: juga kami sudah berkunjung, kalau di sini kan banyaknya di Kalianget. Tepatnya di desa Pinggir Papas itu kan banyak pengangkut garam yang belum ditutup terpal. Jadi kita udah sosialisasi ke sana dan nanti akan kita tindak lanjuti. Mungkin kita akan juga sosialisasi kepada pengendara atau orang pengangkut pasir atau pemilik kendaraan agar melakukan tindak lanjut. Jadi kendaraannya harus ditutup dengan terpal.
2: Gitu. Warga bisa melaporkan dengan mencatat nomor polisi juga atau seperti apa, Ibu? Ketika ingin mengadukan mungkin.
4: Boleh aduannya nanti kalau di kita ada call center 110 bisa melaporkan di situ. Nanti ditanggapi oleh kami operator, kami langsung ke lokasi, kami tindak lanjuti.
2: Siap. Baik, kemudian untuk sanksi yang perlu diketahui ini sekaligus mungkin edukasi kepada pendengar dan pemirsa kami, Bu. Sanksi apa yang akan diterima ketika pelanggaran masih terus terjadi?
4: Pastinya sanksi tilang akan kita terapkan.
2: Baik. Ya, seperti itu ya. Sudah ada regulasinya, kemudian juga sudah ada tindakan dan sosialisasi yang secara rutin terus dilakukan Polresta Sumenep dalam hal ini. Terima kasih banyak Ibu tanggapannya. Betul. Semoga sukses amanahnya hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, demikian ya konfirmasi untuk Pak Hendra Cipta soal truk terbuka pengangkut pasir dan batu yang sempat dilaporkan. Dan ini mendapatkan tanggapan langsung barusan dari Bribda Dihanovi, beliau anggota Salantas Polresta Sumenep. Ya, demikian untuk edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan di redaksi, Rukaya Zain, kemudian juga Rini dan gatekeeper Andi Japurnomo juga di Sumenep. Kemudian juga untuk Anda semuanya pendengar serta pemirsa yang sudah memantau siaran kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk Anda yang sudah mampir di YouTube, di subscribe ya, like, kemudian juga share tayangan ini sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan informasi dari program Halo RRI. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah. Fun dikit kali, Kak. Tahun baru kan setahun sekali. Kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun, Dek. Banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya, Kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api, deh. Tapi kolom komentar.
2: Nah, iya. Pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap, kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di manapun Anda berada. Kembali hadir bersama saya Ningrum dalam program Indonesia Sehat yang merupakan ruang ngobrol kita untuk mendapatkan informasi kesehatan yang ringan, dekat dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Pendengar, pernah kita mendengar tentang kusta ya? Sayangnya sampai saat ini masih ada orang yang ketika mendengar kata kusta itu langsung merasa takut, menjauh, bahkan memberikan stigma kepada penderitanya begitu. Padahal kusta ini bisa diobati dan penderita yang sudah menjalani pengobatan itu tidak seharusnya dikucilkan. Nah, hari ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang bagaimana menciptakan desa yang menjadi sahabat bagi penderita kusta, bebas stigma dan diskriminasi sekaligus siap menuju eliminasi kusta. Dan tema kita hari ini adalah Desaku Asik, Desa Sahabat Kusta Tanpa Stigma dan Diskriminasi serta Siap Eliminasi Kusta gitu. Dan di studio pendengar sudah hadir bersama kita Dr. Nur Kamaria, MKes. Beliau merupakan Kepala UPTD Puskesmas Crengi. Saya sapa dulu, selamat pagi menjelang siang dokter.
2: Selamat pagi Mbak Ningrum.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih sudah menyempatkan hadir langsung ke studio di siang hari di Indonesia Sehat. Wah, memang kelihatannya dokternya masih fresh ya. Saya yang deg-degan. Oke.
2: Sama-sama deg-degan berarti Mbak.
1: Begitu ya. Kita rileks aja dokter. Okay. Dan dokter, sebelum kita masuk ke pembahasan, tentu ini sangat menarik sekali pendengar kalau masyarakat tahu bahwa persoalan kusta ini bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga bagaimana lingkungan itu memberikan dukungan kepada mereka begitu ya dok. Nah, boleh nggak dok, sebenarnya kusta itu penyakit seperti apa dan apakah masih bisa disembuhkan dok? Mungkin sebagai pengenalan dulu dokter bisa menjabarkan dulu seperti apa kusta itu.
2: Oke, makasih Mbak Ningrum. Saya ucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terkait dengan kusta ya Mbak ya, kalau kita bisa flashback terkait dengan data bahwa berdasarkan data WHO itu Indonesia ini menduduki peringkat ketiga setelah Brasil dan juga India. Jadi Indonesia itu peringkat ketiga kasus kustanya paling banyak gitu. Jadi ini merupakan menjadi motivasi untuk kami tenaga kesehatan terutama yang ada di Indonesia dan terlebih lagi yang ada di Kabupaten Sampang untuk kemudian melakukan upaya-upaya bagaimana cara kita untuk menuntaskan penyakit kusta ini gitu. Seperti yang Mbak Ningrum sampaikan tadi bahwa untuk menuntaskan penyakit kusta di lapangan itu susah-susah gampang. Yang paling bikin susah itu ya karena adanya stigma dari masyarakat dan juga masih berkembangnya diskriminasi juga di masyarakat seperti itu. Jadi selama ini masyarakat ini masih belum tahu betul apa itu kusta. Jadi kalau kita seperti yang saya sampaikan tadi gitu, kalau kita dengar kata-kata kusta itu kan langsung
1: takut gitu
2: kan, karena penampakannya kan serem seperti itu gitu ya. Padahal untuk penularannya itu membutuhkan jangka waktu yang lama seperti itu. Beda dengan TBC. Kalau TBC itu dengan sekali batuk, percikan darah itu sudah bisa menularkan berjutaan bakteri seperti itu. Nah, untuk itu kami Puskesmas Crengi dalam hal ini berusaha untuk menciptakan satu inovasi. Karena memang beberapa waktu lalu kan Menteri Kesehatan sampai turun langsung ke Kabupaten Sampang karena Kabupaten Sampang masih ditemukan kasus kusta aktif di Kabupaten Sampang meskipun trennya ini sudah menurun. Cuman saya disclaimer di sini ya. Ketika kita itu menyebutkan satu angka kasus kusta di satu wilayah, itu jangan kemudian merasa insecure gitu ya. Karena gini, kita harus merubah mindset. Dengan kita menemukan banyak kasus kusta di satu wilayah itu berarti bagus. gitu loh. Dengan kita menemukan berarti bisa kita bisa segera gitu ya, segera
1: ditangani,
2: diobati dan bisa mengangkat penularan seperti itu. Hmm. Nah, selama ini kan kadang kita kenapa kok ini kok diem-diem gitu? Karena kita malu duluan, kita insecure duluan gitu loh. Padahal kata Bapak Menteri justru kalau misalkan kita menemukan lebih banyak itu lebih bagus. Sampai kemarin kan Bapak Menteri juga mengadakan lomba di Kabupaten Sampang. Ada 3 puskesmas yang mendapatkan hadiah langsung gitu. Seperti itu, Pak. Jadi seperti itu, betul sekali bahwa kusta ini adalah penyakit menular ya, bisa ditangani dan pengobatannya juga gratis. Dan penularannya itu membutuhkan jangka waktu yang lama. Jadi enggak usah kemudian sampai apa ya, takut gitu ya kalau melihat pasien kusta seperti itu, Mbak Ningrum.
1: Oke. Penularannya itu seperti apa sebenarnya, Dok? Apa langsung berinteraksi atau seperti kita ada jarak bisa tertular gitu, Dok? Ini juga bisa menjadi pertanyaan juga buat masyarakat di luar. Oke. Gitu.
2: Memang yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat terkait penularan. Mm-mm. Penularan untuk kasus kusta ini membutuhkan kontak langsung dalam jangka kontak erat dan berlangsung bertahun-tahun. Kenapa kok akhirnya kusta itu diidentikan turunan gitu ya, turunan. Karena kita kan kontak eratnya itu kan ya sekitaran keluarga dan bertahun-tahun juga kontak sama juga dengan keluarga. Jadi gak usah khawatir kalau misalkan ada tetangga kita atau siapa gitu ya, terus kemudian ngundang kita ada hajatan, terus gak usah datang lah, nah nanti ketularan, gak usah takut sampai seperti itu gitu. Jadi gak perlu khawatir, ini tuh membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga yang mempengaruhi. Jadi kalau misalkan berdasarkan penelitian dari 100 orang yang terpapar penyakit kusta, bakteri kusta ini, itu 95% itu dia bisa sembuh sendiri gitu ya. Jadi dia tidak akan terpapar, tergantung dengan imunitas kekebalan tubuhnya juga seperti itu.
1: Gitu. Ya. Menarik sekali mendengar. Mm-hmm. Jadi kita bisa mengetahui untuk tidak takut kepada masyarakat yang terkena kusta, iya, begitu. Tuh. Nah, tapi untuk lebih waspada lagi kepada kita yang awam tidak tahu di sekitar kita ada kusta, mungkin apa saja sih, Dok, tanda atau gejala awal kusta yang perlu dikenali oleh kita semua gitu.
2: Oke. Tanda awal kusta itu ada yang kita sebut biasanya tanda cardinal sign. Yang pertama itu ada bercak. Bercak mati rasa. Jadi kalau kita di pelayanan gitu ya, terus kemudian ada pasien datang, "Dok, saya kok ada panu gitu." Panu ini lama dan dia tuh kalau dicubit gitu gak kerasa gitu. Nah, itu juga dicurigai sebagai tanda-tanda awal penyakit kusta. Terus kemudian juga ada gangguan perifer, yaitu tadi gak kerasa gitu. Jadi kalau misalkan kok sudah gak berasa, sudah menyerang saraf-saraf perifer, itu kadang kita kena pisau, terus kemudian kena api gitu, itu gak berasa, Mbak Ningrum, seperti itu. Jadi dua cardinal sign itu yang perlu kita ketahui untuk gejala awal kusta seperti itu.
1: Jadi ciri-cirinya seperti itu, mendengar. Tapi kita juga tidak bisa mengklaim juga, Dok, kalau kita melihat ada di sekitar kita ada bercak ini, oh ini kusta enggak?
2: Oh, iyalah, harus dilakukan pemeriksaan yang lebih rinci seperti itu.
1: Oke, biar tidak
2: ada algoritmanya. Jadi Mbak kalau misalkan ada pasien dengan gejala kusta, terus kita tenaga kesehatan ini sudah dilatih bagaimana algoritmanya seperti apa gitu.
1: Oke. Nah, Dok, kalau ada anggota keluarga yang diduga mengalami kusta, dan apa sebaiknya dilakukan dan kemana gitu, harus mencari pertolongan.
2: Yang pertama yang harus dilakukan kalau misalkan ada keluarga, naudzubillah minzalik ya. Kalau misalkan ada keluarga atau masyarakat, terus kita curiga ini kayaknya kusta deh gitu. Nah, itu kita bisa langsung meminta bantuan kepada pelayanan kesehatan di desa bisa. Kalau misalkan di desa tidak istilahnya alatnya mungkin tidak terlalu lengkap, mungkin langsung dirujuk ke puskesmas terdekat seperti itu. Nanti di puskesmas akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau misalkan masih ragu, biasanya kita akan lakukan pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini pemeriksaan BTA untuk memastikan beneran ada bakteri kusta atau tidak seperti itu.
1: Oke, Dok.
2: Kuman kusta atau tidak.
1: Untuk tanda awal kusta itu kata dokter tadi itu timbul bercak ya seperti panu. Biasanya pertama kali timbul bercaknya itu di bagian mana, Dok?
2: Ih, keren sekali ya Mbak Ningrum ini pertanyaannya. Mbak Ningrum pernah sekolah kesehatan enggak?
1: Pernah sih.
2: Oh, makanya curiga, soalnya sudah telah rinci nih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagus. Jadi untuk tanda awal bercak-bercaknya ini di mana? Karena tadi saya sampaikan bahwa ini kan menyerang saraf perifer. Jadi saraf perifer itu ada di mana? Yaitu biasanya yang timbul bercak misalnya di muka, nervus facialis, terus kemudian nervus radialis, ulnaris, terus kemudian di pelipatan paha sebelah sini gitu. Jadi disitulah tempat-tempat timbulnya bercak seperti itu, Mbak Ningrum.
1: Wah, jadi di tempat-tempat bersembunyi juga ya, dok, lipatan-lipatan. Oke, mendengar.
2: Makanya kalau kita melakukan pemeriksaan itu harus dibuka secara
1: keseluruhan
2: gitu, untuk memastikan.
1: Jadi tidak boleh takut gitu ya, dan juga harus tidak boleh pesimis juga. Kalau ada bercak itu bukan berarti kusta, bisa jadi panu.
2: Betul sekali, betul.
1: Oke, nah yang tidak kalah penting juga, dok, ini bagaimana nih cara kita menghilangkan anggapan masyarakat bahwa penderita kusta ini harus dijauhi atau dikucilkan gitu.
2: Diskriminasi gitu ya, Mbak Ningrum ya. Jadi kalau saya bisa jelaskan terkait dengan inovasi kami Desaku Asik, Desa Sahabat Kusta Tanpa Stigma dan Diskriminasi serta Siap Eliminasi Kusta. Jadi kami berupaya untuk yang paling penting juga adalah menurunkan stigma dan diskriminasi. Jadi di puskesmas kami sendiri, di wilayah kerja kami sendiri, itu pernah ada petugas kami itu yang mendapatkan intervensi dari keluarga langsung ketika kami ingin menolong anggota keluarganya. Itu gak usah bu, gitu. Mungkin karena mereka sudah insecure duluan, sudah malu duluan seperti itu. Nah untuk itu teknis terkait dengan inovasi itu, ini itu yang pertama, kami melibatkan pemberdayaan masyarakat, melibatkan kader yang ada di desa untuk melakukan screening ke seluruh KK yang ada di satu desa. Ada namanya kan di desa kami itu ada Desa Pelakaran. Itu jadi kader yang ada di sana itu kami latih. Kami latih untuk mengenali tanda-tanda kusta di awal seperti itu. Terus kemudian mereka akan mencatat suspek yang ada di desanya. Terus kemudian temuan-temuan dari mereka itu akan kami undang untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan selain men-screening, mereka juga mensosialisasikan seperti itu. Nah untuk itu kader-kader ini kami latih dulu, kami pastikan dulu mereka juga bukan termasuk orang-orang yang punya stigma negatif dan juga mendiskriminasi penderita kusta seperti itu.
1: Oke.
2: Itu PR kan. Sama juga saya di puskesmas juga, jangan sampai kita itu punya inovasi Desaku Asik. Jangan sampai ketika ada pasien terus mau ngambil obat dengan mungkin dia sudah mohon maaf mungkin ada sudah cacat gitu, terus kemudian petugasnya
1: jadi enggak asik
2: skeptis, dari... gitu ya. Jangan sampai gitu. Itu
1: baik. Iya, baik. Mendengar dari obrolan kita tadi belajar bahwa mengenal kusta ini dengan benar itu menjadi langkah pertama untuk menghilangkan rasa takut dan juga stigma. Jadi jangan sampai ketidaktahuan ini justru membuat seseorang itu dijauhi gitu ya. Nah, dokter, setelah mengetahui penyakitnya tentu muncul pertanyaan, ini seperti apa sih peran keluarga, masyarakat, dan desa dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi penderita kusta gitu. Nah, saya juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung di line telepon untuk menanyakan langsung kepada Dr. Nur di siang hari ini di Indonesia Sehat. Bagi Anda mungkin ada rasa penasaran, pengen tahu seperti apa kusta itu, langkah-langkahnya, dan juga lain sebagainya, Anda bisa melalui line telepon di 323554 atau di 323661 atau melalui WhatsApp kami di 0874x391008. Dan siang hari ini kita live di Instagram kami di @rrisampang. Anda bisa langsung memberikan pertanyaan, meninggalkan pesan di kolom komentar gitu ya. Baik, dokter, kita masih di Indonesia Sehat ya. Dan kita ingin mengetahui juga seperti apa sih sebenarnya konsepnya Desa Sahabat Kusta itu, dok.
2: Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Mbak Ningrum, bahwa konsepnya itu yang pertama tujuannya mencari penemuan sebanyak-banyaknya penderita kusta. Terus kemudian yang kedua adalah sosialisasi terkait dengan apa itu sebenarnya kusta, untuk tujuannya menurunkan stigma dan diskriminasi. Itu sih tujuan utamanya, konsep kenapa kita sampai menciptakan inovasi Desaku Asik.
1: Okay. Gitu. Kalau untuk di Sampang sendiri, apakah penderita kusta itu masih tinggi atau gimana, dok?
2: Kalau trennya saya mengikuti dari Dinas Kesehatan, data dari Dinas Kesehatan itu sudah melandai. Gitu. Cuman ya itu tadi, semoga melandainya ini melandai terus gitu. Ya, yang kita harapkan itu kan tidak kemudian muncul kasus-kasus baru tiap tahunnya gitu loh. Berarti kan masih ada orang yang mungkin dia itu menderita tapi muncul gejalanya itu nanti-nantinya seperti itu. Baru muncul
1: masih,
2: lah.
1: Masih tinggi enggak, dok, di Sampang, dok? Biasanya
2: ya, enggak.
1: Kalau di Sampang nih daerah mana biasanya?
2: Kalau daerah mana, kami secara spesifik
1: skip ya.
2: Itu tadi ya saya sampaikan bahwa kalau bicara tentang itu.
1: Iya, dokter, dalam mewujudkan desa yang bebas stigma dan diskriminasi, siapa saja yang harus terlibat gitu, dok?
2: Sekali lagi pertanyaan yang bagus. Jadi sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa inovasi Desa Kau Asik ini salah satunya kita memberdayakan masyarakat. Kalau kita hanya berfokusnya kepada tenaga kesehatan itu masih kurang, Mbak Ningrum. Jadi kalau misalkan tenaga kesehatannya masyarakatnya sendiri yang terlibat langsung, berarti kan lebih mudah gitu, kita bisa dibantu. Terus kemudian kami juga melibatkan OYPMK. OYPMK itu adalah orang yang pernah menderita kusta. Mereka kami jadikan apa ya? Kalau dalam ini, kalau produk itu kayak brand ambassador gitu. Jadi dia kan memberikan testimoni, oh ternyata kusta itu enggak usah takut, ada obatnya seperti itu dan bisa sembuh.
1: Bisa sembuh.
2: Iya.
1: Jadi tidak perlu takut gitu.
2: Betul.
1: Nah, ini jika apa sih peran keluarga dalam mendampingi anggota keluarga yang sedang menjalani pengobatan? Apakah kita harus menjauhi keluarga kita juga gitu, atau harus gimana sih, dok, kalau di dalam satu keluarga itu ada yang terkena kusta?
2: Jadi Mbak Nirum, kita masih belum melangkah ke pengobatan ya. Jadi pengobatan kusta itu sama kayak TB. Jadi membutuhkan jangka waktu yang lama. Justru kalau kan dibagi dua ya, ada PB, ada MB. Biasanya kebanyakan itu kita temukan yang sudah MB. MB itu bercaknya lebih dari 6 atau sama dengan 6, seperti itu. Nah, pengobatannya itu biasanya 1 tahun. Nah, keterlibatan keluarga di sini adalah bagaimana kita memastikan obat yang sudah diberikan oleh tenaga kesehatan itu benar-benar diminum oleh keluarga kita, sehingga bisa menurunkan angka penularan, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa penderita ini dan juga keluarga itu menjaga imunitas tubuh, kekebalan tubuh, seperti itu. Biasanya nanti sama petugas kami, ketika ada yang kontak dengan penderita kusta itu, kita berikan pengobatan profilaksis, seperti itu, pencegahan, obat pencegahan.
1: Oke, dokter, kita tahan dulu, ada yang masuk bergabung nih di Indonesia Sehat. Saya sapa dulu. Oke, selamat siang Indonesia Sehat, dengan siapa, di mana?
3: Selamat siang, dengan Suci di Barisan Indah.
1: Oke, Mbak Suci, ada yang mau ditanyakan di sini? Ada Dokter Nur nih dari Puskesmas Banyuanyar.
2: Cirengi.
1: Hai Cirengi.
3: Oke. Iya, iya, iya. Saya menonton melalui IG nih, Dok. Dok, yang ingin saya tanyakan, Dok, sebenarnya ciri-ciri orang penyakit kusta itu apa sih, Dok? Karena kan saya itu sering menjumpai ada orang begitu dengan bercak-bercak juga, Dok, gitu. Nah, muka gitu kan. Nah, kita kan ada rada was-was gitu. Ini sakit apa ini? Sakit kusta atau katanya sih bukan kusta begitu, tapi ciri-cirinya hampir sama gitu loh, Dok. Nah, yang ditanyakan kan tuh ciri-cirinya apa sih gitu. Terus sekarang tuh yang bercak-bercak itu penyakit apa juga gitu loh, Dok. Jadi biar kita juga antisipasi gitu loh, Dok. Ya kan sekarang kan dokter tahu kan, sekarang ada tuh penyakit yang bercak putih dari tangan lari ke wajah. Nah, ini bedanya dengan kusta tuh apa sih, Dok? Terima kasih, dokter.
2: Sama-sama. Mbak Suci.
1: Terima kasih, Mbak Suci. Oke, langsung, dokter.
2: Baik, jadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa tanda awal dari penyakit kusta itu ada yang namanya cardinal sign. Yang pertama yaitu timbulnya bercak, ya bisa bercaknya itu warnanya merah, bisa warnanya putih, dan mati rasa. Ya, karena mati rasa ini kenapa? Karena ada gangguan di saraf perifer seperti itu. Nah, betul yang disampaikan sama Mbak Suci tadi ya, Ibu Suci tadi, bahwa tidak semua bercak itu kita diagnosa sebagai kusta. Jadi ada diferensial diagnosa untuk kusta, vitiligo contohnya. Karena kita kan kadang lihat ya, ada Pak, ada apa namanya orang itu kayak
1: putih gitu,
2: ada putih gitu, entah itu di wajah, entah itu di tangan, itu namanya vitiligo. Terus kemudian diferensial diagnosa yang selanjutnya adalah jamur, ya panu gitu. Terus kemudian ya panu dan lain sebagainya. Memang apa namanya istilahnya, diferensial diagnosa ini banyak. Maka dari itu memang yang harus memutuskan ini benar penyakit kusta atau tidak itu adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan pun di puskesmas kalau misalkan ragu, kadang kita merujuknya ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter spesialis kulit kelamin seperti itu. Dan yang paling penting diagnosa pasti itu ketika dilakukan pemeriksaan menunjang berupa pemeriksaan BTA seperti itu. Itu ketahuan, baru ketahuan kalau itu memang ada bakteri mycobacterium lepra seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, apa kalau misalkan ada menemukan seperti nggak apa-apa, disarankan saja untuk bisa memeriksakan bercaknya itu, dipastikan apa beneran kusta atau tidak seperti itu.
1: Oke, gimana Mbak Suci, sudah ini ya jelas gitu. Nah, ini ada juga pertanyaan di WhatsApp kami, dokter. Yeah. Nah, dokter, kalau di lingkungan kita ada seorang yang terkena kusta, sikap seperti apa yang harus kita tunjukkan gitu?
2: Ya, sikap apa yang perlu kita tunjukkan? Yang pertama, karena memang penyakit kusta ini yang paling apa ya istilahnya menjadi isu negatif, stigmanya luar biasa, diskriminasinya juga luar biasa. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau kita pengen benar-benar mencapai target eliminasi tahun 2029 gitu ya, dan eliminasi di Kabupaten Sampang khususnya, kita rangkul, jangan sampai kita jauhi. Kalau kita dari awal sudah skeptis, sudah menjauhi, otomatis penderita kusta ini akan malu, insecure, dan malah nggak mau berobat seperti itu. Dan pengalaman kami seperti itu di lapangan. Justru dengan kita melakukan apa istilahnya merangkul gitu, kita baik-baik saja gitu. Gimana kalau misalkan saya bantu atau kita konsultasi ke dokter seperti itu untuk memastikan bahwa ini memang bukan penyakit kusta atau tidak. Dan yang paling di apa ya dipahamkan, ini tuh ada obatnya kok. Kamu bisa sembuh. Seperti itu poin pentingnya. Seperti itu, ya, bukan penyakit turunan dan bukan penyakit bawaan.
1: Iya, tapi dari dulu tuh kusta itu terkenal penyakit

0: Dokter, kalau dari pemerintah sendiri nih, apa yang bisa dilakukan pemerintah desa bersama kader dan juga masyarakat agar penderita kusta ini tetap percaya diri?
1: Oke. Jadi kemarin itu di Desa Pelakaran itu, ketika kami ngobrol dengan perangkat desa, kami menyampaikan gitu, kami nitip ketika nanti pasien-pasien kusta ini, OYPMK ini sudah sembuh, artinya sudah RFT gitu, sudah selesai pengobatan, silahkan diberdayakan. Kalau misalkan ada kegiatan apa, ada misalkan ada apa ya istilahnya, mungkin di desa ada semisal apa ya kegiatan kelompok gitu, silakan dilibatkan seperti itu. Jadi enggak usah dikucilkan gitu.
0: Gitu ya. Tetap harus didukung.
1: Iya.
0: Kasih semangat.
1: Biar gitu. Apa ya istilahnya, dia yang sebelumnya mungkin enggak produktif diproduktifkan lagi. Okay. Seperti itu.
0: Nah, ini pendengar menarik sekali gitu, Dok. Jadi persoalan kusta ini bukan hanya tanggung jawab kesehatan.
1: Betul,
0: seperti yang
1: sekali,
0: dokter katakan tadi. Jadi juga merupakan tanggung jawab
1: bersama
0: keluarga, kader, pemerintah desa, dan juga seluruh masyarakat punya peran yang sama gitu pentingnya. Yeah. Gitu ya. Karena desa yang sehat bukan hanya desa yang bebas penyakit, tapi juga desa yang bebas stigma atau
1: betul,
0: mau saling mendukung.
1: Betul.
0: Nah, ini selanjutnya nih, ini bagaimana langkah nyata eliminasi kusta. Kita akan bahas segmen ini ke ruang dengar Anda bersama Dr. Nur di Indonesia Sehat Pendengar. Namun kita jeda dulu untuk menikmati satu tembang lagu ke ruang dengar Anda.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Baik, pendengar, Anda masih di 100,8 MHz RRI Sampang. Kita masih di Indonesia Sehat dan kita sudah sampai di segmen terakhir Indonesia Sehat. Dan tentunya, dokter, kita tutup pembahasan di hari ini dengan melihat langkah ke depan menuju eliminasi kusta, gitu ya. Oke, dokter, apa yang dimaksud ini dengan eliminasi kusta dan seperti apa target yang ingin dicapai, dokter?
2: Jadi, baik Mbak Ningrum, jadi seperti yang disampaikan Pak Menteri ketika kunjungan kemarin bahwa kita itu ditargetkan tahun 2029 itu kita harus eliminasi kusta. Jadi kalau bicara tentang eliminasi berarti sudah tidak ada lagi kasus kusta yang akan ditemukan seperti itu. Nah, langkah-langkahnya seperti apanya? Sekarang ini waktunya untuk kita cari, temukan sebanyak-banyaknya. Ketika sudah ditemukan, segera diobati. Seperti itu.
1: Oke. Ini juga ada pertanyaan lain, dokter. Seberapa penting deteksi dini dalam mempercepat eliminasi?
2: Penting banget gitu. Ketika kita sudah menemukan di awal, kita segera obati, maka itu akan segera memutus rantai penularan. Seperti itu. Kan obatnya itu kan banyak ya, Mbak. Maksudnya satu blister itu kan banyak gitu. Sekali minum aja itu sudah mengurangi penularannya seperti itu. Makanya penting banget.
1: Itu terkait eliminasi. Nah, sekarang terkait pengobatannya, Dok. Seperti apa pengobatan kusta ini dan berapa lama gitu.
2: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi gitu bahwa untuk kusta ini berdasarkan WHO itu dibedakan dua kategori, ada PB dan juga MB. Nah, kapan dikatakan PB atau dikatakan MB? PB itu ketika bercaknya itu jumlahnya itu 1-5. Nah, MB itu lebih dari 6 atau sama dengan 6, seperti itu. Nah, untuk pengobatan PB itu bisa 6-9 bulan. Sedangkan untuk MB itu 1 tahun, seperti itu.
1: MB itu apa, Dok?
2: Multibasiler, yang bercaknya lebih dari 6.
1: Oke, nah ini ada satu pertanyaan lagi, Dok, dari pendengar nih, ada Mas Dian. Apakah Puskesmas juga menyediakan layanan psikiater untuk pasien kusta? Karena juga dikhawatirkan pasien ini mendapat tekanan secara mental gitu, Dok. Ini dari Mas Dian di mana ini? Sampang.
2: Jadi di Puskesmas itu kita ada program jiwa ya. Jadi kalau misalkan ketika ada gangguan psikologis terkait penyakit yang diderita itu boleh berkonsultasi ke puskesmas gitu. Nanti kita akan bisa konsultasi kepada dokter mungkin atau kepada koordinator program jiwa. Tapi untuk psikiaternya sendiri itu kami belum punya. Seperti itu.
1: Oke, jadi seperti itu Mas Dian jawaban dari dokternya kalau psikiatri itu enggak ada.
2: Di rumah sakit ada, di rumah sakit ada.
1: Kalau di rumah sakit ada. Oke, ini satu pertanyaan lagi nih, Dok. Apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan rumah agar kita bersama-sama membantu eliminasi kusta?
2: Oke. Jadi ini balik ke konsep penyakit ya. Jadi kalau bicara tentang konsep penyakit itu kan dipengaruhi ada 3 faktor. Ada faktor agent, host dan juga lingkungan. Nah, yang pertama agent dulu. Agent ini kalau bicara tentang kusta berarti agentnya itu adalah Mycobacterium lepra ini. Terus kemudian kalau bicara tentang host itu berarti manusia. Tapi kalau bicara tentang lingkungan, ya lingkungan sekitar. Nah, gimana caranya kita itu memutus rantai ini tidak memberi lingkungan yang cocok untuk bakteri ini berkembang biak dengan cara apa? Lingkungannya harus bersih. Seperti itu. Dan kekebalan tubuh hostnya itu juga harus bagus, seperti itu.
1: Oke, terakhir dokter kalau boleh memberikan satu pesan untuk masyarakat Sampang agar menjadi desa sahabat kusta, apa pesan dokter? Ini terakhir.
2: Oke, Mbak Ningrum, gak berasa ya Mbak Ningrum ya?
1: Iya, benar sekali.
2: Jadi di puskesmas kami, pilot project kami adalah desa pelakaran. Alhamdulillah berjalan dengan sukses dan lancar. Kader sudah gak takut lagi. Bahkan kita itu, kader-kader kita itu kalau misalkan menemukan langsung kita langsung dibawa ke puskesmas seperti itu. Kalau dulu kan kita hanya pasif saja, seperti sekarang kita lebih aktif. Terus akhirnya di tahun ini kita merambah ke 3 desa lainnya. Ada desa Kalangan Perahu, Cungkarang, dan juga desa Asem Raja. Semoga nanti juga bisa berjalan sukses dan juga lancar seperti itu. Yang pesan paling akhir yang pertama bahwa yang terakhir adalah bahwa kusta itu adalah penyakit menular, ya, bisa disembuhkan dan pengobatannya gratis seperti itu ya. Nah, jadi mari kita bersama mewujudkan Sampang eliminasi kusta di tahun 2029. Sudah sebentar lagi loh soalnya. Iya kan? 2029 kan sebentar lagi. Iya.
1: Iya. 3 tahun lagi.
2: Iya betul, mari. Itu. Mungkin itu, Mbak.
1: Oke, wah ini luar biasa sekali penjelasannya dokter. Terima kasih banyak atas informasi sama-sama. Dan juga waktunya untuk berbagi bersama di RRI Sampang. Sama-sama. Baik, pendengar setia RRI Sampang, dari perbincangan ini kita bisa mengambil satu pesan penting. Kusta bukan alasan untuk mengucilkan seseorang. Mari kita kenali gejalanya, jangan takut memeriksakan diri, dukung mereka yang sedang menjalani pengobatan, dan juga hentikan stigma serta diskriminasi. Karena untuk mewujudkan desa sehat, kita tidak hanya membutuhkan layanan kesehatan yang baik, tetapi juga kepedulian dan juga dukungan dari seluruh masyarakat. Nah, saya Ningrum pamit dari Indonesia Sehat. Tetap jaga kesehatan, jangan takut mencari informasi yang benar, dan mari bersama-sama wujudkan desa kuasik, desa sahabat kusta tanpa stigma dan diskriminasi, serta siap menuju eliminasi kusta. Kita jumpa lagi di Indonesia Sehat berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Valia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
0: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
2: Well, we are really pleased to first to go.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
0: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
4: Yep, a lot of love, respect,
3: banyak cinta, rasa hormat dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
0: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Scottney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scottney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu Scottney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scottney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikut yang dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan formasi single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
0: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi

ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen. Itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai

0: mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirab Yulikinoli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang-orang Palangkaraya ini luar biasa multiplier efek dari adanya Pon 31 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang makan Konate. Sekretaris Umum Aspok PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Ihsan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah sungguh bangga ya, tahun ini ada Pon 31 yang akan bermain di Stadion Lopalu. Ada Ihsan Mulang ini tentu kami pun dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Jarusan Tabran, cukup jauh. Kali lama sudah

0: Kebetulan api bola kami semua nanti akan ada tim besar yang akan berpanggang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, lebih banyak efek dari atletik kita satu yang ada di Palangkaraya Kalimantan.
1: Dan itu kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.

0: yang bisa bergabung dengan kepala caranya. Karena dia gak mungkin anak itu berhubung dipanggil dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Eastern Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Eastern Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini statusnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPPRRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini ajang untuk memperkuat kesatuan persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara Tibet, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sumanap siyang ini. Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: menjadi permasalahan global dunia. Dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia. Naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.
1: Sumenep siang ini.
2: Baik, pendengar, berita kehilangan dari Haryono, Dusun Timur Embung RT 1 RW 2 Desa Brakas Raas Sumenep. Telah hilang STNK roda 4 dengan nopol M855VP atas nama Dinas Kesehatan Sumenep, alamat Dusun Timur Embung RT 1 RW 2 Desa Brakas Raas Sumenep. Hilang pada Selasa tanggal 25 Agustus sekitar pukul 1 siang. Diperkirakan hilang dari rumah pelapor menuju sekitar kecamatan kota. Bagi menemukan, dimohon menghubungi Haryono nomor handphone 085-7480-845, 085-7480-845 atau ke LPPR RI Sumenep. Baik, kemudian atas nama yang sama Haryono telah hilang juga STNK roda 2 dengan nopol M245VP atas nama Dinas Kesehatan Sumenep, alamat Dusun Timur Embung, RT 1 RW 2 Desa Brakas Raas. Hilang pada Selasa 25 Agustus sekitar pukul 1 siang. Diperkirakan hilang dari rumah pelapor menuju sekitar kecamatan kota Sumenep. Bagi yang menemukan, dimohon mengembalikan kepada Haryono dengan nomor handphone 085-7480-845, 085-7480-845 atau ke LPPR RI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar setia RRI, kita sudah tersambung bersama RRI Surabaya untuk khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat.

أشهد أن محمد رسول الله.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حيثما كنتم اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله الذي يأوي إليه من اتقى ولا يعزب عليه إدراك من عصى وأحذركم الغفلة عن الأمر المضل فإنكم مطلوبون والمطلوب أولى بالوجل وإنكم مسؤولون والمسؤول حق بتصحيح العمل فرحم الله أمرا أخذ في إصلاح زاده تيقظ اليوم معاده قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن Para hadirin, saudara-saudaraku, kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah di bulan yang mulia ini, Rabiul Awal, dan di hari yang mulia pula, Sayyidul Ayyam, dan di masjid Muhajirin yang penuh barakah ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri segala rahmat nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga alhamdulillah wa syukurillah sampai detik ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam dalam keadaan sehat wal afiat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari baik secara duniawi maupun secara ukhrawi termasuk salat Jumat berjamaah di masjid yang penuh barokah ini. Maka dari itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Kita tambahi amal ibadah kita, amal soleh kita, amal baik kita karena dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki inilah yang menjadi benteng dalam kehidupan kita. Dan menjadi modal utama kita untuk bisa hidup selamat dan hidup bahagia baik di dunia ini terlebih dalam kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal ini mayoritas kaum muslimin memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maulidur Rasul. Tentu tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk mensuri toladani untuk mencontoh perilaku akhlak perbuatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Imran ayat 31 Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, yang artinya katakanlah Muhammad tentu kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad, jika kalian iman dan mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya
Allah akan mencintai kalian semua, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, para ulama mutakhirin pernah menyatakan bahwa kita bisa mencintai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus mengenal dan mengetahui akan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebesaran, kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mutakhir menyatakan ada tiga hal di mana kita mengetahui kebesaran dan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ismuhu, namanya. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama yang mulia, nama yang besar. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Nasr ayat 4, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rafa'na laka dzikraka." Dan kami telah meninggikan namamu, wahai Muhammad, kami tinggikan sebutanmu. Maka dari sini para ulama menyatakan tidak ada pemimpin yang namanya disebut oleh rakyatnya, oleh umatnya setiap menit, bahkan setiap detik, kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam adzan, di dalam qomat ada sebutan Nabi Muhammad. Di dalam sholat kita menyebut nama Nabi Muhammad ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dalam berbagai sholawat disebutkan nama Nabi Muhammad. Kalau kita lihat bumi ini dari kejauhan, bumi ini bulat, maka tatkala adzan dikumandangkan, qomat dikumandangkan silih berganti, karena bumi ini berbeda waktunya antara Surabaya dengan Semarang, Semarang dengan Jakarta, Jakarta dengan Sumatera, dan seterusnya. Maka adzan qomat itu silih berganti setiap menitnya. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad, tidak pernah ditemukan dalam Al-Qur'an Allah memanggil nama Nabi Muhammad langsung namanya, "Ya Muhammad," tidak. Sebagaimana kita tatkala kita memanggil orang yang kita muliakan, yang kita hormati, orang tua, guru kita, kiai kita, ustaz kita, atau pemimpin kita, kita tidak langsung memanggil namanya. Kita panggil ayah, ibu, kita panggil guru, kita panggil kiai, ustaz, kita panggil bapak wali kota, bapak gubernur, ibu gubernur, bapak presiden, dan seterusnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Allah memanggil beliau langsung namanya. Berbeda dengan Allah tatkala memanggil nabi-nabi yang lain, Allah langsung memanggil namanya. Kepada Nabi Adam alaihissalam dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah." Ayat 35. Wahai Adam, tinggallah kau bersama istrimu di surga. Allah langsung memanggil nama Nabi Adam. Begitu pula kepada Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan firman-Nya, "Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu 'amalun ghairu shalih." Surat Hud ayat 46. Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu Kan'an bukanlah termasuk keluargamu, karena ia melakukan amal yang bukan amal yang baik." Ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kepada Nabi Ibrahim, Allah juga langsung memanggil namanya, "Wa nadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin." Surat As-Saffat ayat 104. Ketika dipanggil, "Wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi yang datangnya dari Allah untuk menyembelih
putramu sendiri yaitu Nabi Ismail alaihissalam, begitulah kami membalas suatu balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Bahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah juga langsung memanggil namanya, ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Surat Thaha ayat 11. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka celopotlah terampahmu. Ketika Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada nabi-nabi yang lain juga sama. Nabi Zakaria, Allah langsung panggil, ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Surat Maryam ayat 7. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami beri kabar gembira, engkau akan mempunyai anak yang soleh bernama Yahya. Kepada Nabi Yahya pun Allah memanggil, ya Yahya, khudil kitab bikuwah. Surat Maryam ayat 12. Wahai Yahya, peganglah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah langsung memanggil namanya, ya Isa bin Maryam, anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Surat Al-Maidah ayat 112. Wahai Isa anak Maryam, apakah kau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Tentu Nabi Isa menjawab tidak. Berbeda ketika Allah memanggil Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan panggilan yang terhormat, tidak langsung namanya. Allah nyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika. Surat Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Juga tertera dalam surat At-Tahrim ayat 9, Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan panggilan yang lain, ya ayuhan Nabi, jahidil kufara wal munafikina waghlud alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir yang memerangimu dan orang-orang munafik, bersikaplah tegas kepada mereka. Kaum muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah, itulah kebesaran kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang membesarkan dan memuliakan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kebesaran dan kemuliaan Rasulullah ada pada siratuhu, yaitu biografinya, riwayat hidupnya. Tidak ada pemimpin di dunia yang riwayat hidup biografinya lengkap, komprehensif seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Yang ada lengkap, komprehensif hanyalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat dalam kitab tarikh, kitab sejarah Nabi, di mana semenjak beliau sebelum dilahirkan sampai dilahirkan, beliau kecil, beliau remaja, sampai beliau dewasa, sampai menikah, sampai menjadi nabi, dan seterusnya, seterusnya. Dalam tarikh Al-Kamil atau Al-Kamil fit tarikh karya Asyih Ibnul Athir, terdapat 13 jilid sejarah Nabi Muhammad SAW. Juga kitab tarikh Al-Umam wal-Muluk yang dikarang oleh Imam At-Tabari, 10 jilid besar. Belum kitab-kitab sejarah sirah nabi yang lainnya. Kaum muslimin, jamaah jemaah rahmakumullah, ini yang harus kita kenal. Mengenal Nabi Muhammad, mengetahui kebesaran, kemuliaan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ulama yang ketiga, satu hal kebesaran dan kemuliaan Rasulullah adalah akhlakuhu, akhlaknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat yang jauh-jauh di luar kota Madinah mendatangi Siti Aisyah radhiallahu anha. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, wahai ya Aisyah, kaifa akhlaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, akhlak Rasulullah? Gambarkan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah hanya menjawab dua kata, akhlakuhul Quran,
akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. 30 juz itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah, oleh karenanya keluhuran akhlak, budi pekerti yang tinggi ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah memuji Nabi Muhammad dan diabadikan pujiannya dalam Al-Qur'an di surat Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang luhur, budi pekerti yang sangat tinggi. Kaum muslimin jamaah jemaah rahimakumullah, dari sini maka kita bisa mengetahui betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya manusia yang memuji beliau, bukan hanya malaikat, tapi Allah langsung yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia memuji manusia langganya masih biasa. Kita dipuji orang tua, dipuji guru, dipuji orang lain, itu masih biasa. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memuji langsung Allah Tuhan semesta alam. Tergambar betapa besar akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dipuji presiden, dan pujian kita dan pujian presiden kepada kita diumumkan, disebarkan ke medsos, semua orang bisa mengetahui, bisa melihat, bisa membaca, mungkin kebesaran kita sebesar negara Indonesia ini. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak tanggung-tanggung, yang memuji adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam yang menguasai jagat raya alam semesta ini. Kita bisa melihat bagaimana kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kemudian kita bisa lambat laun tambah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Kaum muslimin jamaah jemaah rahimakumullah, tatkala kita sudah bisa mencintai Nabi Muhammad, maka kita selayaknya mensuri tauladan, mencontoh akhlak Nabi, perilaku Nabi Muhammad untuk kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dan kita pun disuruh mencontohnya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayah surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya telah benar-benar ada untuk kalian semua pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai terbaik bagi siapa saja yang mengharap ridha Allah dan mengharap hidup bahagia nanti di akhirat. Kaum muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah, oleh karenanya mari di bulan Rabiul Awal ini kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bacaan salawat kita tentu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrat, dan tanda kita cinta Nabi Muhammad di samping banyak menyebut namanya adalah kita menghidupkan sunnahnya, mensuri tauladani perilakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang telah mencintaiku maka dia bersamaku di surga. Kaum muslimin jamaah jemaah rahimakumullah, semoga dengan khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan lahir dan batin, untuk terus kita beramal soleh, untuk terus kita mensuri tauladan
Nabi Muhammad SAW untuk terus kita meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan pengetahuan kita untuk kita menjadi orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kelak di akhirat kita bersama di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tergabung golongan minas solehin wal muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsana al-kalami kalamullahil malikil mannan wa biqalihi yahdajil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bissabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqrabi wa rahim wa anta khairur rahimin.

예, 그렇게 됐어. 소름이 남아내면 전부 없었냐? 그만 왔었는데.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ketemu bersama bagaimana siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Kota Surabaya atau Masjid Al-Muhajirin lingkup Pemkot Surabaya dengan tema Mencintai dan Mensuri Tauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Khatib Kiai Haji Ahmad Fauzi Asari, SPD MTHI. Pendengar, kembali Anda menyimak bagaimana siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi untuk program musik dan informasi 28 Agustus 2026. Pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi ya bagaimana informasi-informasi bersama dengan reporter. Kabarnya reporter Farida Kusnia juga sudah siap untuk menghadirkan kabar berkaitan dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menggelar kuliah tamu hari ini dalam rangka kegiatan Disnatalis Fakultas Bisnis. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Rekan Farida, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, saat ini saya berada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS. Hari ini, tepatnya di lantai pertama UKWMS, Kampus Dinoyo, terdapat basar tenan-tenan dari beberapa mahasiswa yang membuka usahanya. Dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rangkaian Desnatalis Fakultas Bisnis UKWMS ke-61. Selain ada basar, juga hari ini program studi manajemen maupun akuntansi mengadakan kegiatan yang diikuti oleh ratusan mahasiswanya, di mana saat saya tadi meliput untuk kegiatan program studi manajemen menghadirkan narasumber dari pihak pelaku usaha yang cukup besar dengan membawakan materi transformasi bisnis keluarga menjadi perusahaan global yang dibawakan oleh Winanda Yoga Dinamika, Komisaris Kola Group. Di samping itu, sebelumnya ada kegiatan edukasi yang diberikan oleh dosen program studi manajemen Fakultas Bisnis UKWMS, Ibu Yuliasti Ika Handayani. Ya, di samping kiri saya akan lebih lanjut saya wawancarai Ibu Yuliasti Ika Handayani, maksud kami, untuk menanyakan kegiatan yang telah disampaikan kepada mahasiswa dari Fakultas Bisnis UKWMS, tepatnya di Prodi Manajemen. Selamat siang, Ibu Yuliasti.
2: Selamat siang, senang sekali bisa bertemu.
1: Baik, Bu Yuliasti, bisa diungkapkan ini kegiatan hari ini untuk mahasiswanya seperti apa yang diberikan dari Bu Yuliasti pendidikannya?
2: Oke, baik, terima kasih. Untuk hari ini, karena ini merupakan hari studi manajemen, program studi melaksanakan serangkaian acara. Tadi seperti yang sudah disampaikan ada basar, dan spesial untuk mahasiswa ada sesi rangkaian kuliah tamu. Jadi rangkaian ini dari pagi sampai nanti kurang lebih jam 3 sore, karena akan ada banyak sekali pembicara yang dihadirkan untuk mahasiswa. Di sesi yang pagi ada saya dan ada Pak Winanda Yoga tadi dari Kelola Group menyampaikan materi tentang family business. Dan kalau saya tadi sebagai pemateri pembuka, saya menjelaskan mengenai program studi manajemen dan lebih memperkuat terkait dengan mahasiswa itu apa sih ketika mereka masuk ke program studi manajemen tuh mereka belajar apa dan nantinya ke depannya itu mereka prospek karirnya akan bagaimana begitu. Dan di sesi pembukaan karena ini diikuti oleh mahasiswa dari semester 1, 3, 5 dan 7, maka kami juga secara khusus mengenalkan terkait dengan rumpun-rumpun konsentrasi di program studi manajemen, seperti ada pemasaran, keuangan, kemudian sumber daya manusia, dan retail. Sehingga mereka lebih mengenal, karena biasanya pemilihan konsentrasi ini mahasiswa masih kebingungan begitu untuk menentukan saya akan masuk di konsentrasi mana begitu. Dan setelah mereka dilengkapi dan diperkuat dengan pemahaman tentang program studi manajemen, sesi dilanjutkan oleh Pak Winanda Yoga terkait dengan bagaimana mentransformasi family business menjadi perusahaan global. Tadi kalau topiknya beliau tentang growing beyond generation, beliau sharing banyak tentang perjalanan perusahaannya, yaitu kelola grup sampai menjadi besar seperti sekarang.
1: Baik, terima kasih kesempatannya Bu Lili.
2: Terima kasih Bu.
1: Baik pendengar, demikian wawancara saya dengan Ibu Yuliasti Ika Handayani. Selanjutnya ratusan mahasiswa Prodi Manajemen akan mengikuti kegiatan edukasi dari para alumni UKWMS, baik itu dari Madiun maupun hadir juga di kampus ini hingga sore nanti. Dari UKWMS, Farida Usnia melaporkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini kami juga sudah menyiapkan beberapa kabar begitu ya. Bagi Anda mungkin para ibu rumah tangga yang memang sedang mempersiapkan MPASI untuk buah hati Anda begitu ya. Jadi kalau berbicara mengenai kehamilan, kemudian juga menyusui, menyiapkan MPASI, menghadapi toddler, itu merupakan satu rangkaian begitu ya, yang tidak akan pernah berhenti sampai anak usia memasuki balita begitu ya. Jadi tugas ibu cukup banyak begitu, memperhatikan bagaimana menu seimbang yang disiapkan oleh anak, kemudian bagaimana ASI itu bisa tercukupi sampai ASI eksklusif, kemudian lulus 2 tahun begitu ya. Jadi bagi para ibu muda yang saat ini anaknya sudah 6 bulan ya, biasanya 6 bulan kan MPASI. Di awal ada yang sudah langsung digeber dengan yang namanya makanan-makanan seperti bubur dan lain sebagainya. Ada yang pakai puree dulu, buah-buahan, kenal-kenal dulu sama buah-buahan begitu ya. Entah itu buah naga, pisang kah begitu ya, kemudian pepaya, buah-buah yang memang bisa dinikmati oleh si anak tanpa ada tambahan gula begitu ya. Jadi puree buah yang benar-benar buah rasa buah alami begitu ya. Nah, kemudian di usia 7 bulan pasti para ibu sudah memikirkan, nih anak saya mau bakalan makan apa nih? Makan sayur kah? Kemudian makan protein kah dan lain sebagainya. Ada, kalau misalkan Anda punya panduan buku Pink ya, itu buku yang biasanya buku sakti kalau saya bilang. Karena di sana itu ada semua, bahkan resep pun juga ada ya. Di buku Pink itu ada panduan di usia berapa tahun, di usia berapa bulan begitu ya, anak itu masuk MPASI, bubur, kemudian naik tekstur begitu ya. GTM itu menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi seorang ibu ya. agak sedikit mumet ya kalau misalnya si anak itu tidak mau makan makanan yang kita pilihkan ya. Kemudian ada lagi yang kalau misalnya anaknya itu udah terlena dengan yang namanya keju, kemudian apa nih, butter dan lain sebagainya. Ketika dia dewasa, ketika dia masuk usia sekolah misalnya, entah itu SD kah, ini agak picky eater begitu ya. Ada yang demikian, ada juga yang tidak, tergantung sih masing-masing. Tapi kalau saya baca-baca di beberapa pengalaman para orang tua,

mata, perkembangan otak, dan sistem saraf bayi. Kemudian ada juga yang namanya udang pendengar. Nah, dalam 100 gram udang itu terdapat 27 gram protein. Udang bisa mendukung pertumbuhan fisik, otot, hingga meningkatkan energi anak. Lalu ada juga tahu. Jadi selain protein, tahu ini juga sumber kalsium yang baik untuk anak. Terdapat 7 gram protein dalam setiap 100 gram tahu. Kemudian ikan teri. Nah, ini yang sering dilewatkan oleh para ibu. Kelihatannya ikan teri ini sepele ya, tapi ternyata dalam 100 gramnya itu terdapat 28 gram protein pendengar. Lebih besar daripada kandungan yang ada di hati ayam ya, bahkan udang. Selain jadi sumber protein, teri ini juga kaya akan kalsium, omega 3, zat besi, dan berbagai vitamin lainnya. Kemudian ada juga kacang merah yang bisa digunakan sebagai campuran MPASI di setiap menu olahan yang ibu bikin ya. Karena kacang merah ini memiliki sekitar 22 gram protein per 100 gram. Dan kacang merah ini baik untuk menunjang perkembangan otak hingga memperkuat tulang dan gigi anak. Kemudian ada juga jagung pendengar. Jagung ini baik untuk meningkatkan otot rahang. Dan terdapat 3 gram protein dalam 100 gram jagung rebus. Selain itu, jagung kaya akan folat, zat besi, serta vitamin A, C, dan juga E. Kemudian ada juga telur puyuh. Jadi terdapat 1 gram protein pada setiap butir telur puyuh, dan sumber protein ini baik untuk daya tahan tubuh dan mempertajam penglihatan. Kemudian ada juga kacang hijau yang juga bisa disertakan menjadi sumber protein nabati. Di mana selain protein, kacang hijau ini kaya akan magnesium, vitamin B, tembaga, kalium, hingga zat besi. Dan dalam 100 gram kacang hijau, terdapat 5 hingga 6 gram protein. Jadi itu adalah beberapa pilihan yang bisa Anda lirik begitu ya, untuk dicampurkan ke menu MPASI Anda. Biasanya kalau 7 bulan pengenalannya berapa, apa nih, kalau pengalaman saya dulu sih ya, beberapa... makanan, jadi ada dua rasa begitu ya. Jadi kalau misalkan brokoli itu sama apa, wortel sama apa, begitu, sama jagung misalnya, yang kemudian dikukus, di blender jadi satu, proteinnya satu, jadi satu protein, satu sayur, misalnya seperti itu pendengar. Katanya ini untuk membiasakan anak mengenal lebih dalam rasa dari sayur dan juga si protein tersebut ya. Tapi tergantung sih, balik lagi ke masing-masing para ibu ya. Jadi ibu itu pasti tahu dan nalurinya kuat banget untuk si anaknya. Jadi kalau misalnya mau memberikan MPASI itu, gak usah bingung, oh ini harus pakai butter, harus pakai keju, harus pakai A, B, C, dan D. Selama anaknya mau, kenapa enggak begitu. Tapi kalau anaknya gak mau, ya ada baiknya tidak meniru apa yang sudah ada. Karena kalau misalkan di Instagram, kemudian di TikTok, atau di Threads begitu ya, bisa jadi akan malah membingungkan seorang ibu untuk menentukan makanan untuk buah hatinya begitu ya. Paling baik ya pakai buku panduan berwarna pink itu pendengar, karena sekarang sudah ada takaran berapa mili yang harus diberikan kepada anak begitu ya. Jadi makannya itu gak boleh sembarangan, karena perut anak kita tahu bersama lambungnya itu tidak seperti lambung orang dewasa ya. Jadi harus ada takarannya, gak boleh sembarangan ngasihnya biar nanti gak sakit. Jadi perutnya si anak, kadang-kadang kan kalau misalkan si anak ini sudah kenyang tapi dasarnya nah, harus ada takarannya begitu pendengar. Enggak boleh langsung dikasih misalnya bikinnya satu mangkuk besar begitu ya untuk satu kali makan. Oh, tidak. Tidak seperti itu. Karena ada panduannya yang memang harus bisa Anda tahu berapa takaran mili yang memang sudah dituliskan di buku tersebut ya. Insya Allah kalau misalkan ada panduannya, si buku pink, si buku keramat, si buku sakti ini, Anda tidak akan bingung dan tidak akan riweh mencari sumber informasi lainnya dari manapun ya. Karena itu sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan data, kemudian sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI.
Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz. Nanti kita akan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarang, tidak meludah sembarang. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.
2: Bill, kenapa sih kita harus memasang bendera saat bulan Agustus? Kenapa nggak tiap hari aja pasang benderanya?
0: Ya, karena Agustus adalah bulan kemerdekaan. Jadi, kita diajak bersama-sama mengenang perjuangan para pahlawan.
2: Gitu ya?
0: Iya dong, saat merah putih berkibar di depan rumah, sekolah, dan lingkungan kita, bendera itu bukan sekedar kain berwarna merah dan putih. Ia adalah simbol keberanian, persatuan, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Memasang bendera di bulan Agustus menjadi pengingat agar kita tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
2: Oke deh, jadi buat kita lebih teringat pada sejarah perjuangan bangsa saat bulan kemerdekaan Indonesia, gitu ya?
0: Betul itu.
2: Mari pasang bendera merah putih di rumah, sekolah, dan lingkungan kita. Tunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan hormati jasa para pahlawan. Merah putih berkibar, semangat persatuan tetap menyala.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Nanti pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana program musik kita 100% Indonesia. Nanti kita sudah siapkan lagu-lagunya, tinggal Anda pilih mau yang mana nanti kita akan hadirkan ya. Pendengar, di hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana paket feature ya bersama dengan reporter Ermina Jane soal mengenal rumah sakit Darmo lebih dekat ya. Setelah itu nanti kita akan jumpa lagi untuk program musik kita 100% Indonesia pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Timur memiliki berbagai bangunan sejarah peninggalan Belanda yang dijadikan cagar budaya. Rumah Sakit Darmo merupakan salah satu cagar budaya di kota Surabaya dengan tipe A. Rumah sakit ini berada di Jalan Raya Darmo nomor 90 Surabaya. Didirikan pada 9 Juni 1897 oleh sekelompok orang Belanda yang membentuk perkumpulan bernama Surabayase Ziekten Verpleging SZV dipimpin oleh seorang dokter Belanda H.J. Overhaus. Dengan tujuan ingin membantu memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dengan berbagai fasilitas dan sarana yang diperlukan. Dan rumah sakit itu ditujukan bagi orang sakit tanpa membedakan tingkat sosial, agama, ras, dan kebangsaan. Direktur Rumah Sakit Darmo Surabaya, Dr. Sulung Budianto menjelaskan, pada 1899 didirikan klinik terlebih dahulu di Jalan Ngemplak yang dipimpin oleh Z.R. Bonekam. Kemudian ketika tahun 1921, perkumpulan Surabayase Ziekten Verpleging, SZV, membeli sebuah tanah di kawasan Darmo untuk didirikan rumah sakit. Lalu pada 15 Januari 1921, dilakukan peletakan batu pertama rumah sakit Darmo yang pembangunannya diarsiteki oleh Cornelis Citroen, arsitek yang terkenal pada waktu itu.
1: Jadi rumah sakit ini dibangun oleh sekelompok pengusaha yang mempunyai ide untuk memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat di Surabaya. Kemudian dibangun oleh rumah sakit ini dan dioperasionalkan, berjalan.
0: Pada pemerintahan Jepang, gedung rumah sakit digunakan sebagai bengkel yang difungsikan untuk memperbaiki dan menyimpan senjata serta kendaraan perang. Selain itu, dijadikan kamp bagi anak-anak dan wanita. Akan tetapi setelah pasukan sekutu datang ke Surabaya, kamp diambil alih oleh Letkol Rendal pada 27 Oktober 1945. Sehingga di depan gedung rumah sakit terjadi pertempuran sengit antara tentara sekutu dengan arek-arek Surabaya. Rumah sakit Darmo sempat dijadikan markas pertahanan pasukan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Kemudian berakhirnya masa pendudukan Jepang, pihak sekutu berkuasa atas Surabaya yang kemudian mengembalikan fungsi rumah sakit Darmo sebagai rumah sakit. Untuk merenovasi rumah sakit, beberapa pemimpin perusahaan dagang besar Belanda mendirikan Yayasan Stichting Medis Kontak Oost-Java, SMC. Tetapi akibat sengketa Irian pada 1957, putuslah hubungan diplomatik antara Belanda dan Indonesia. Hingga sejumlah perusahaan Belanda diambil alih oleh Indonesia, rumah sakit Darmo pun terkena imbasnya, yaitu sebagian personil rumah sakit yang asalnya dari Belanda dikembalikan ke negara asal dan digantikan oleh personil orang Indonesia.
1: Kemudian pada waktu zaman Jepang itu sempat berhenti operasional rumah sakitnya karena dipakai Jepang untuk asrama gitu atau nggak tahu apa gitu ya, tempat penyimpanan logistik. Kemudian setelah kemerdekaan kembali ke Indonesia dan dijalankan kembali, dioperasionalkan kembali sebagai rumah sakit sampai sekarang.
0: Sebagai bangunan cagar budaya, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap bangunan rumah sakit Darmo sejak zaman Belanda hingga saat ini. Misalnya saja, lorong-lorong rumah sakit dan jendelanya yang masih sama seperti dulu.
1: Asli semua, kemudian pintu ini asli semua. Jadi memang sejak awal dulu juga pintunya rangkap, sekarang nyari rumah sakit yang pintunya rangkap tiga, ini tidak ada. Jadi ini ada rangkap tiga, ini satu, ini pintu kaca, kemudian di situ ada pintu separuh. Jadi kalau ada pasiennya, pagi hari dibuka supaya ada sirkulasi udaranya. Dan ini pintu kumpul taruh ini juga masih asli. Ini handle-handlenya ini juga masih asli. Ini asli dari zaman dibangunnya dulu. Ada kunci-kuncinya juga masih asli, tapi memang susah untuk cari penggantinya sekarang. Cari grendel yang seperti ini juga sudah nggak ada. Jadi ganti grendel yang seperti ini juga sudah nggak temu gitu. Jadi ini jendela, pintu, semuanya masih asli. Atas itu juga ada saluran udara di luar plafon itu masih asli semua. Cuman warnanya kita ganti. Dulu ini warnanya warna kayu natural, warna kayu. Ini tambahan, ini ada tambahan. Tapi teras-teras ini semua asli semua, bahkan gentengnya juga masih asli. Sebagian kita sudah ganti, sebagian kita sudah ganti.
0: Menurut Dr. Sulung Budianto, bangunan bersejarah Rumah Sakit Darmo tidak bisa diubah agar keasliannya terjaga. Namun secara fungsi bisa ditingkatkan sehingga menambah nilai Rumah Sakit Darmo.
1: Ya, cagar budaya tetap kita pertahankan, kita hanya boleh merubah fungsinya, pemakaiannya, tapi secara struktur kita tidak boleh ubah. Jadi kita jadikan kamar-kamar cagar budaya ini nantinya jadi single room. Jadi kamar untuk pasien VIP kan mahal ini sekarang sudah, dengan view taman itu, karena sekarang kan sudah nggak dapat. Jadi itu yang akan kita gunakan, sementara untuk yang lain kita bangun di sisi kanan dan kiri atau sisi utara dan selatan dari bangunan cagar budaya ini. Area cagar budaya itu kita pertahankan semaksimal mungkin, kita benahi semuanya. Jadi maintenance-nya berat dan mahal. Tapi ya itu kewajiban kita untuk melakukan pembenahan. Itu kewajiban kita untuk melakukan pembenahan. Jadi karena juga usianya rumah sakit yang sudah lama, air tanahnya kan naik ke dinding. Ini kan membutuhkan maintenance rutin. Jadi selalu kita lakukan maintenance. Ini kan air tanah yang naik ke atas. Kemudian tamannya juga kita pelihara. Pohon-pohonnya ada penggantian. Jadi ini pohon, ini juwet putih ini. Ini juwet putih. Kemudian ada pohon matoa, di belakang juga masih banyak pohon kenari yang besar-besar.
0: Sebagai rumah sakit peninggalan Belanda, Rumah Sakit Darmo banyak mencatatkan sejarah di bidang pelayanan kesehatan.
1: Kita di dalam bidang pelayanan kesehatan, kita banyak menjadi pionir. Kita banyak menjadi pionir, misalnya yang berhubungan dengan pemecah batu ginjal dengan menggunakan gelombang pendek, shortwave. Itu kita salah satu rumah sakit yang pertama. Kemudian endoskopi untuk melakukan memasukkan kamera untuk melihat kondisi lambung dan usus dari dubur, itu kita juga rumah sakit swasta yang pertama yang mengerjakan itu. Dan dulu sebelum ada COVID, itu kita bisa mengerjakan transplant ginjal.
0: Sejak tahun 1994, Rumah Sakit Darmo mengganti Perkumpulan Darmo menjadi Yayasan Rumah Sakit Darmo. Rumah sakit ini memiliki keunikan, yaitu terdapat semboyan Salus Egroti Suprema Lex Est, yang artinya menyelamatkan penderita merupakan kewajiban utama.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi ya, ditunggu sebentar, masih ada waktu untuk kita bisa bersua dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Hari ini lagunya gak bebas ya, besok baru bebas, Sabtu Minggu ya. Hari ini lagunya sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh music director kami. Ada banyak komposisi menarik yang nanti bisa Anda simak bersama. Ada Dewa 19, ada Ivan 17, ada Rosa, ada Melly Guslo, ada band Rio Febrian, ada Tulus, ada Armada, ada Glenn Fredly, ada Java Jive, ada Raim Laude, ada Yofi Antenuno, dan masih banyak lagi. Nanti Anda bisa kirimkan pesan singkatnya baik di 081-331-4x992 atau voice note-nya di nomor tersebut juga. Tapi kalau untuk telepon reguler ada di 534-5474. Tapi nanti, ini masih belum setengah dua siang, masih pukul 13 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Ditahan sebentar ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana selengkapnya untuk Anda beberapa komposisi yang sudah kami siapkan. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilakan halalkan segala macam cara.

istrimu silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhol. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi 1 juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang sebagai awak-awaknya. Itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan, alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah, mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus 1 lagi tamburin, jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Nah, misalnya ini yang punya hajat siapa? Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak. Tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa. Memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi, menaik syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat itu kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk dari kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Kan
2: seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh mungkin antusias masyarakat Batam atau Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mula ni tak serupa mula. Okey. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer melintas batas negara. Kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja.

anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picture Budaya kali ini. Produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

17 Agustus 1945. Suara proklamasi membelah langit Jakarta. Merdeka! Bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Hari ini, kita pewaris kemerdekaan. Mari jaga persatuan, perkuat persaudaraan, dan kobarkan semangat juang demi Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka untuk selamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Saya Tohir hadir kembali ke ruang dengar Anda yang akan menemani Anda di sore ini dalam Sampang Sore edisi hari ini, Jumat lembar yang ke-28 bulan Agustus tahun 2026. Wah, tanpa terasa nih ya, karena kita selama ini mulai masuk Agustus, wah, sibuk-sibuk, meriah-meriah banget dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tanpa terasa kita sudah 81 tahun merdeka. Kita harus tetap bersyukur karena dengan kemerdekaan itu kita bebas menimba ilmu, bebas berekspresi, dan juga banyak sekali nikmat yang kita dapati, kita rasakan dengan penuh ketenangan. Kita wajib bersyukur nih ya. Mendengar dirangkai dengan kegiatan Maulid Nabi, pokoknya di bulan Agustus ini penuh dengan keceriaan, penuh dengan keberkahan. Mungkin saat ini di daerah Anda ramai-ramainya, setelah ramai-ramai dengan peringatan 17-an, sekarang lagi ramai-ramai, wah, orang bermaulid nih. Semoga kita semua diberi kekuatan lahir batin, diberi keberkahan, dan juga mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Indonesia akan selalu jaya. Amin, Allahumma amin. Pendengar, dijumpa kita pada Sampang Sore ini. Teman-teman Pop bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Rika Ruslan tadi yang duet dengan Nino, Teh dan Kopi. Ada Kris Dayanti, Pernah Denganmu. Wah, ada Padi juga, Harmoni. Pokoknya tembang-tembang yang penuh dengan romantis nih, penuh dengan kemesraan, penuh dengan kebahagiaan. Pastikan Anda terus bersama kami di Sampang Sore ini.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.

Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang

Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.

100,8 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jumpa kita di sore ini. Kita kupas di sedikit tentang e-commerce. E-commerce ini bergeliat di Indonesia, berkembang sangat cepat dan mengubah tantangan yang begitu besar menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Mendengar, tantangan utama dalam bisnis e-commerce yang pertama adalah persaingan global dan produk impor. Pemain asing dengan modal besar dan teknologi canggih, ini seperti kecerdasan buatan atau AI, berpotensi menekan produk lokal. Juga keterbatasan kapasitas dan literasi digital, banyak pelaku usaha kecil dan UMKM yang masih menghadapi hambatan dalam hal biaya teknologi, keamanan internet, serta keahlian teknis. Disrupsi pasar konvensional, ini menjadi perubahan kebiasaan belanja masyarakat, menuntut toko fisik ini untuk beradaptasi agar tidak tertinggal. Sementara itu, peluang dan solusi mengubah tantangan menjadi bisnis, yang pertama adalah pasar yang luas tanpa batas, penetrasi internet dengan penggunaan smartphone yang tinggi ini memudahkan bisnis menjangkau konsumen hingga ke pasar global. Trend live e-commerce, pemanfaatan fitur siaran langsung atau live shopping di berbagai platform media sosial, ini menciptakan pengalaman belanja interaktif yang diminati banyak konsumen. Juga adopsi pembayaran digital, kemudahan transaksi melalui sistem seperti QRIS, ini meningkatkan efisiensi dan kepercayaan pembeli. Wow, kalau sekarang kita mau beli apa nih di online, ada aja. Kalau dulu kita kesulitan cari barang-barang yang mungkin di kota kita, di daerah kita, kita nggak ada, katakanlah baut. Baut sini nggak ada, tapi di platform jual beli online, apa sih yang gak ada? Sampai pada peniti ada, paku ada, apa yang gak ada? Kita sama-sama sekarang, wah, keterbukaan tentang masalah penjualan. Nah, disitulah kita juga dituntut untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Jangan hanya kita menjadi pengguna, tapi juga menjadi pemain di dalamnya. Mendengar, tentunya inspirasi-inspirasi terus kita kembangkan, terus kita manfaatkan, terus kita coba-coba dan coba. 53 menit terlepas dari titik 15 waktu Indonesia bagian Barat, tepat di titik 16 nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam info

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga.

0: laporan Khairul Umam.
1: Tim ESDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh dari lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kelundung, Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar, namun pemeriksaan tetap dilakukan untuk memastikan sumber suara dan mengantisipasi jika kembali muncul. Penelaah teknis kebijakan ESDM Provinsi Jawa Timur, Gabriel, mengatakan, tim telah melakukan pengukuran sejak pagi menggunakan alat geolistrik. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan tanah, termasuk kemungkinan adanya air, gas, atau kondisi geologi tertentu yang dapat memicu munculnya bunyi gemuruh. Meski saat pemeriksaan tidak ditemukan lagi bunyi, semburan maupun fenomena lain, masyarakat diminta tidak melakukan pengeboran atau penggalian di sekitar lokasi untuk sementara waktu. Langkah tersebut diperlukan agar kondisi guna tidak berubah sebelum tim menyelesaikan analis dan mengetahui asal bunyi gemuruh tersebut.
2: 27 Agustus ya, jadi kami ngukur dari pagi, alhamdulillah nggak ada bunyi yang kedengaran, cuma kita masih antisipasi lah istilahnya, mungkin di kemudian hari bisa jadi ada bunyi lagi. Nah ini masih kita cari tahu penyebabnya apa, kami masih melakukan pengukuran geolistrik sementara ini, jadi untuk identifikasi nanti kira-kira di bawah itu ada, entah itu air, entah itu gas, masih kita selidiki juga, jadi mohon waktunya untuk analisis kami juga.
1: Gabriel menyebut hasil survei dan analisis diperkirakan paling cepat selesai dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Pemeriksaan dilakukan bersama bagian perekonomian Setda Sampang, BPBD Sampang, Kecamatan Gelundung, dan pemerintah desa Gunung Eleh.
3: Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, siswa dan guru dari 5 sekolah di Sumenep terlibat langsung dalam aksi konservasi pesisir dengan menanam 100 bibit mangrove sebagai bagian dari pembelajaran lingkungan berbasis praktik dalam program Eco-Learning School 2026. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Kegiatan penanaman mangrove digelar di kawasan pesisir Desa Tanjung, Kecamatan Sarongki, Sumenep. Peserta dari 5 sekolah diajak terlibat langsung menanam 100 bibit mangrove sekaligus mempelajari pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Pegiat lingkungan yang juga sekretaris kelompok masyarakat pengawas Reng Paseser Fatilah mengatakan, melalui kegiatan ini peserta diberikan edukasi agar memahami fungsi mangrove dalam mengurangi resiko abrasi dan erosi, menjaga ekosistem laut, serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, peserta mendapat penjelasan mengenai jenis mangrove, teknik penanaman, serta fungsi ekologisnya. Menurut Fatilah, penanaman ini menjadi bentuk keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.
5: Panas ya?
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini berakar. Banyak yang bisa diberakar dan keluar tunas. Kalau sudah 2 bulan setengah atau 3 bulan, sudah siap untuk di namanya ini.
6: Sonera.
5: Ini ada dua jenis. Kalau yang hidupnya air payau itu sonera.
4: Fatilah menambahkan, kegiatan penanaman mangrove merupakan bagian dari program Eco-Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action It berlangsung mulai Juli hingga September 2026 dengan memadukan pembelajaran teori, praktek lapangan, dan kegiatan konservasi lingkungan.
3: Uniknya maulid Nabi di Bangkalan, warga berebut unggas hingga kambing di atas tenda. Informasi selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
7: Warga Bangkalan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh memperingati maulid Nabi Muhammad dengan cara unik memperebutkan berbagai hadiah. Dalam tradisi ini, warga berdesakan berebut hadiah yang digantung di langit-langit tenda. Mulai dari peralatan dapur, makanan, hingga hewan ternak seperti bebek, ayam, angsa, hingga hadiah utama seekor kambing. Tetua kampung dan tokoh masyarakat Ustadz Mulyono menuturkan, tradisi tahunan ini sudah berlangsung sejak lama setiap memasuki bulan maulid dalam kalender Hijriah. Tradisi ini menjadi momen untuk berbagi dan bersedekah kepada sesama, sekaligus mengungkapkan rasa bahagia umat Islam atas lahirnya Nabi Muhammad.
8: Alhamdulillah, setiap bulan maulid di kampung aku, dengan prakarsa daripada Bapak Haji Hosen keluarga, juga didukung oleh para alim, para simpatisan, dan pada warga sekitar, setiap tahun secara rutin dengan simpati juga dari kepala desa dan RW setempat Alhamdulillah selalu mengadakan maulid di tempat.
7: Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga para ibu rumah tangga tampak bersuka cita. Mereka saling berebut beragam hadiah mulai dari buah-buahan, peralatan dapur, makanan ringan hingga unggas seperti ayam, bebek, dan angsa. Tidak hanya melompat, para warga juga saling bantu dengan menggendong sesama penonton. Bahkan ada yang memanjat tiang besi demi meraih hadiah yang tergantung di atas. Suasana semakin meriah saat tuan rumah menaburkan uang logam dan kertas, mulai dari pecahan 2.000 hingga 10.000 rupiah untuk diperebutkan warga. Di antara seluruh barang sedekah tersebut, seekor kambing menjadi hadiah utama yang paling dinantikan.
3: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumeneb, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
0: Terima kasih rekan Refka. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang. Ane Kusuma melaporkan.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
9: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit. Agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir. Dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
6: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
10: Ya Alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanatnya.
6: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, digitalisasi parkir jadi strategi Pemkot Surabaya dongkrak pendapatan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
11: Pemerintah Kota Surabaya mendorong digitalisasi pembayaran parkir untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai paripurna di gedung DPRD Kota Surabaya mengatakan sektor parkir memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penggunaan sistem digital dan CCTV dinilai mampu membuat pengelolaan parkir lebih transparan. Ia menyebut penerapan digitalisasi parkir di sejumlah lokasi mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan. Salah satu potensi peningkatan juga terlihat dari retribusi parkir tepi jalan umum. Eri menyebut selisih penerimaan pada salah satu titik hampir mencapai 2 juta rupiah ketika pembayaran dilakukan secara digital.
12: Jadi pendapatan itu ada dua, parkir itu ada pendapatan yang pajak parkir. Pajak parkir itu adalah setiap tempat usaha yang ada parkirnya. Ketika kita sudah menggunakan metode dengan digital, dengan CCTV, maka peningkatannya 100% lebih. Seperti mohon maaf, sederhana. yang dulunya sudah sampai 100% lebih, 140% pendapatannya hampir 200%. Terus yang tadi yang tapi jalan umum itu yang satu titik yang tadi saya katakan awalnya setornya itu selisihnya dengan ketika kita menjaga sendiri tapi melibatkan supir dan kita yang bayar melalui digital, selisihnya itu sampai hampir 2 juta. Setelah itu ada satu titik car free day, itu selisihnya hampir 4 juta. Maka saya berharap warga Surabaya, lek cinta Surabaya, kita membantu sesama warga kota Surabaya, maka tolong membayar parkir dengan digital.
11: Sementara itu, pada satu titik kawasan Car Free Day, selisih penerimaan disebut hampir mencapai 4 juta. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi. Karena itu, Eri mengajak masyarakat Surabaya membiasakan pembayaran parkir secara digital. Menurutnya, pendapatan tersebut akan kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan dan rumah tidak layak huni. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Lamongan bersama Disko Perindak Lamongan gelar pasar murah untuk jaga stabilitas harga bahan pokok masyarakat. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
13: Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah yang digelar di sejumlah titik desa, salah satunya di Alun-Alun Lamongan yang bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Kepala Disko Perindak Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah berjalan di beberapa wilayah dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut juga akan terus dilakukan berdasarkan permintaan dari desa maupun masyarakat. Komoditas yang tersedia dalam pasar murah antara lain minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, telur, tepung terigu, serta beras premium dan medium.
14: Yang mereka bawa ini luar biasa. Ada beras dari beras medium, beras premium.
15: Nomor 16 sampai 20.
14: Sembako yang lain mengiringi, ada minyak, ada gula, terus kemudian ada bawang dan juga ada telur. Ini paling tidak nanti bisa memberikan standarisasi dan juga memberikan penyeimbangan terkait dengan stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan saya berharap dari kegiatan ini nanti stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan bisa terkendali. Dan tentunya langkah ini juga akan kita lanjutkan kembali dan tidak berhenti untuk melakukan kegiatan pasar murah ini di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lamongan.
13: Tarlimah, warga setempat, sangat senang dengan kehadiran pasar murah ini. Ia dapat membeli kebutuhan seperti beras, minyak, dan bumbu dapur dengan harga di bawah pasar.
16: Beras, telur, minyak.
17: Lebih murah atau gimana?
16: Alhamdulillah.
17: Kalau beras SPHP sendiri berapa?
16: Saya nggak tahu ini mas. Ini dapatnya 55.
17: Lebih murah di pasar. Selain itu telur?
16: 21
17: per kilo tadi. Jauh lebih murah
16: tuh. Iya, kalau di pasar kan 23.
13: Pemkab Lamongan berharap keberlanjutan pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga keseimbangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen. Farin Raki melaporkan.
0: Ratusan mahasiswa dan mahasiswi program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mendapatkan edukasi tentang transformasi bisnis keluarga menjadi perusahaan global. Farida Kusnia melaporkan.
18: Ratusan mahasiswa-mahasiswi program studi Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS, mendapatkan edukasi tentang transformasi bisnis keluarga menjadi perusahaan global. Melalui kuliah tamu penerus generasi kedua dari perusahaan agromaritim, Komisaris Kelola Grup, Winanda Yoga Dinamika memberikan inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswi dalam membuka usaha.
19: Topiknya tidak hanya dari family business saja, bagaimana generasi nggak satu generasi dua, tetapi juga bagaimana teman-teman yang ingin memulai usaha atau sebagai perintis itu bisa mendapatkan inspirasi untuk memulai usahanya gitu, karena memang ada topik spesifik tentang transformasi digital yang saya sampaikan itu bisa sangat membantu untuk menginspirasi teman-teman audiens untuk memulai sebuah usaha.
18: Sementara itu, dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan, tidak sedikit dari lulusan Prodi Manajemen kampus swasta ini memilih untuk melanjutkan bisnis keluarga.
20: Tentunya profil lulusan kami itu ada yang melanjutkan untuk bekerja di perusahaan dan ada beberapa dari mereka yang juga melanjutkan bisnisnya mereka sendiri atau bisnis keluarga dan juga mereka self-employed. Jadi harapannya adalah dari sesi yang tadi dibawakan mereka bisa memahami betul terkait dengan pilar-pilar manajemen, kemudian value-value yang harus dimiliki sebagai seorang lulusan program studi manajemen, skill-skill apa saja yang harus dipersiapkan di 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang, terutama saat ini kan banyak disrupsi karena banyak yang pekerjaannya merasa terancam dengan adanya AI. Nah, maka di sini rekan-rekan mahasiswa dibekali dengan pemahaman bagaimana pentingnya tentang critical thinking, kemampuan untuk problem solving, dan juga pentingnya kreativitas dan inisiasi sebagai calon lulusan dari program studi manajemen.
21: Kuliah tamu untuk mahasiswa-mahasiswi Prodi Manajemen ini merupakan rangkaian kegiatan Des Natalis ke-61 Fakultas Bisnis UKWMS. Diharapkan menghadirkan pendidikan yang unggul, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun mendorong media massa memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah. Upaya ini dilakukan melalui Financial Journalist Class Sesi 2. Berikut laporan Ayu Citra.
22: Untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah, kini Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun kembali melenggarakan Financial Journalist Class Sesi 2. Hal itu dikatakan oleh Kepala OJK Kediri sekaligus menjabat sebagai pembina FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun, Ismirani Saputri, pada hari ini. Ia meyakini bahwa langkah ini juga mampu memperkuat sinergi antara industri jasa keuangan dan insan pers dalam rangka menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
23: Saya meminta teman-teman wartawan semuanya yang sudah paham tentang produk-produk syariah membantu meliterasi kepada masyarakat. Sesi kedua ini memang khusus syariah karena kita lihat memang di SNLIK 2026 syariah ini stagnan cenderung menurun baik di literasi dan di inklusinya. Jadi besar harapan kami kepada teman-teman media untuk membantu peningkatan dari literasi masyarakat yang goal akhirnya nanti harapannya adalah tetap di inklusinya juga meningkat.
22: Ditambahkan Ismirani, pada acara bertema menguatkan ekosistem syariah, peran OJK dan FKIJK dalam perkuat literasi dan inklusi keuangan syariah, tampak sebuah jurnalis juga diajak membahas tentang perkembangan industri jasa keuangan syariah, khususnya terkait dengan perbankan syariah, PPRS, dan perusahaan pembiayaan syariah. Sementara itu, hadir area manajer BSI area Kediri, Angga Wahyuda Prawiroso, menyatakan bahwa peran BSI dalam memperluas pasar keuangan syariah, misalnya ketika melayani calon jemaah haji, mulai dari pendaftaran hingga pelunasan, serta pengembangan layanan bank bullion melalui tabungan emas, cicil emas, dan gadai emas.
24: Inklusi dari BSI akan memaksimalkan fungsi kami di dua lisensinya, yang pertama itu yang di syariah dan juga di bullion. Nah, dari sisi bullion kita tentunya ingin menumbuhkan semangat ingin mengetahui gitu ya, ingin tahu dari masyarakat apa sih produk syariah yang kaitannya dengan emas.
22: Adapun hingga Juli 2026, BSI di wilayah Kediri dan sekitarnya mencatatkan pertumbuhan number of account atau NOA baru 15,03% YOY, lalu di dana haji yang bertumbuh 16,73% YOY, dan pertumbuhan signifikan tampak pada tabungan emas dengan NOA 1,175,30% YOY dan kremasi 152,37% YOY. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur menggelar kuliah umum untuk mengenalkan dunia hukum dan sistem peradilan kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini juga menjadi bekal awal bagi mahasiswa memahami dasar-dasar hukum sejak semester pertama. Faiz Putra melaporkan.
1: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur menggelar kuliah umum bertajuk Mengenal Dunia Hukum dan Sistem Peradilan Indonesia, Bekal Awal Menjadi Mahasiswa Hukum. Kegiatan tersebut digelar di auditorium lantai 3 Fakultas Hukum UPN pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Acara tersebut mengundang dua narasumber, yakni Guru Besar Hukum Universitas Erlangga Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi dan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Hikam Hulwanullah, dengan dipandu oleh moderator yang juga dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Dinda Bawika. Melalui Wakil Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Eko Wahyudi, mengatakan diselenggarakannya acara tersebut untuk mengenalkan dunia hukum kepada mahasiswa baru. Dirinya melihat secara jumlah mahasiswa yang mengikuti pada gelaran tahun ini, setidaknya ada peningkatan partisipasi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan hal tersebut menjadi bukti bahwa antusias mahasiswa baru untuk mengenal dunia hukum cukup tinggi.
2: Untuk tahun ini, tahun 2026 ini, alhamdulillah masih banyak antusiasme dari tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih ya sama lah, ada peningkatan sedikit dari jumlah maba. Oleh karena itu, saya melihat bahwa ketertarikan ini, ya, dilihat dari animo yang ada itu, kita harus persiapkan sebaik-baiknya ya. Terutama untuk maba itu kan harus kita berikan motivasi ya. Mereka mengenal dunia baru, dunia hukum ini apa dan bagaimana dunia hukum ini, kami resum, kami rangkum dalam kuliah umum ini.
1: Sementara Guru Besar Hukum UNER, Profesor Dr. Bambang Sugeng, menekankan kepada mahasiswa baru untuk memahami poin penting dalam hukum sejak dini. Di antaranya adalah subjek hukum, hubungan hukum, dan sistem hukum.
4: Jadi yang terpenting adalah bahwa kaitannya dengan mahasiswa baru itu kan memahami ya, apa tuh yang nanti akan mereka pelajari. Ya. Mulai dari yang namanya apa? Subjek hukum, hubungan hukum, ya kan? Kemudian sampai nanti pembahasan mengenai sistem hukum itu seperti apa.
1: Menurutnya dengan fundamental yang kuat sejak semester 1 perkuliahan, mahasiswa hukum UPN Veteran Jatim diharapkan mampu menghayati dan meresapi esensi perkuliahan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim sehingga kelak mampu menjadi penegak hukum yang berkeadilan bagi masyarakat luas. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, ASUS memperkuat dukungan teknologi untuk sektor pendidikan melalui perangkat layanan purna jual dan solusi berbasis kecerdasan buatan. Dukungan ini ditunjukkan untuk membantu sekolah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Berikut laporan Oni Arianto.
5: ASUS memperkuat dukungan teknologi bagi sektor pendidikan melalui penyediaan perangkat, layanan, serta solusi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Head of Corporate Communication ASUS Business, Muhammad Firman, Jumat siang mengatakan dukungan tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan perangkat teknologi. ASUS juga menyiapkan layanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. ASUS memiliki tim khusus yang menangani berbagai program dan kebutuhan sektor pendidikan. Tim tersebut membantu sekolah dalam menyediakan perangkat seperti laptop maupun desktop sesuai kebutuhan.
8: Sebenarnya dari sisi kita, selain kita menyediakan tools, kita juga menyediakan beberapa layanan untuk ditujukan ke sektor edukasi. Jadi kita misalnya dari ASUS itu ada tim khusus yang memang mereka fokus untuk menggarap program-program atau kebutuhan sektor edukasi, misalnya menyediakan produk dan layanan khusus untuk sekolah-sekolah, misalnya mereka ada kebutuhan untuk pengadaan laptop atau desktop misalnya. Nah, kita sediakan produk khusus tersebut dan juga layanan purna jualnya. Jadi ini akan sangat memudahkan IT sekolah misalnya, atau misalnya sekolah-sekolah tersebut untuk terhubung ke apa, layanan AI tadi kita punya, ataupun layanan purna jual. Jadi tidak perlu repot-repot kalau ada trouble laptopnya dibawa ke service center. Nah, kita punya layanan yang teknisi kita yang datang ke sekolahnya untuk mengatasi masalah kalau laptopnya ada kendala atau apa, itu bisa. Jadi,
5: Firman juga menjelaskan teknologi artificial intelligence atau AI dapat digunakan secara offline maupun terhubung dengan layanan AI yang dipilih oleh pengguna. Pengguna dapat memanfaatkannya bersama layanan seperti ChatGPT atau Gemini. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya ASUS menghadirkan ekosistem teknologi yang lebih lengkap bagi sektor pendidikan. Penyediaan perangkat, layanan purna jual, serta pemanfaatan artificial intelligence atau AI diharapkan membantu sekolah mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
3: Baik, terima kasih Celia. Sampai saat ini Dinkes Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama tahun 2026. Meski demikian, angka itu baru memenuhi 31% dari target temuan yang ditetapkan Kemenkes. Yusron Al-Fatah melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 580 warga terindikasi menderita tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Angka itu merupakan hasil penemuan kasus melalui program aktif Case Finding ACF dan cek kesehatan gratis CKG yang terus dikencarkan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, Kementerian Kesehatan RI menetapkan target penemuan sebanyak 1.878 kasus TBC di Magetan sepanjang tahun 2026. Dengan capaian 580 kasus, realisasinya baru sekitar 31% dari target tersebut. Menurut Rohmat, target yang cukup tinggi bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan sebagai upaya mempercepat deteksi sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Magetan mengoptimalkan sejumlah strategi, mulai dari pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG, aktif case finding ACF, hingga pemanfaatan alat ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan yang dioperasikan secara bergilir di 22 puskesmas. Pemeriksaan difokuskan kepada warga yang mengalami gejala maupun memiliki faktor resiko tertular TBC.
7: Kasus TBC di Magetan, estimasinya dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan di Magetan itu ada 1.878 kasus yang harus ditemukan tahun ini. Kenapa ini harus ditemukan? Karena orang-orang yang di dalam TBC itu supaya segera bisa diobati dan tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah upaya kita untuk mempercepat penemuan, kita temukan sebanyak-banyaknya agar segera bisa diobati dan juga untuk mencegah penularan kepada orang lain.
6: Saat ini Kabupaten Magetan memiliki satu unit alat ronsen portable yang digunakan untuk mendukung percepatan deteksi kasus. Menurut Rohmat, alat tersebut aman digunakan oleh seluruh kelompok usia dan mampu membantu tenaga kesehatan menemukan kasus TBC lebih cepat. Ia mengimbau masyarakat yang mengalami batuk berkepanjangan lebih dari 2 pekan atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC agar segera memeriksakan diri. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk memastikan diagnosis sekaligus mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan, Eti.
9: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember mengembangkan SIPCOM, alat pakan ikan otomatis berbasis IoT untuk memudahkan pembudidaya mengelola kolam. Berikut laporan Gea Debora.
10: Mahasiswa Universitas Jember mengembangkan inovasi teknologi untuk membantu pembudidaya ikan air tawar di Desa Gugut, Kecamatan Rabi Puji, Kabupaten Jember, melalui tim program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Vokasi Elektronika. Mahasiswa Universitas Jember menghadirkan SIPCOM atau Smart Feeder Otomatis Pemberi Penggerak Kolam Mandiri. Ketua Pelaksana Tim PPK Ormawa HMVE Universitas Jember Raditya Pratama Putra mengatakan SIPCOM dirancang untuk mempermudah pembudidaya ikan dalam mengatur jadwal pemberian pakan secara tepat dan terintegrasi.
25: Ini atau pakan yang sudah diberikan nanti yang bakal ada itu bisa dilihat dari webnya sendiri. Jadi dari sini itu untuk warga untuk mengefisiensikan waktu.
10: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Fendi Setiawan, mengapresiasi inovasi mahasiswa tersebut. Menurutnya, penerapan teknologi tepat guna seperti SIPCOM sangat relevan dengan potensi perikanan di Desa Gugut.
25: Teknik, ada DEMPAT juga ya? DEMPAT, 3 keperwisataan, FISIP, ya. Jadi cukup berkembang.
10: Teknologi ini dinilai dapat memberikan kemudahan bagi pemilik kolam, termasuk ketika harus bepergian dalam beberapa hari, karena pengaturan durasi dan volume pakan serta pemantauan suhu dan pH air dapat dilakukan jarak jauh. Kedepan, teknologi SIPCOM diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian warga Desa Gugut. Gia Rebora, RRI Jember melaporkan.
9: Ya, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
11: Terima kasih, Eti. Di Spora Jawa Timur siapkan bibit atlet muda para layang melalui program Sporting Academy. Berikut program ini diarahkan untuk memperkuat regenerasi atlet para layang di Jawa Timur. Berikut laporan Rizky Darmawan.
12: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Timur, Muhammad Hadiwawan Guntor menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Program tersebut telah melahirkan puluhan calon atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Jawa Timur dan Indonesia pada masa mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hadiwawan Guntoro dalam rangkaian kegiatan olahraga Dirgantara yang diselenggarakan di Kota Batu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu, menjadi momentum penting bagi pengembangan cabang olahraga para layang.
14: Kami mempunyai Sporting Academy yang sudah juga salah satu tujuannya adalah kita membibit calon-calon atlet mulai dari usia dini. Salah satunya adalah para layang.
12: Hingga saat ini, sudah ada 2 angkatan peserta yang mengikuti program pembinaan tersebut. Sebanyak 20 peserta dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menyelesaikan pendidikan dan mengantongi sertifikat. Selain melanjutkan pembinaan terhadap peserta yang sudah ada, Dispora Jawa Timur juga akan membuka angkatan ketiga dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan olahraga Dirgantara sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam cabang olahraga para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
11: Sekian informasi dari Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Rafka Karki. Rafka, silakan.
15: Terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring Jawa Timur. Sore ini saya Rafka Karki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
16: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.

malas merupakan salah satu penyebab negara Indonesia ini tertinggal dengan negara lain, khususnya hubungannya dengan sumber daya manusia atau SDM. Malas bisa berarti banyak hal. Malas belajar yang umumnya terjadi pada pelajar, ataupun malas dalam lingkup yang universal, yaitu malas dalam mengerjakan sesuatu. Tapi memang rasa malas sudah merupakan fitrah dari Tuhan, dan kita harus yakin bahwa pemberian Tuhan itu selalu ada manfaatnya. Hanya saja permasalahannya terletak pada bagaimana kita mengatasi rasa malas tersebut. Mencoba mengambil manfaat atau hikmah dari penanganan rasa malas dan belajar melihat dari sudut pandang yang lebih baik. Malas itu bisa diibaratkan seperti keimanan kita yang ada kalanya meningkat dan ada kalanya menurun. Tapi ternyata, kalau dilatih terus-menerus dan teratur, keimanan itu bisa meningkat atau setidaknya tidak turun. Nah, begitupun dengan malas. Dengan cara teratur diikuti dengan kekonsistenan kita mengerjakan metode atau cara mengatasi rasa malas, insya Allah rasa malas bisa diatasi dan bukan tidak mungkin bisa berubah menjadi rajin. Ada beberapa cara untuk mengatasi rasa malas. Di antaranya adalah banyak membaca, permainan pikiran ketika kita ingin melakukan sesuatu dan tiba-tiba rasa malas muncul. Jangan pernah mengucapkan ataupun berpikiran negatif seperti, ah capek nih, sepertinya tidak akan benar. Lebih baik berpikiran positif seperti, wah sepertinya asik nih, pasti rame, come on semangat. Lalu memiliki tujuan dan berdoa.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga. Lima alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pendengar, setiap hari kita maju selangkah demi selangkah menuju ke arah kesuksesan yang kita inginkan. Seringkali kita terlalu fokus pada mimpi-mimpi kita, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk memikirkan mengapa kita harus mencapai sukses. Apa alasan kita untuk sukses? Apakah kita betul-betul menginginkannya? Memang sepertinya ini adalah hal yang sepele. Untuk apa saya memikirkan alasannya? Saya kan harus fokus pada pencapaian mimpi-mimpi saya. Percayalah, ketika kita berhasil menemukan alasan mengapa kita ingin mencapai kesuksesan, kita akan lebih eksplosif ketika berhasil meraih kesuksesan. Pendengar, perjalanan kadang-kadang dapat dilampaui dengan mudah dan kadang-kadang pula sangat sulit. Kesuksesan dapat juga sebuah perjalanan pendek atau perjalanan yang sangat panjang. Kemudian coba kita ingat-ingat kembali satu saja contoh kesuksesan kecil kita. Lompatlah pada satu titik di mana perjalanan menuju kesuksesan tersebut bermula. Rasakan perasaan dan emosi kita saat itu. Apa alasan kita menentukan tujuan atau mimpi tersebut? Apa langkah pertama yang kita ambil saat itu dan bagaimana kita melakukannya? Pendengar, coba identifikasikan faktor-faktor apa saja yang memotivasi kita atau membangkitkan semangat Anda untuk terus maju. Identifikasikan juga hal-hal apa saja yang menghalangi kita dan bagaimana kemudian kita mengatasi masalah-masalah tersebut. Apakah kita betul-betul bahagia atau mungkin malah kecewa karena mimpi atau tujuan kita tersebut tidak membuat kita merasa puas? Tidak perlu khawatir jika pertanyaan-pertanyaan tersebut menyulitkan kita. Untuk membantu menjawabnya, ada 5 alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pertama, kita ingin mencapai kesuksesan karena itu adalah bagian dari rencana hidup kita. Kedua, yang jelas kita menginginkan manfaat dari suatu kesuksesan. Kemudian kita menyukai perasaan kemenangan. Pencapaian kesuksesan adalah sebuah pengalaman yang sangat positif yang menambah nilai pada diri kita dan melambungkan ego kita. Dan yang pasti, kita menginginkan dorongan atau rangsangan dalam hidup kita. Hal inilah yang kemudian akan membuat hidup kita selalu bersemangat. Kita akan termotivasi untuk pencapaian mimpi dan tujuan yang lebih besar dan menantang. Dan yang terakhir adalah kita ingin mengkompensasikan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Kita mengalami kekalahan, tetapi kita menginginkan kemenangan di saat akhir. Nah, sebuah kemenangan akan mengkompensasi semua pengalaman pahit kita saat mengalami kegagalan-kegagalan. Hal ini seringkali menjadi dasar mengapa kita ingin mencapai kesuksesan.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.
1: Adakah hubungan antara selera pada makanan dengan kepribadian? Mungkin saja, karena sebuah studi psikologi menunjukkan orang yang menyukai makanan manis biasanya juga berkepribadian manis. Dalam riset yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology, disebutkan para pecinta makanan manis cenderung lebih mudah berteman, tidak suka pertentangan, dan lebih simpatik dibandingkan dengan orang yang lebih menyukai jenis makanan lain, seperti misalnya pedas atau asin. Dalam penelitian, juga diketahui kelompok yang diberi makanan manis juga lebih mudah menolong orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak makan apapun atau diberi makanan hambar. Ternyata ada kaitan antara rasa manis dengan perilaku prososial. Hal itu diungkapkan kepala peneliti Michael D. Robinson dari North Dakota State University yang melakukan serangkaian percobaan dengan melibatkan mahasiswa. Penelitian lain yang dipublikasikan awal tahun ini juga menunjukkan penggemar makanan manis biasanya justru memiliki lingkar pinggang lebih kecil. Namun dalam hal ini, para peneliti mengatakan hal itu karena para penggemar manis berolahraga lebih sering untuk mengkompensasi kelebihan kalori yang diasupnya.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Sholat itu menjadi dasar diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Sholat itu menjadi pembeda antara Islam dan kafir pada hari kiamat. Dan sholat adalah satu-satunya hal yang mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar." Sholat itu dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengajar, mendidik anak-anak kita melakukan sholat sejak dini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in." Ajarkan, perintahkan anak-anakmu sholat ketika dia berusia 7 tahun. "Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr." Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Bayangkan Rasulullah memerintahkan kita memukul anak kita kalau tidak sholat ketika dia berusia 10 tahun. Nah, ini bukan berarti kita diajarkan kejam kepada anak. Justru inilah bukti sayang kita kepada anak kita. Karena sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Berarti kalau anak kita tidak sholat, dia cenderung

akan berbuat kemaksiatan. Di mana kemaksiatan itu yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri di dunia, apalagi di akhirat. Misalnya orang tidak sholat, cenderung mabuk-mabukan. Mabuk adalah akan membahayakan kesehatan manusia. Juga kalau dia mabuk, akan membuat hal-hal yang fatalistik, bisa mencuri, membunuh dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dengan tidak sholat, manusia akan mudah melakukan kemaksiatan. Nah, kalau dia melakukan kemungkaran, kemaksiatan, maka dia akan menderita di dunia dan menderita di akhirat. Nah, dengan memerintahkan anak-anak kita sholat, memukulnya kalau perlu ketika dia berusia 10 tahun, ini dengan maksud agar anak-anak kita benar-benar mampu mendirikan sholat selama hidupnya. Dan dengan demikian, insya Allah anak-anak kita akan terlindung dari berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan, yang artinya mereka akan selamat dari berbagai macam penderitaan yang ditimbulkan oleh kemungkaran yang dilakukannya sendiri, yang pada akhirnya di akhirat kelak akan menerima azab Allah Subhanahu wa taala di neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik.

0: percakapan Imam Al-Ghazali dan murid-muridnya. Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Imam Al-Ghazali bertanya, apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab orang tua, guru, teman, dan kerabatnya. Imam Ghazali menjelaskan semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah mati. Sebab itu adalah janji Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab, negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan itu adalah benar. Tetapi yang paling benar adalah masa lalu. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Lalu Imam Ghazali meneruskan dengan pertanyaan ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab, gunung, bumi, dan matahari. Semua jawaban itu benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu. Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita. Jangan sampai nafsu membawa kita ke neraka. Pertanyaan keempat adalah, apa yang paling berat di dunia ini? Ada yang menjawab, baja, besi, gajah. Semua jawaban kalian benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling berat adalah memegang amanah. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka untuk menjadi khalifah di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena tidak bisa memegang amanahnya. Pertanyaan yang kelima adalah, apa yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan, kita tinggalkan sholat. Gara-gara meeting, kita tinggalkan sholat. Lantas pertanyaan yang keenam adalah, apakah yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab dengan serentak, pedang. Benar, kata Imam Ghazali, tapi yang paling tajam adalah lidah manusia. Karena melalui lidah, manusia dengan gampangnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri.
1: Kisah ini menuntut kita memperhatikan amanah yang diberikan kepada kita, memperhatikan sholat yang kadang-kadang mudah saja ditinggalkan orang, dan juga harus menjaga lisan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan di dalam sebuah hadisnya bahwa orang mukmin haruslah memegang amanah. La imana liman la amanatalah. Tidak beriman seseorang kalau dia tidak menjaga amanahnya. Baik amanah itu menjaga lisannya, menjaga sholatnya, menjaga berbagai macam kewajiban yang dibebankan.

Sedekah ada dua macam. Sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah sunnah adalah sedekah yang tidak terikat oleh nisab dan haul. Maksudnya tidak terikat oleh jumlah harta kita dan tidak terikat oleh jangka waktu harta itu terkumpul. Misalnya saja amal jariyah, ya, dharma yang mengalir. Untuk sedekah sunnah, bahkan untuk sedekah wajib, ada memang Allah menjanjikan satu-satu imbalan yang luar biasa. Seperti firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah anbatat sab'a sanabil fi sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang suka berinfak di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, di mana pada setiap tangkai akan tumbuh 100 biji. Artinya imbalan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka berinfak di jalan Allah akan digantikan minimal 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bahkan Allah akan melipat gandakan pahala orang yang berinfak di jalan Allah lebih dari 700 kali lipat bagi siapa yang digandaki. Nah, adapun sedekah wajib juga ada dua, yang dikenal dengan zakat mal, zakat harta, dan zakat fitrah atau zakat badan. Nah, zakat mal ini diterikat oleh haul dan nisab. Terikat oleh jangka waktu harta itu tersimpan dan jumlah minimal harta itu yang kita miliki. Contohnya misalnya harta emas yang dikenakan zakat itu kurang lebih 96 gram, ya, atau kurang lebih 100 gram lah katakan. Itu jumlah minimal yang bisa kena zakat. Kalau dia berupa emas perdagangan, ya, bukan sebagai perhiasan yang kita pakai sehari-hari. Kemudian haul artinya cukup tersimpan selama 1 tahun. Jadi kalau harta kita tersimpan selama 1 tahun dan jumlahnya cukup, jumlah minimal adalah untuk mengeluarkan zakat 2,5%, maka itulah yang disebut zakat harta atau zakat mal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

100,8 FM RRI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, buletin petang ini hadir kembali ke negara Anda edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Yang akan menghadirkan informasi-informasi terupdate dari 3 kabupaten di Madura, dari Pamekasan, Sampang dan juga Bangkalan. Saya Tohirudin akan menghadirkan informasi

0: Pendengar, kita awali dari Kabupaten Sampang. Sebanyak 71.107 keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Sampang menjalani klarifikasi terkait dugaan aktivitas judi online. Pemerintah memastikan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, sekaligus memberikan kesempatan kepada penerima yang merasa datanya disalahgunakan untuk mengajukan sanggahan. Hairul Umam menurunkan laporannya.
1: Sebanyak 71.107 keluarga penerima manfaat atau KPM program keluarga harapan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sedang menjalani proses klarifikasi dan verifikasi terkait dugaan keterkaitan dengan aktivitas judi online. Angka ini dilakukan sebagai tindak lanjut kerjasama Kementerian Sosial dengan PPATK untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Ketua Tim Koordinator PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim mengatakan proses klarifikasi telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Dari hasil penelusuran sementara, terdapat KPM yang terindikasi, namun jumlah pastinya belum dapat disampaikan karena proses verifikasi masih berjalan. Muhammad Hakim menjelaskan sebagian temuan ternyata tidak serta-merta menunjukkan KPM terlibat judi online. Setelah didatangi dan diklarifikasi, ditemukan akun milik KPM yang diduga disalahgunakan pihak lain, termasuk melakukan top-up dompet digital. KPM yang merasa tidak terlibat masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah melalui pendamping PKH atau dinas sosial Kabupaten Sampang.
2: Memang beberapa bulan ini kita digenjot oleh Kemensos untuk melakukan klarifikasi perihal hasil bentuk kerjasama Kemensos dengan PPATK. Banyaknya KPM terindikasi judi online ini sangat luar biasa. Untuk Kabupaten Sampang belum bisa saya pastikan berapa totalnya, tapi sangat luar biasa banyak juga. Cuma kita dalam konteks ini hari ini dalam rangka masih mengklarifikasi kepastian-kepastian KPM itu terindikasi judol, karena banyak yang sudah juga kita jumpai perihal judol itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan digunakan oleh KPM atau keluarga KPM. Salah satunya ada orang yang lagi melakukan top up melalui akun Dana dan lain-lain, bahkan ada yang anak KPM yang bekerja di toko warung Madura di Jakarta maupun di kota-kota yang lain juga banyak yang terindikasi masalah itu.
1: Sementara itu, Bahri, warga Kota Sampang, mengatakan klarifikasi terhadap penerima PKH perlu dilakukan secara transparan dan hati-hati. Menurutnya, pemerintah harus memastikan data penerima benar-benar akurat agar masyarakat yang tidak terlibat judi online tidak dirugikan. Bahri juga berharap proses verifikasi tidak hanya mengandalkan data transaksi, tetapi disertai pengecekan langsung kepada penerima. Ia menilai bantuan sosial harus tetap diberikan kepada keluarga yang memang memenuhi syarat dan membutuhkan. Demikian dari Sampang Madura, Hairul Umam melaporkan.
0: Dengan dari Sampang, kita bergeser ke Bangkalan. Operasi Tumpas Semeru 2026, Polres Bangkalan berhasil mengungkap 20 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 23 orang tersangka, terdiri dari 22 laki-laki dan 1 perempuan, dengan barang bukti sabu-sabu 98,64 gram. Miftahul Umar menurunkan laporannya.
3: Polres Bangkalan berhasil mengungkap 20 kasus tindak pidana narkotika dalam gelaran operasi Tumpas Semeru 2026 dengan mengamankan 23 orang tersangka terdiri dari 22 laki-laki dan 1 perempuan serta menyita barang bukti sabu-sabu dengan total berat mencapai 98,64 gram. Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan seluruh target operasi berhasil dipenuhi, termasuk pengungkapan 20 perkara non-target operasi di berbagai wilayah hukum Kabupaten Bangkalan. Pengungkapan kasus tersebut di wilayah Bangkalan Kota menjadi area rawan dengan penindakan terbanyak, yakni 5 kasus. Berdasarkan hasil pemetaan peranan, sebanyak 19 orang sebagai pengedar, sedangkan sisanya merupakan pengguna.
4: Polres Bangkalan menyelesaikan kasus sebanyak 20 kasus dengan jumlah tersangka 23. Kemudian kami sampaikan terkait dengan jumlah barang bukti yang sudah diamankan sebanyak 98,64 gram. Yang pertama di Kota Bangkalan, kemudian di Kamal, kemudian di Socah, di Brega, dan Tanah Merah.
3: Wibowo menambahkan mayoritas tersangka berlatar belakang pekerja sektor swasta. Realita tersebut menjadi perhatian serius pihak kepolisian untuk memperketat pengawasan dan menggiatkan langkah-langkah preventif guna memutus mata rantai peredaran barang haram tersebut. Pihaknya juga akan memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba ke lingkungan pendidikan, menyasar para pelajar dari tingkat sekolah menengah pertama hingga SMA secara berkelanjutan. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Pendengar, tim ISDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh di lahan sawah di Desa Pengsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kudungdung, Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar. Namun, pemeriksaan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemunculan kembali. Khairul Umam menurunkan laporannya.
5: Tim ESDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh dari lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kelundung, Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar, namun pemeriksaan tetap dilakukan untuk memastikan sumber suara dan mengantisipasi jika kembali muncul. Penelaah teknis kebijakan ESDM Provinsi Jawa Timur, Gabriel, mengatakan tim telah melakukan pengukuran sejak pagi menggunakan alat geolistrik. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan tanah, termasuk kemungkinan adanya air, gas, atau kondisi geologi tertentu yang dapat memicu munculnya bunyi gemuruh. Meski saat pemeriksaan tidak ditemukan lagi bunyi, semburan maupun fenomena lain, masyarakat diminta tidak melakukan pengeboran atau penggalian di sekitar lokasi untuk sementara waktu. Langkah tersebut diperlukan agar kondisi guna tidak berubah sebelum tim menyelesaikan analis dan mengetahui asal bunyi gemuruh tersebut.
6: 27 Agustus ya, jadi kami ngukur dari pagi, alhamdulillah nggak ada bunyi yang kedengaran, cuma kita masih antisipasi lah istilahnya, mungkin di kemudian hari bisa jadi ada bunyi lagi. Nah, ini masih kita cari tahu penyebabnya apa. Kami masih melakukan pengukuran geolistrik sementara ini, jadi untuk identifikasi nanti kira-kira di bawah itu ada entah itu air, entah itu gas, masih kita selidiki juga. Jadi mohon waktunya untuk analisis kami juga.
5: Gabriel menyebut hasil survei dan analisis diperkirakan paling cepat selesai dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Pemeriksaan dilakukan bersama bagian perekonomian Setda Sampang, BPBD Sampang, Kecamatan Gelundung, dan pemerintah desa Gunung Eleh.
0: Pendengar, anggota DPR RI menyalurkan bantuan pengeboran sumur untuk membantu warga di Kabupaten Pamekasan yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Purnama Iswantoro menurunkan laporannya.
7: Anggota Komisi 8 DPR RI Ansari membantu pengeboran sumur air bersih di Dusun Trandung 2, Desa Kertagena Lao, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Pamekasan Nadi Mulyadi mengatakan bantuan tersebut untuk membantu warga yang mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau.
8: Hari ini mulai proses pengeboran dan ini semoga bermanfaat bagi rakyat sekitar. Semoga bermanfaat atas kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.
7: Sementara itu, Kepala Desa Kertagena Lao, ABD Kadir, menyampaikan bahwa pengeboran ini memerlukan waktu sekitar 2 hari untuk selesai dengan kedalaman kurang lebih 88 meter.
9: Pertama, ini khusus untuk MCK. Kalau ada lebih sisa nanti, kita ke pertanian. Saya sangat berterima kasih atas nama warga kepada Ibu Ansari, mudah-mudahan proses pengeboran ini akan berhasil dan bermanfaat untuk kedepannya, khususnya di Desa Kertagena Lao.
7: Ia menyebut satu titik sumur bor ini dapat memenuhi kebutuhan air bersih harian untuk sekitar 50 kepala keluarga.
0: Mendengar Kejaksaan Negeri Sampang menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik SMP tahun anggaran 2024. Nilai proyek mencapai 7,6 miliar rupiah dengan dugaan kerugian negara mencapai 2,7 miliar rupiah. Hairul Umam menurunkan laporannya.
5: Kejaksaan Negeri Sampang menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik sekolah menengah pertama atau SMP tahun anggaran 2024. Proyek tersebut bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dengan nilai keseluruhan mencapai Rp7.609.858.700. 3 tersangka yang ditetapkan adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Sampang Muhammad Fadli, mantan Kepala Bidang SMP Ahmad Tohairuddin, serta pihak swasta Muhammad Safruddin yang juga menjabat Ketua Kapensi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Muhammad Iqbal mengatakan ketiganya ditetapkan berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan penyidik. Dalam perkara ini, Ahmad Tohairuddin disebut pejabat sebagai kuasa pengguna anggaran, pejabat membuat komitmen sekaligus Kepala Bidang SMP pada 2024, sementara Muhammad Fadli menjabat sebagai pengguna anggaran atau Kepala Dinas Pendidikan. Penyidik menduga ketiga tersangka secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum melalui pemufakatan jahat atau persekongkolan dalam pelaksanaan 19 paket pekerjaan tersebut. Dari penghitungan awal, dugaan tindak pidana itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2.700.000.000. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari di rumah tahanan kelas 2B Sampang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
10: Kami menetapkan 3 tersangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, dana alokasi umum dan alokasi khusus pada pekerjaan tender atau lelang di bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun anggaran 2024, yang mana kita tetapkan tersangka yaitu 1. AT selaku KPA, PPK atau Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2024, yang kedua MF selaku pengguna anggaran atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2024, dan ketiga MS ini selaku pihak swasta. Bahwa ketiga tersangka tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sudah, oleh itu tim penyidik Kejaksaan Negeri Sampang saat ini menetapkan tersangka dan melakukan penahanan.
5: Kejaksaan Negeri Sampang memastikan penyidikan masih terus dikembangkan. Penyidik mendalami peran masing-masing tersangka, menelusuri aliran dana, serta memeriksa saksi dan bukti lainnya. Kepala Kejari Sampang Muhammad Iqbal menyatakan kemungkinan adanya tersangka baru masih terbuka apabila penyidik menemukan bukti keterlibatan pihak lain. Kejaksaan juga berkomitmen menuntaskan perkara secara transparan dan mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar hendak melangsungkan pernikahan bulan depan. Seorang pemuda di Bangkalan terciduk polisi edarkan narkoba dalam operasi Tumpas Semiru 2026. Dari Bangkalan, Miftahul Umar menurunkan laporannya.
3: Niat mengikat janji suci pernikahan pada tanggal 25 September bulan depan kini harus dibayang-bayangi jeruji besi. Seorang pemuda di Bangkalan justru berurusan dengan hukum usai tertangkap dalam operasi Tumpas Semiru 2026 yang digelar Polres Bangkalan. Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo menyayangkan ulah tersangka yang tergiur bisnis barang haram di tengah persiapannya menuju hari bahagia. Meski berstatus sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan, Polres Bangkalan memastikan tidak membatasi hak sipil yang bersangkutan untuk melangsungkan akad nikah. Polres Bangkalan akan fasilitasi karena merupakan hak warga negara.
4: Jumlah tersangka yang sudah kita amankan ini rata-rata pekerjaannya swasta. Sekali lagi harus kita antisipasi, harus kita laksanakan beberapa langkah-langkah pencegahan. Tidak mengesampingkan ataupun tidak mengecilkan bahwa nanti beberapa langkah terkait dengan pencegahan ini di beberapa sekolah, baik di tingkat pertama, menengah maupun di tingkat atas.
3: Perwira menengah alumnus Akpol 2005 tersebut menambahkan, tersangka yang hendak menikah tersebut merupakan satu dari 23 orang, 22 laki-laki dan satu perempuan, yang diamankan polisi selama operasi Tumpas Semeru 2026. Dari total pengungkapan 20 kasus ini, polisi mengamankan barang bukti narkotika seberat 96,64 gram, di mana 19 tersangka diantaranya berperan sebagai pengedar. Dari Bangkalan, Miftalu Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Pendengar, tingginya angka pengajuan sertifikat laik higien sanitasi SLHS dipandang sebagai sinyal positif bagi penguatan standar kesehatan di Kabupaten Sampang. Alvin Wari menurunkan laporannya.
11: Sebanyak 97 unit SPPG telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat laik higienis sanitas atau SLHS. Langkah ini menunjukkan sinyal positif terhadap standarisasi gizi di Kota Bari. Meski baru 75 unit yang tuntas, antusiasme pemilik SPPG terlihat dari banyaknya permohonan yang masuk pada meja dinas. Hal ini kata Sekretaris SPPG Sampang Sudarmanto, menandakan adanya pergeseran paradigma di mana pelaku SPPG mulai menyadari kualitas gizi yang harus berjalan beriringan dengan keamanan sanitasi. Tingginya angka pengajuan sertifikasi ini dipandang sebagai sinyal positif bagi penguatan standar kesehatan di Kota Bari. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif dari para pengelola dapur gizi bahwa kualitas asupan bukan hanya soal nilai gizi, tetapi juga jaminan keamanan.
12: Kan semua nanti sertifikat yang like higienis itu, kemudian sertifikat chef, sertifikat halal, kemudian IPAL, kedepannya begitu, tapi memang masih proses Pak, karena memang biayanya agak mahal. Ya lumayan, karena kita dorong terus, itu kan sering berkumpul berapa kali itu. Ya harapan kita memang ke depan ini Pak, nanti BGN itu akan bentuk KPPG.
11: Pihaknya melihat tren ini sebagai langkah maju dalam mewujudkan ekosistem pelayanan gizi yang profesional dan juga akuntabel. Saat ini sendiri, proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan berjalan secara bertahap.
0: Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Buletin Petang edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Saya Tohir menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda, dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Sampang sampai nanti di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat, dan tepat di titik 19 waktu Indonesia bagian Barat kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Warta Berita. Saya dari Republik Radio dan rekan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.
13: Demikian buletin hari ini. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan.

berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

17 Agustus 1945. Suara proklamasi membelah langit Jakarta. Merdeka! Bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Hari ini, kita pewaris kemerdekaan. Mari jaga persatuan, perkuat persaudaraan, dan kobarkan semangat juang demi Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka untuk selamanya.

Ada beragam jenis teh yang saat ini beredar di pasaran. Namun secara umum, berdasar pengolahannya ada 3 jenis teh. Pertama, teh hitam yang dibuat melalui proses fermentasi. Kedua, teh hijau yang sama sekali bebas proses fermentasi. Ketiga, teh oolong yang dibuat melalui proses semi-fermentasi. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Teh dan Kina, pada setiap 100 gram teh hitam terkandung 19,4 gram protein, 10,9 gram serat, 2,5 gram lemak, dan 32,1 gram gula. Jadi, tanpa menambahkan gula pun, teh hitam sudah cukup mengandung gula. Kandungan teh hijau beda lagi. Dalam setiap 100 gram terdapat 24 gram protein. Kandungan serat 10,6 gram, lemak sebanyak 4,6 gram, dan kandungan gulanya 35,2 gram. Meski kadar lemaknya lebih tinggi dari teh hitam, jangan takut mengkonsumsi teh hijau. Karena dalam teh hijau ada zat penetralisir, yaitu vitamin C. Untuk setiap 100 gram teh hijau terkandung 250 mg vitamin C. Bahkan, pada 100 gram teh hijau sencha sebanding dengan 700 gram jeruk mandarin. Institut Kanker Nasional Amerika Serikat bahkan juga menyimpulkan, teh hijau memiliki sifat anti kanker yang kuat.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap sopnya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist, gitu ya, yang sudah menerima Nobel.

0: Kemudian yang kedua,
1: pembangunan manusia dan kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mendara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
4: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
3: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
5: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kebanyakannya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
3: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
6: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
7: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
6: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
0: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
6: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Nas Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
9: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, Pak, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
8: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
10: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
8: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
11: Masyarakat, ibu-ibu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
12: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Mustesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
11: Masyarakat, ibu-ibu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqa ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita, dan PT AM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
12: Sementara itu, Direktur Utama Pemendar Masih Zulbadi mengungkapkan, kondisi indeks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pemendar Masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
13: Misi kami ini, untuk intek Sungai Biru, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intek Sungai Biru yang kapasitasnya 630 detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi
11: saat ini. Penanganan seberapa khawatir?
13: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2, kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya, terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2, lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
12: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pemendar Masih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
14: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak.
15: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
15: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
16: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
15: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
17: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel, Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Prasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Dia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
18: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian dan yang lain untuk bisa saling silaturahmi, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antara lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
17: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
19: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya, kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, itu sangat penting. Pertemanan itu bisa kita lihatkan juga dengan perusahaan operator.
17: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga, Tengku Arlan Perkasa Lukman, menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
1: Potensi sponsor itu kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Trans Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
20: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bid, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, baru saja kami hadirkan warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan saat ini 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Islam dengan tema Intisari Surat Al-Baqarah ayat 27. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya.
1: Tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Lala hingga saat ini.
1: Makanya, dia tidak akan bisa masuk surga karena memiliki sifat kesombongan yang amat besar.
0: Apalagi sesuai hadis ini, memiliki kesombongan sebesar biji zarah.
1: Makanya, untuk itu, pendengar setia RRI Surabaya, janganlah kita sombong. Karena apa yang kita miliki sekarang adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kita kaya, kita memiliki mobil, kita memiliki ini, memiliki harta kekayaan, memiliki harta warisan.

0: Kafir telah ditutup hatinya dari
1: oleh kufur.
2: Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hijr ayat 99 wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi sembahlah Tuhanmu itu sampai datang kematian. Jadi kalau melihat ayat ini bahwa perintah untuk beribadah kepada Allah itu ya terus menerus sampai kemudian datang al-yaqin. Al-yaqin itu oleh ulama tafsir disebut sebagai sebuah kematian. Kenapa? Karena memang kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Oleh karena itu maka disebut juga dengan al-yaqin. Jadi sesuatu yang tidak diragukan. Jadi sembahlah Allah.

0: surga dengan yang ada di neraka. Penduduk surga dan neraka itu ketika ada dialog.
1: Bagi mereka adalah siksa yang amat besar. Mereka dijanjikan oleh Allah azab yang amat pedih. Siksa yang amat pedih. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Tetapi kata pastinya yaitu di akhirat. Yaitu masuk ke dalam neraka. Kalau kita sudah tidak mau mendengar. Kita tidak mau beriman kepada Allah. Maka Allah berjanji. Di dalam surat Al-Hijj. Ayat 43 yang berbunyi wa inna jahannamu limau ya'iduhum ajmain, dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang tidak dinyanyikan untuk mereka semuanya. Jadi makanya kita tidak boleh meniru sifat kesombongan. Karena apa? Karena kesombongan itu sifat setan. Sebelum baginda kita Nabi Adam diturunkan ke dunia, setan tidak mau bersujud seperti yang sudah dikisah-kisahkan oleh para nabi kita terdahulu. Makanya hal ini kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh takabur kepada perintah Allah. Karena apa? Setan saja nih ya. Setan saja. Tidak mau beriman kepada Allah. Karena dia sudah dikutuk oleh Allah SWT. Baik, pendengar setia RRI Surabaya. Saya menyarankan bahwasannya. Dari surah Al-Baqarah ayat 7 ini mengatakan bahwasannya orang-orang yang memiliki hati yang bersih adalah orang-orang yang terbaik. Karena dalam kehidupan sehari kita, hablu minallah, hablu minannas. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah? Yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Misalnya seperti kita sholat, kita zikir, kita beriman kepada Nabi besar Muhammad. Kita percaya kepada rukun iman. Kita percaya kepada rukun Islam. Tetapi sebaliknya kita melakukan minum khamar, berjudi, berzina dan segala macamnya. Maka kita kan dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Janji Allah itu nyata. Seperti juga hablu minannas. Ini yang paling penting. Yaitu menjaga hubungan kita dengan manusia. Karena kita hidup di dunia sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang paling lembut. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada baginda Rasulullah. Makanya menjaga hubungan kita dengan orang-orang Islam, maka kita tidak akan dicap oleh hati kita tidak dicap oleh Allah. Makanya janganlah sampai kita hati kita dicap yang tidak-tidak oleh Allah. Lebih baik kita dicap oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Baik pendengar setia RRI Surabaya, mungkin hanya itu tausiah singkat dari saya. Kalau ada saya salah kata, saya salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya kirimkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maka lalu kemudian jangan kemudian kita diam, tapi fansop. Jadi fansop itu perintah amar insop itu dari kata soba itu adalah tegakkan sesuatu lagi dengan mantap. Sama seperti dalam ayat wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan. Jadi artinya kalau kita sudah selesai mengerjakan satu urusan, selesai dengan tuntas dan bagus mengerjakan satu urusan, maka lakukan lagi berikut. Dan itu adalah model kerja.

dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita bergeser ke informasi kedua. Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat upaya peningkatan cakupan imunisasi dengan membentuk Forum Peduli Imunisasi atau Forpensi. Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan imunisasi hingga tingkat masyarakat. Pembentukan Forpensi dilakukan melalui pertemuan yang digelar Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep di salah satu hotel di Sumenep. Kepala Dinkes B2KB Kabupaten Sumenep, Dr. Elia Fardasa, mengatakan keberhasilan program imunisasi tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah, dibutuhkan dukungan lintas sektor agar pelaksanaan imunisasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal. Menurutnya, berbagai unsur mulai dari organisasi profesi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan hingga pihak lain yang memiliki peran yang dapat disinergikan melalui Forpensi. Ia menjelaskan imunisasi merupakan salah satu langkah pencegahan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Bagaimana berbagai di mana pun berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya hari seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Mengawali kebersamaan kita, tepatnya di lembar yang ke-28 Jumat di bulan Agustus 2026, kami awali dengan mini drama radio. Malam hari ini persembahan RRI Malang dengan judul Si Cantik Misterius. Dan selepas mini drama radio, jangan beranjak, tetap bersama Pro 1 RRI Suram. Nantinya akan kami rangkai dengan Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dari studio, saya harus mengucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget, Vino mah emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasihan ya Tante Ratna itu.
0: Ah udah-udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga, sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wes mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wes dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
2: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
2: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wes ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
2: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng, ya opo, dicupuk.
2: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon di dalan.
2: Siap.

0: Lah iya, terus ben di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, tolong minum nih.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasani. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya, si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus, Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia?
2: Jawab kok, katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh, udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yuk. Surup-surup jalan, ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah!

0: Nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih cerita nih. Lomba tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2000.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagaimana memberikan pendidikan untuk anak-anak Anda? Mempertimbangkan pendidikan anak-anak sama dengan mempersiapkan generasi yang akan datang. Hati seorang anak bagaikan sebuah plat fotografik yang tidak bergambar apa-apa, siap merefleksikan semua yang ditampakkan padanya. Berpikir luas tentang kehidupan yang berkaitan dengan anak bukanlah hal yang mudah. Namun, kita harus ingat bahwa orang dewasa sering menyepelekan kapasitas pikiran seorang anak yang sebetulnya seringkali lebih berkeinginan untuk mengerti dan lebih mampu memahami sesuatu daripada seorang dewasa. Manusia merupakan hasil seluruh ciptaan, sumber keindahan yang nyata. Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan hidup adalah untuk berkembang ke arah keindahan. Pelajaran pertama yang dibutuhkan seorang anak adalah menyelaraskan pemikiran, perkataan, dan tindakannya. Segala hal dalam kehidupan ini, lahir batin, luar dalam, saling bereaksi. Anak harus diajari bagaimana membuat pilihan kata-kata saat berbicara kepada orang-orang yang berlainan, kepada orang asing, kepada teman-temannya, kepada pelayan di rumah, membuat suara lebih keras atau lebih lembut, harus dilakukan dengan pemahaman. Untuk menjadi perhatian agar pendidikan untuk anak-anak harus dipertimbangkan dari 5 sudut pandang yang berbeda, yakni fisik, mental, moral, sosial, dan spiritual. Jika satu sisi berkembang dan sisi lainnya tidak, secara alami anak akan menunjukkan beberapa kekurangan dalam perkembangannya. Dengan demikian, pemerintah sudah pasti bertanggung jawab atas pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan ini harus disusun sedemikian rupa, sehingga baik orang miskin maupun kaya memiliki kesempatan yang sama dalam sebuah pembelajaran yang terdiri dari 5 aspek pendidikan. Anak-anak harus belajar untuk mengenal hubungan dan kewajibannya terhadap semua yang ada di sekelilingnya. Kita harus membiarkan ia tahu apa yang diharapkan ayah, ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-laki dari dirinya. Karena mengenal hubungan satu sama lain merupakan tanda karakter manusia yang tidak ada pada binatang.

Pendengar masih di Perusahaan Wera di Sampang ya, di informasi dan inspirasi di Ngobras, kumpul bersama komunitas ya. Tentunya di hari Jumat ini, dan tak lupa ya, di tanggal 28 Agustus 2026, yang sedikit lagi ya, kita akan meninggalkan bulan Agustus, beralih ke bulan September ya, penuh kenangan, penuh cerita di bulan Agustus, tapi tak lupa selalu mendengarkan RRI Sampang ya. Dan pendengar, bagi para pendengar setia atau bocahkan RRI yang ingin bergabung, ingin bercuap suwa atau berngobrol dengan kaisaknya ya di RRI Sampang, dipersilakan di 3236661 ataupun 3235554. Dan pendengar setia RRI Sampang, tentunya informasi-informasi menarik akan menemani di ruang dengar RRI tentunya. Dan tak lupa juga ada Halo RRI yang kalian bisa mendengarkan atau bersuara ya, memberikan informasi atau kejadian yang perlu ditangani oleh dinas terkait, dipersilahkan. Dan tak lupa juga pendengar informasi ini ya, personel Polsek Karang Penang, Polres Sampang terus mengidentifikasi kegiatan sambang warga dan patroli pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, yang dimana dari anggota Kepolsek Karang Penang yang dipimpin Aibda Koko bersama Bribtu Zahid menggelar dialog langsung dengan warga di Desa Gunung Kesan di Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyampaikan sejumlah imbauan ya, yang dimana pendengar terkait pentingnya keamanan lingkungan. Salah satu fokus utamanya adalah pencegahan pencurian kendaraan bermotor, serta diminta untuk selalu waspada dan memasang kunci ganda untuk memarkir kendaraan dimanapun kalian berada tentunya ya, pendengar setia. Dan tak lupa juga pendengar, pihak kepolisian juga yang ingin membutuhkan atau kejadian yang mendesak, ada call center ya di 110 yang beroperasi hingga 24 jam tentunya. Dan semoga di desa tersebut, di Desa Kesan tersebut, berjalan aman, tertib dan lancar. Dan tak lupa pendengar, informasi-informasi lainnya juga akan hadir menemani ke ruang dengar RRI Sampang.

0: kurang satu persen.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.

Di Indonesia, obat dari bahan alami mayoritas masih masuk dalam kelas jamu dan obat herbal terstandar. Baru 5 saja yang telah berada di golongan fitofarmaka terbukti memiliki khasiat serupa obat konvensional. Sebut saja antibiotik. Sesuai namanya, antibiotik berarti antibiota. Saat dikonsumsi, bakteri baik yang hidup di saluran pencernaan juga ikut terbunuh. Ini berarti penggunaan antibiotik malah memunculkan masalah kesehatan yang baru. Orang yang mendapatkan antibiotik jangka panjang otomatis membutuhkan suplemen yang dapat menyuburkan kembali populasi bakteri sahabat saluran cerna. Lalu sekarang, bagaimana meniran menjalankan perannya sebagai antibiotik alami? Amarullah menuturkan, meniran pintar mengenali sumber masalah. Hanya bakteri jahat saja yang ditumpasnya. Namun sebetulnya, bukan bahan aktif meniran yang berperan secara langsung. Meniran justru mendorong tubuh untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Meniran mengaktifkan produksi kelenjar thymus di paru-paru dan meningkatkan pasokan sel limfosit T yang berkaitan dengan ketangguhan imunitas hingga mampu mematikan bakteri jahat di tubuh. Hal ini

Organ itulah yang mesti dikembalikan vitalitasnya. Seiring dengan meredanya batuk, pilek, serta radang tenggorokan, Amarullah menghimbau agar sistem imunitas diperkuat. Untuk itu, antibodi harus digenjot, bisa dengan mengkonsumsi meniran.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue nggak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo nggak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, nggak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bagaimana memberikan pendidikan untuk anak-anak Anda? Mempertimbangkan pendidikan anak-anak sama dengan mempersiapkan generasi yang akan datang. Hati seorang anak bagaikan sebuah plat fotografik yang tidak bergambar apa-apa, siap merefleksikan semua yang ditampakkan padanya. Berpikir luas tentang kehidupan yang berkaitan dengan anak bukanlah hal yang mudah. Namun, kita harus ingat bahwa orang dewasa sering menyepelekan kapasitas pikiran seorang anak yang sebetulnya seringkali lebih berkeinginan untuk mengerti dan lebih mampu memahami sesuatu daripada seorang dewasa. Manusia merupakan hasil seluruh ciptaan, sumber keindahan yang nyata. Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan hidup adalah untuk berkembang ke arah keindahan. Pelajaran pertama yang dibutuhkan seorang anak adalah menyelaraskan pemikiran, perkataan, dan tindakannya. Segala hal dalam kehidupan ini, lahir batin, luar dalam, saling bereaksi. Anak harus diajari bagaimana membuat pilihan kata-kata saat berbicara kepada orang-orang yang berlainan, kepada orang asing, kepada teman-temannya, kepada pelayan di rumah, membuat suara lebih keras atau lebih lembut, harus dilakukan dengan pemahaman. Untuk menjadi perhatian agar pendidikan untuk anak-anak harus dipertimbangkan dari 5 sudut pandang yang berbeda, yakni fisik, mental, moral, sosial, dan spiritual. Jika satu sisi berkembang dan sisi lainnya tidak, secara alami anak akan menunjukkan beberapa kekurangan dalam perkembangannya. Dengan demikian, pemerintah sudah pasti bertanggung jawab atas pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan ini harus disusun sedemikian rupa, sehingga baik orang miskin maupun kaya memiliki kesempatan yang sama dalam sebuah pembelajaran yang terdiri dari 5 aspek pendidikan. Anak-anak harus belajar untuk mengenal hubungan dan kewajibannya terhadap semua yang ada di sekelilingnya. Kita harus membiarkan ia tahu apa yang diharapkan ayah, ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-laki dari dirinya. Karena mengenal hubungan satu sama lain merupakan tanda karakter manusia yang tidak ada pada binatang.

pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Setelah menemani di Ngobras, kita langsung beralih ke Ruang Rindu. Ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori dengan musiknya yang sangat lawas tapi menenangkan jiwa ya. Tapi kalian juga bisa bernyanyi atau merekam lagu kesukaan di tengah malam ini, malam-malam lagi ya, istirahat jam 9 sudah ya. Dan tak lupa para pendengar yang selalu setia dan stay tune di RRI Sampang, ditunggu gabungannya bagi para pendengar Pro 1 RRI Sampang dan pendengar setia RRI yang ingin bergabung langsung saja ditunggu gabungan, yang ingin bercuap-cuap langsung dengan kaisaknya ya di 323661 ataupun 323555.

Dan pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya, tentunya masih di ruang rindu, ruang berbagi cerita lewat lagu dan memori ya. Dan pendengar masih bersama Ishak ya, menemani di malam hari. Dan tak lupa juga pendengar setia, sebagai informasi nih, yang dimana informasi nasional yang dikutip langsung dari RRI sendiri, dukun.id dari Jakarta. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan sensus ekonomi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Ia menilai pendataan tersebut penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara akurat dan menyeluruh. Muzani menyampaikan harapan itu setelah menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik di hari Jumat. Di tanggal 28 Agustus 2026, kedatangan petugas tersebut turut didampingi Kepala BPS Amelia Andiningar ya, Widyasanti untuk melakukan pendataan terhadap dirinya sebagai warga negara Indonesia. Dalam proses pendataan, Muzani menjawab pertanyaan mengenai jumlah keluarga serta berbagai kegiatan usaha yang dijalankan. Pertanyaan itu mencakup usaha yang ditangani keluarga maupun anggota keluarga sesuai informasi yang dimiliki. Ia juga berharap kegiatan sensus ekonomi berjalan lancar dan ikuti sebanyak mungkin ya warga Indonesia. Sementara itu, Kepala BPS Amelia Andiningar Widyasanti mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kasus sensus ekonomi untuk mendukung pendataan nasional. Ia meminta warga mengingatkan kerabat, keluarga, tetangga, dan rekan yang belum mengikuti kegiatan pendataan tersebut. Amelia menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir karena BPS menjaga kerahasiaan seluruh data yang diberikan. Ia juga menegaskan data dalam sensus ekonomi tidak memiliki kaitan dengan kepentingan perpajakan masyarakat. Dan pendengar ya, masih seputar informasi ya, yang dimana masih berita nasional, masih dikutip langsung dari rri.co.id. Kementerian Transmigrasi menyalurkan bantuan 200 juta untuk mempercepat rehabilitasi madras yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini diserahkan oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara ya, saat meninjau MI Al-Ikhtiar. Kementerian Transmigrasi juga memberikan bantuan kebutuhan pokok untuk mendukung warga sekolah selama masa pemulihan. Melalui bantuan ini, anak-anak diharapkan dapat segera kembali belajar di ruang kelas yang aman dan layak. Pasalnya, gempa yang menyebabkan sejumlah dinding retak dan sebagian bangunan madrasah roboh, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara langsung secara normal. Dan ia menegaskan pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian bersama karena masyarakat keselamatan dan masa depan anak-anak Indonesia. Ia berharap rehabilitasi madrasah tidak hanya memulihkan kegiatan belajar mengajar tapi juga mengembalikan rasa aman bagi masyarakat. Wah, ini perlu apresiasi. Dan satu informasi lagi ya, tiga langsung sekaligus hadir ke rondengar Anda, tentunya masih dikutip langsung di rri.co.id, berita nasional kali ini yang dimana pendengar TNI angkutan TNI ya, Angkatan Udara atau TNI AU, melalui jajaran pangkalan TNI AU, Domber mengerahkan 50 personel guna membantu memadamkan kebakaran lahan di kawasan Prona Ida RT 57 Kelurahan Sepinggan ya, Kecamatan Balikpapan Selatan di Kalimantan Timur, tepat di hari Kamis kemarin. Dalam keterangan resmi TNI AU sendiri yang diterima di Jakarta pada hari ini di hari Jumat di tanggal 28 Agustus 2020 disebutkan bahwa upaya pemadaman dilakukan untuk menjaga api meluas ke wilayah lain sekaligus membantu pemerintah daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Lanut Domber yang mengerahkan 50 personel serta 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk menangani api di sejumlah titik. Dalam pelaksanaannya, personel TNI AU berkolaborasi dengan sejumlah instansi dan unsur masyarakat, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Balikpapan, Polres Balikpapan, Kodim 0905 Balikpapan, serta kelompok relawan tentunya pendengar. Itu informasi yang dimana pendengar di berita
nasionalnya ya, tiga sekaligus. Dan pendengar, ada informasi hangat mungkin sudah terdengar ya di telinga masyarakat luas. Kita bergeser ke Sampang, di mana Kejaksaan Negeri Sampang menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik sekolah menengah pertama atau SMP di anggaran tahun 2024 kemarin. Penahanan dilakukan setelah ketiganya menjalani pemeriksaan di ruang tindak pidana khusus Kejari Sampang hingga Kamis malam di tanggal 27 kemarin. Tiga tersangka tersebut adalah mantan kepala bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Ahmad Tohairuddin ya, mantan kepala Dinas Pendidikan Muhammad Fedeli, dan ketua Gapensi Jawa Timur Muhammad Saifuddin dari unsur pihak swasta. Dan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU. Ahmad Tohairuddin dan Muhammad Saifuddin datang ke kantor Kejari Sampang tepat jam 10 siang kemarin untuk menjalani pemeriksaan. Sementara Muhammad Fedeli menyusul kedatangan sekitar jam 3:30 sore. Ketiga dia menjalani pemeriksaan hingga jam 7 malam. Dan sekitar jam 9 malam ketika tersangka keluar dari gedung Kejari Sampang dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda atau oranye, mereka kemudian digiring petugas menuju mobil tahanan untuk menjalani penahanan di rumah tahanan negara kelas 2B di Sampang. Dan pendengar ya, dalam perkara tersebut AT diketahui menjabat sebagai kepala bidang SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen PPK di tahun 2024, dan F merupakan pengguna anggaran ya, serta menjabat kepala dinas pendidikan, sedangkan MS merupakan pihak swasta. Dan kasus ini mendengar berkaitan dengan 19 paket pekerjaan rehabilitasi pembangunan fisik di SMP dengan total nilai anggaran sebesar 7.609.857.700 rupiah. Berdasarkan penghitungan awal tim penyidik, dugaan tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan kerugian sekitar 2,7 ya miliar. Wah, lumayan banyak ya yang dicomot di kantong-kantong tertentu ya dari para tersangka. Dan mendengar, semoga yang mendengarkan ataupun keluarga yang tersangka sabar, semoga tersangka juga insaf, dan tak lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian.

0: Pemirsa, motor segelang kong ngapun ke biar sarwagi kenting sekabitan nge. Melar muka nambah nak kesamponan muka datang dari sana saja. Apa li boleh manggin dek telpon ngiring ya tanda lengki. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
0: Ya, temu boleh je ya, lagi.
1: Nakar ngantos boleh gila ya.
0: Nah ini kan nengki, dah umbian tak ada orang tong.
1: Nengki. Ki. Saling bak orang kan.
0: Tak genging dan.
1: Ibu langsung jagi.
0: Langsung.
1: Atau ka karena si gila. Ki salam apapun si pertama kantor kang umbian bertugas. Ki menawi peleman, ingat teh. Semoga kepada selamat sampai daripada kejemput lagi, Jak.
0: Kalangkong, amin.
1: Ia juga salam buat Pak Sabar, Gileke. Pak Haji Burhan, Pak Haji Komarudin juga, Ki. Ada Bapak Ketua, Bang Asep. Bada Syukron Wanda. Bada Abah Suni, sering Mas Putra Setia.
0: Engki.
1: Ki, ke satu aja lagi, Jak. Apa mana Mama Susana, Jak?
0: Ki,
1: tiga satu aja nafon.
0: Ki, kelangkong. Kecuali,
1: kelangkong cak
0: Ki.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingkeng pon Jeki Asmoro. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ah, kamu mana ada ni? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boh, nak mulai gila ya log tadi.
2: Ting-ting madura lah karlaman tepongku, Mas Wari.
0: Nah, ini kan nengki.
2: Mun korang gedung ada mun semua orang gedung kita ada anon ada genden.
0: Ada genden. Mak baru muncul mian dan gambar julunan apa?
2: Aba gula daripan aku gengku ni kau jangan mau lot bang ano Mas Wari.
0: Bawa menigu gengku kau jangan mau lot kini yang mian.
2: Lah tarik kau jangan bolok kau kata aku gengku ano rokok.
0: Oh maksudnya ano apa? Oleh nama lot dek aku gengku ye.
2: Si kerana lot mau lot aku gengku pas mari kini kapas aku gengku ano rokok. Adilit.
0: Oh, wow. Okey. Sambil lalu miar zaki budaya Madura ni. Okay.
2: Ah, betul. Saya sampean Mas Wari.
0: Saya.
2: Alhamdulillah.
0: Minta tolong olo kaki jasarin ngiring yang sungki. Okay.
2: Jasarin tulik jaga. Masalah jaga. Dan di ano ada hubungan ke RRI.
0: Okey.
2: Ya, yang ini kali atas Mas Wari untuk meramaikan radio RRI. Penting lah penjudul lagi ni kan.
0: Boh. Apa? Boh kan pada pun dulu mana kan? Oh,
2: okey. Pun pada ni.
0: Ki. Dan
2: selama selama keburu. Kira kita ti artis kan saya melalui.
0: Boh. Mama dia.
2: Oh, macam dia tu ada target.
0: Ano, ada targetinnya bang, ano?
2: Daftar artis.
0: Ngonjeng, boh, mohon bian tak bisa di artis. Artos sih bisa bian.
2: Tidak ada apa, mana ada artis-artis penyanyi dan apa, ambil penting artis orang pelet.
0: Ih, lanjut salam, ah. Mas Jeffrey? Boh, ay, ini nak juk dojuk, boh, tibi. Halo? Bingin telefon Jeffrey. Assalamualaikum. Halo. Ah, tak ada ni kak pun. Ngiring ya tuan lengki mana pada gangguan coba ke nomor 665 atau 662 dari Zanggi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo. Mak tak ada ingin dari Mbiana. Jok ngempul lah, Lip.
3: Ini ngempul.
0: Bodoh lagi tentang tak ngempul.
3: Bodoh. Tak ada nyosok.
0: Tak ada nyosok. Gini ke bisa makin, pun bisa masuk, pun. Lanjut, ki. Olok mumpung ada jasarin, ki.
3: Ki.
0: Ha.
3: Ya lo pesi tak mari kelihatan aja.
0: Okey.
3: Suruh.
0: Jeffrey.
3: Oh, nyawa sini.
0: Oh, banyak mian.
3: Belum berkon apa?
0: Banyak.
3: Ada suci.
0: Suci.
3: Ada suci lagi.
0: Bada mireng aki kun. Bada. Oh, anu boleh sana. Siska.
3: Siska ke?
0: Ki, si bada nenggili yang.
3: Ini yang. Bada. Cempaka.
0: Cempaka.
3: Cempaka.
0: Maso.
3: Bada. Kasih raing. Masih ikun ini kama yang.
0: Kau ni nak nom leka.
3: Oh. Tapi kau ni. Ikan je pun dia. Siapa no? Siapa ni nak?
0: Oh, dia siapa ni nak? Ki. Oh, jauh aku baca. Ki. Baca.
3: Satu je ni pun.
0: Ki. Kelangkong Bang Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin ngepon. Ali Pratama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ambian iki dari bisa tak kancan kakaman ambiannya. Majulun.
4: Leleng.
0: Mo. Lemalem ngaleleng di kapi.
4: Oke.
0: Bu radio ni sih resi mereng aki bi.
4: Oke mereng aki di bi peranya.
0: Oh, sambil ini aki di datang kena.
4: Oke.
0: Iya. Sehat ambian ki tak keton duntan.
4: Tak keton dua ni kak parapan neku anu hitung nah.
0: Neku apa?
4: Yang neku hati.
0: Bo. Yang kau lemin neku acem ten dan neku acem ten.
4: Oh.
0: Sambil mereng ngaki ki.
4: Mungkin paling dari setengah kilo kan ni kecil di nah.
0: Oh izin nah. Ya man sambil kanum lekem ya.
4: Ki. Tadi kan betul yang kandung. Kenapa orang ki? Ini pula melahirkan kan putu acem kan nikah.
0: Wah, ibu dah ada macam bi. Tak jelok bi, mak ambil.
4: Banten, ano, cemana orang.
0: Oh, nak kan aku tahu ni lagi. Singak sini, takok. Takok ibu dah yang bosang, ki. Takok ibu dah yang bosang. Ki, lanjut salam lah.
4: Terakhir nanti kepada pendengar. Selamat bertugas, saya pernah sehat, ki.
0: Ki.
4: Bukan pada Dafir Antigalau.
0: Dafir boleh, ki.
4: Bukan pada Ali Pratama.
0: Alip.
4: Bukan pada Ileke. Kamu ke ya?
0: Bada.
4: Bukan pada Haji Kamah.
0: Haji Kamah.
4: Bukan pada Pak Sabur, ki.
0: Pak Sabur.
4: Terlalu Sabur.
0: Terlalu Sabur, Mbak Sabur.
4: Pakai topi Sabur.
0: Ki. Bukan meni topi, meni Sabur. Tentu. Wah, mendoj macam-macam dobi mian.
4: Kibon.
0: Ki. Kelangkong.
4: Kelangkong atas betul aja.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong dek jadi kena cem. Atas lengkina jadi rasa ren bigi. Ibingkeng epon epi. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mbian pui rezare. Tina noa gabung. Jan ko lemi boni lang gam apo.
5: Ben. Ya, DPJ
0: aman juga mas. Ya, jeng dah belum bian. Bangkaran ki idok toko bun ngau lemak pu. Ya, sakau mi dedung. Bun. Ki.
5: Bada. Mana pun dek. Biasa
0: nak cakap tu. Oh, dia nak dulu nak nganjai saya lain bu, ki. Berdebat dulu kan nong lo emot gambian bu.
5: Oh, terus. Saya kalau saya cikir saya tak salami.
0: Lanjut, ki, lanjut. Mumpung ki tak sarin selain.
5: Ya, terakhir Pak Haji Burhan, ki. Selamat malam, Pak Haji. Bukan Pak Buka Bu. Bukan Bajo Faisal.
0: Faisal.
5: Boleh kata Anti Galau, ki.
0: Ki.
5: Oh, sepeda Supriyadi juga, ki.
0: Thank you.
5: Oh, Paris, pasan ako ni ka. Paris, hindi kong kasan eh, para kaya da Pa Hendra kita.
0: Pa Hendra.
5: Kitawa. Eh, bangka, kanil bukay ni Buyo ni Sawski.
0: Okay.
5: Parang abahalin na rin di.
0: Laku malam. Ngereng po. Ngengki.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong dak mama fator lengki epon. Halo ibinggeng epon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ha. Seger banor iki. Mak buruna begmud di banor.
2: Sekarang mulai gila.
0: Aduh, Renika boleh. Dan kau lemah dok muncul dok manom jejetong ya. Sehat tapi ki Pak Nur.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ki.
2: Pada dulu kurang situng nih ki.
0: Boko orang macam-macam. Orang jadi naki. Kau ni jadi naki abu lo jender kagam mati ni dan dosa.
2: Okay. Lepai tak apa yang orang yang
0: gelung gelung sampai. Ah ni lagi lanjut bodoh mama wator buru bong kita azarin.
2: Okey bodoh merengan kuda.
0: Nah.
2: Tan rasa tan yang melak kerja kuda. Pau siaman ni.
0: Oh gungu siaman ki bodoh. Hmm.
2: Si salam salam ada ka gungu siaman.
0: Ah.
2: Eka gula pun muncul kuda yang azarin dengan gula.
0: Masuk ni ke Agung Zaman.
2: Masuk boleh Agung Zaman. Tanah dan sore masuk kerum ngambian gula.
0: Madi dah lakun lagi.
2: Mendekar pun onen gula siap bila panggil ngambian kan pun tak sendiri bangsi karu gula. Boleh panggil ngambian.
0: Boleh panggil lagi. Siapa boleh?
2: Zaman bukan pas. Siapa pun sendiri gila yang kata.
0: Suci, Siska.
2: Suci yang pun tak ada pun nambu.
0: Tahu ni ngakam suci ya culunan pun.
2: Pun terparingnya sehat berafiat.
0: Amin, Ki.
2: Tak buat lagi tinggal, pun lagi tinggal. Kalau pun ibu dia ada, tak habis dekat permate.
0: Tan, jamate tan, Ki.
2: Kan saya buat dengan Terbuka tan baru boleh. Baik ko hari.
0: Baik ko.
2: Baik ko Siduwondo nak buat dua so.
0: Siduwondo he.
2: Siduwondo. Ah. Sulawesi. Pak Yunus.
0: Pak Yunus.
2: Mereka gabungan boleh. Pak Yunus. Ya, betul gabungan dengan Pak Yunus. Ujung rapi pan macam ni kan.
0: Thank you. Betul.
2: Ujung
0: dari Pak Munjul. Ki, Kelangkong, Pak Nur.
2: Kami Kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring sablon dan kelemuter situ ngeki ki bingkeng ngepon Pak Nur Kumala. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Kenting-kenting matur lakar mantap tongku mesali.
0: Engki. Bian gak kamu bi, mak tado bi, mulai gelo bi.
6: Mak sobong, ngajak bula gelak badah.
0: Boh jadi buruan lo, saya rantar kambian Pak Jeffrey yang.
6: Oh, bulan tar meliano.
0: Melian apa?
6: Tar meli kimul.
0: Kimul apa bi?
6: Tiga tak tahu.
0: Napa gini?
6: Bulu tak tahu ki ya.
0: Boh, jojo ada mai pir pula. Boh, iya kok.
6: Kalau ada kimul, kimul lah tu.
0: Oh,
6: kalau
0: oh, anu, napa cimol, nah, cimol, napa kuning, kaza. Si tutuk, kaza, kibi?
6: Ki. Si pun tak mabuk, nah.
0: Ki, kibu, saya ingat, mun lente, nambian jok patah noro, bi. Ya.
6: Mata, ki, mun lente, nak keneko.
0: Ki, mak. Lo, manggan, nah. Ki, lanjut, bi. Salam, bi. Motera kenting, lo, bi.
6: Ki, salam, ma, ki.
0: Ki.
6: Pertama, uruk pada Pak Nur Kumalo, ki, sarang. Ketoken sarung rambut panjang lagi.
0: Ki.
6: Ki bede Farid cita-cita
0: kok
6: terus bede Pak Ibrahim ki.
0: Pak Ibrahim.
6: Ki terus bede Pak Eko. Bede Bang Yunus ki pon kasat aja na pon Mas Waren.
0: Ki Galangkong bi.
6: Ki Galangkong beto na ki.
0: Sami-sami.
6: Boy.
0: Boy.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring dak biar caki kending seterusnya pon ki. Mat malam juga ngatur dak Pak Haji Burhan. Ngatur juga dak Pak Haji Hosen. Hosen Sadikin ngatur juga dak depi randi galau puk lilis juga kong langkong dan deretan sebenarnya ngisah lempuh mat balem

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pemirsa cerita untuk pulang motor segala kau ngaropaki se kenting se ponggasan saya dikasihkan kala nyon pamit malam muka budaya matura tetap lestari dan malam muka pangke pole dalam keadaan sehat ya hari kelabuan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. I got these fresh eyes, never seen you before like this.

Dan mendengar masih di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang ya. Tentunya di Sampang malam ini yang sudah begitu malam ya, jam setengah 12 malam tentunya. Selamat beristirahat bagi para pendengar setia dimanapun kalian berada. Dan tak lupa selalu dengarkan RRI, tinggal setengah jam lagi. Dan sekaligus ya, memberikan informasi, jangan lupa besok kembali hadir menemani Kerawang Negara Anda. Karena berbagai informasi lainnya dan musik dan program lain yang akan menemani ke ruang dengar Anda. Dan tak lupa pendengar, di mana-mana mungkin Ruang Disabilitas dan Inklusi juga hadir ya di jam 10 dan Green Radio. Bahkan ya di Mutiara Pagi juga hadir menemani bagi para pendengar Pro 1 RRI Sampang ya. Dan di Mutiara Pagi besok juga pendengar bisa mendengarkan langsung bersama Kaisaknya ya di pagi hari ya, tentunya jam setengah 6 ada dialog ringan ya bersama Ustadz yang beliau adalah dari Kecamatan Ketapang ya, penjuru agama Islam tentunya, bersama Ustadz Mahmudi LCMA ya, dengan topik lisan dan tangan, cermin keislaman dan keimanan. Tentunya itu ya yang akan menemani ya. Dan Sampang malam berbagai musik sebagai Nina Bobo. Wah, selamat beristirahat ya bagi pendengar setia. Jangan lupa jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, nutrisi, vitamin 45 sempurna ya untuk mencukupi kebutuhan harian Anda. Yang ingin selalu beraktivitas di luar rumah, jagalah kesehatan, konsentrasi penuh. Dan pendengar, kemerdekaan masih ada di dada. Dan terlupa selalu dengarkan RRI Sampang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.

dan pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampah Malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus saya bertugas dulu dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program di hari ini, tepat di hari Sabtu, di tanggal 29 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz, dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka. Dan baik pendengar, senang sekali ya Isa kali ini hadir menemani di pagi kali ini. Selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Morotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Maryam ayat 1 hingga 96 dari Ustadz Tigonto. Dan tak lupa pendengar, nanti juga akan hadir ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi ya, yang dimana kita akan mengadakan dialog interaktif ke ruang dengar Anda dengan topik yang akan dibahas lisan dan tangan, cerminan keislaman dan keinginan dari Ustadz Mahfudi LCME ya. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Ketapang tentunya. Dan tak lupa juga nanti di jam 6 pagi kita akan mendengarkan bersama berita pagi yang akan menemani ke ruang dengar Anda, informasi dari seluruh Madura Raya ke ruang dengar Pro 1 RRI Sampang. Dan tak lupa berbagai informasi menarik juga akan menemani di Sampang Pagi bersama Isak nanti di titik jam 10 siang. Dan terus dengarkan RRI dimanapun kalian berada, RRI akan terus mengudara untuk Indonesia, terutama untuk masyarakat Sampang dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا

لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهل

kasih sayangilah daku dengan sebab Al-Quran ini. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya,

pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai

0: dan pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Dan tak lupa pendengar, seperti biasa di program kita di Mutiara Pagi setiap harinya ya, kita akan mengadakan dialog interaktif ke pendengar Anda. Dan tak lupa juga kali ini pendengar, di Mutiara Pagi kita akan membahas persoalan tentang lisan dan tangan, cerminan keislaman dan keinginan. Dan tentunya pendengar, di ujung telepon nantinya kita akan menghubungi Ustadz Mahmudi LCMA. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA dari Kecamatan Ketapang. Dan ternyata pendengar, di ujung telepon kita sudah terhubung dengan beliau, yang dimana Ustadz Mahmudi LCMA. Kita sapa dulu ke ruang dengar Anda. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ketipun apa penjenengan kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah saik alimba.
0: Alhamdulillah. Thank you. Salam kalau isha ke Ustaz. Saya anu ngantai kencengan.
1: Thank you
0: alimba. Ustaz, Neka pada pembahasan ketipun apa lisan dan tangan ya, cerminan keislaman dan keimanan. Ketipun apa nih Ustaz, maksud dan makna dari dialog paneka Ustaz? Ya toleh.
1: Thank you. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Para pendengar setia RRI Kabupaten Sampang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara jelas ya
0: Mas. Thank you. Sangat alhamdulillah. Saya Ustaz.
1: Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa mengisi pagi hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Itu dalam kajian bersama RRI Kabupaten Sampang tentang lisan dan tangan, cermin keislaman dan keimanan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sebelum itu, di momen Maulid Nabi ini mudah-mudahan bulan Maulid ini kita jadikan momentum untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengikuti dan contoh akhlak-akhlak baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin.
0: Okay.
1: Salah satunya adalah bagaimana sifat dan kepribadian Rasulullah yang kita ketahui bersama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bighammazin wala ayyab, yang perlu kita tiru. Dan hal ini ada kaitannya dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu laisa bighammazin. Bighammazin dalam artian Rasulullah ini bukan termasuk tipikal orang yang suka merendahkan atau mengejek orang lain. Wala ayyab, begitu juga Rasulullah tidak termasuk dari, bukan dari tipikal orang yang suka mencela, mencari kejelekan atau bahkan menyebarkan kejelekan atau aib dari orang lain. Ya Rasulullah dalam urusan lisan menjaga dan mengajarkan kepada umatnya dengan baik, dengan hadis qauliyah beliau, dengan hadis fi'liyah beliau, bagaimana pentingnya menjaga lisan dan tangan dari hal-hal yang sekiranya menyinggung perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Para pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan ini sesuai dengan tema itu merupakan cermin keislaman, cermin keimanan dari kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadis yang saya utarakan di sini terkait yang berkaitan apa? Yang pertama dalam hadis la yastatimu imanul abdi hatta yastatima qalbuhu wa la yastatimu qalbuhu hatta yastatima lisanahu. Kata Rasulullah, keimanan seseorang tidak akan lurus, tidak akan mantap ketika hatinya tidak lurus. Hatinya tidak mantap. Dan wala yastaqimu qalbu, tapi hati ini tidak akan pernah lurus hatta yastaqima lisanah. Dan hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya itu lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya lisan itu mencerminkan apa yang ada di hati kita, dan hati kita adalah itu cermin dari keimanan seseorang. Jadi ketika yang keluar dari lisan baik, tak pernah mencela orang lain, keluar dari lisan kita hal-hal yang bagus, itu menunjukkan bahwa hatinya bagus, dan bagusnya hati ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang ini sama. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, bahwa la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah wal yawmal akhir dan hari akhir, hari kiamat, berkatalah dengan perkataan yang baik, atau tidak mampu berkata dengan hal-hal yang baik, tapi yang kedua lebih baik dia. Dari dua hadis ini menunjukkan bahwa ada kaitan antara menjaga lisan dengan keimanan. Keimanan seseorang tidak bisa dikatakan sempurna sampai dia menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak baik, sampai dia bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang kotor, sampai dia menjaga lisannya dari hal-hal yang sekiranya menyinggung perasaan orang lain, yang sekiranya menyakiti perasaan orang lain. Maka ketika kita bisa menjaga lisan dari hal itu semua, maka itu bisa menjadi barometer atau tolak ukur bagaimana kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada hadis lain yang menyatakan bahwa al-muslim taliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muslim, hakikat seorang muslim, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah man taliman muslimuna min lisanihi, adalah orang yang bisa menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, wa yadihi, dan menjaga tangannya dari menyakiti orang lain. Di sini hakikat keislaman, kata Rasulullah, itu ada dua. Yang pertama, ketika lisan dan tangan itu bisa dijaga dari untuk tidak menyakiti orang lain, atau ketika orang lain selamat dari lisan dan tangan kita. Karena pada tema ini penting untuk kita bahas, untuk saya sampaikan, karena pada era ini, khususnya di era-era zaman TikTok, zaman-zaman media sosial, kadang kita banyak jumpakan di sana, temukan di sana bagaimana netizen atau beberapa oknum dari kita yang sering lisan tidak terkontrol, bahkan tangan di zaman sekarang bukan cuma bisa menyakiti fisik,
0: Okay.
1: Tapi juga
0: bisa sosmed juga bisa. Melalui sosmed sangat
1: ulah dari tangan, ulah dari tangan. Ulah dari okay. tangan. Tangan enggak memukul, cuma kadang ketikannya dari
0: yang sangat menyakiti. Yang baca itu juga berarti bacaannya sangat menyakiti berarti ya Ustaz.
1: Betul ya. Sehingga kadang efek dari tangan lebih parah dari lisan.
0: Berarti lebih tajam dari lisan berarti ya Ustaz kalau sudah berkenaan dengan media sosial. Terus Ustaz, apakah setiap perkataan yang benar selalu pantas disampaikan dan mengapa Ustaz?
1: Ya karena memang ini kita kan berusaha apa yang keluar dari kita itu kan harus difilter.
0: Betul.
1: Kita harus juga memfilter setiap apa yang kita keluarkan dari lisan, maka sebenarnya mohon maaf ini
0: karena gangguan suara. Hei, kita napa terus?
1: Memfilter apa yang perlu kita keluarkan dari lisan,
0: okay.
1: dan itu baik, maka ya sampaikan.
0: Okay.
1: Dan memang harus kita sampaikan.
0: Okay.
1: Jadi kalau sekiranya itu baik, kita baik apa yang keluar dari itu bisa merugikan kita dengan efek yang dan apa yang kita lakukan. Betul bahwa tiap yang baik harus sampaikan di tempat yang semestinya.
0: Oke. Terus, kenapa? Maaf Ustadz, saya potong. Kepolempian tangan di medsos sangat menyakitkan jika dilihat dari lisan. Terus mengapa tangan juga dapat menjadi cerminan keimanan dari seseorang sendiri, Ustadz?
1: Ya betul. Tangan bisa menjadi cerminan dari keislaman kita dengan keimanan kita.
0: Okay.
1: Karena apa yang kita tulis itu kan secara tidak langsung sama dengan apa yang kita ucapkan.
0: Oh,
1: jadi kita buat status kita di media sosial tentang apa, itu menunjukkan terhadap bagaimana apa yang ada di batin kita. Jadi apa yang kita tulis, misalkan hal-hal yang bermanfaat, itu menunjukkan bahwa kualitas keimanan dan keislaman seseorang yang ditunjukkan oleh tangannya itu adalah sangat sangat luar biasa. Makanya kita mengajak kepada Gen Z, ya, generasi-generasi TikTok, generasi-generasi media sosial, apa yang kita tulis lewat status-status story-story kita, itu buatlah status, buatlah story dari hasil ketikan tangan kita itu adalah hal-hal yang bermanfaat bagi kita, yang bisa kita mendapatkan pahala luar biasa dengan apa yang kita tulis. Sebenarnya simpel, tinggal kita ngetik dengan tangan ini ya, tidak harus berceramah menampakkan foto video kita, tidak cukup dengan tangan kita ini cukup. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di story WA atau di Facebook dan lain sebagainya. Maka ketika ada orang teman kita yang
0: membuka atau membacanya kita, juga sudah membantu.
1: Secara tidak langsung, kan langsung membaca kan.
0: Iya, betul.
1: Langsung
0: betul.
1: Membaca. Maka ketika teman kita membaca, maka kita dapat pahala juga dengan hal itu berkat tangan kita yang menulis hal-hal yang jadi terkait tangan tadi. Apakah tangan ini bisa menjadi cerminan terhadap keislaman dan keimanan? Ya betul. Bagaimana hadis tadi, al-muslim man saliman muslim min yadihi wa tanihi. Bahwa hakikat seorang muslim sejati itu adalah ketika orang lain selamat dari tangannya. Tangan baik itu menyakiti secara fisiknya atau menyakiti perasaannya di konteks kehidupan kita sekarang dengan tulisan dari ketikan dari jemari kita, dan juga selamat dari ucapan-ucapan kita, baru itu adalah hakikat muslim yang sejati. Itu bisa ditunjukkan dengan apa yang keluar dari lisannya, apa yang dilakukan oleh tangannya, baik yang berhubungan dengan fisik atau dengan yang kita tulis di media sosial.
0: Terus katipun apa pas terlanjur menyakiti ini Ustaz? Untuk menyikapinya, kalau sudah terlanjur kita bikin status atau tidak secara langsung kita mengatakan orang tersebut, tapi kita lontarkan dengan tulisan, gimana Ustaz?
1: Dalam hal ini ya, pertama ya kita harus Ya, kalau memang itu menyinggung misalkan terhadap pribadi itu seorang, maka yang harus kita lakukan ya kita take down dulu statusnya, diangkat dulu, dihapus supaya tidak tambah menyebar, karena kalau kata kita biarkan di media sosial, itu bukan cuma orang Madura yang bisa melihat, tapi bisa diakses seluruh orang yang punya akses untuk melihat status kita, harus di take down dulu, dihapus. Kedua, kita minta maaf sama orang yang kita singgung, kita minta maaf sampai orang tadi memaafkan kita. Kadang efek yang ditimbulkan dari tangan dan lisan kita ketika berkaitan dengan orang lain itu tidak hanya cuma sebagai cerminan dari keislaman dan keimanan, tapi juga itu ada efek tentang keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Makanya banyak dikatakan bahwa ketika ada Allah berwahyu kepada Sayyidina Daud alaihissalam, Daud kemungkinan fasihin akhrasatku anudku anis anudku bisyahadata ini tasratu wa fi'atihina. Wahai Daud, berapa banyak orang yang pandai berbicara, berapa banyak orang yang fasih dalam berbicara, tapi di akhir hidupnya dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Selama hidup Masya Allah sangat vokal luar biasa, lancar kalau berbicara, tapi ketika di akhir hayatnya dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sangat sulit. Maka apa yang menyebabkan itu? Kasratu wasi'atihina, karena terlalu banyak membicarakan orang lain, terlalu banyak ribah arasanan, terlalu banyak arasanan orang lain, sehingga itu efeknya bisa jadi su'ul khatimah. Su'ul khatimah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua dilindungi dari hal itu. Nah, terlalu banyak membicarakan orang lain, baik membicarakannya bil lisan dengan lisan kita, atau menyinggung dan membicarakannya lewat ketikan tangan kita, itu efeknya bisa nanti su'ul khatimah, na'udzubillah, kita kesulitan membaca dua kalimat syahadat. Ada juga mas, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, ada seorang wanita luar biasa, ahli ibadah, sampai dikatakan kepada dari sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini ada tetangga kita cewek perempuan, Masya Allah ibadahnya luar biasa, malam ibadahnya sholat, kalau siang dia berpuasa, Masya Allah ibadah luar biasa. Tapi ya Rasulullah, tapi dia sering menyakiti tetangganya, sering membicarakan tetangganya dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? Ternyata dia benar, wanitanya ada di neraka. Nah, apa yang ditimbulkan oleh lisan itu bisa menghapus semua amal kebaikan
0: selama yang sudah dikerjakan, ya Ustaz.
1: Yang dikerjakan. Jadi bukan main-main efek dari apa yang sudah keluar dari lisan dan apa yang kita ketikan lewat tangan kita. Bahkan terakhir sampai jam berapa nih Mas?
0: Tenang Ustaz, masih agak lama, tinggal dikit lagi nih Ustaz. Sudah mungkin jenengan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal.
1: Satu lagi.
0: Ini Ustaz, sebagai penutup nih Ustaz, saya mau bertanya nih Ustaz ya. Jika iman berada di hati, terus bagaimana lisan dan tangan seharusnya menjadi bukti nyata dari keimanan tersebut Ustaz?
1: Ya, jadi iman memang itulah, iman adalah keyakinan. Keyakinan itu tempatnya di dalam hati. Tapi apa segala sesuatu yang ada di hati itu harus berwujud keluar, ada bentuknya di luar. Jadi ketika kita mau melihat apa yang di hati kita, itu sebenarnya bisa. Makanya ada sampai ada kataan al-lisan mir'atul qalbi, bahwa lisan itu adalah cermin dari hati kita. Jadi keimanan yang kita simpan di dalam hati ini bisa kita tunjukkan dengan lisan yang keluar dari lisan ini, begitu juga dengan perbuatan kita di luar. Jadi keimanan dalam hati, tapi segala sesuatu yang ada di hati itu bisa ditunjukkan, bisa dibuktikan dengan wujud apa yang kita tampakkan dari jawar kita, dari anggota badan luar kita, baik dari lisan, dari tangan kita.
0: Okay.
1: Dengan perbuatan kita itu menunjukkan terhadap apa yang ada di hati kita. Keimanan kuat maka akan mendorong segala sesuatu yang keluar darinya, baik dari lisan dan badan, itu segala hal sesuatu yang baik. Ketika keimanan lemah maka itu akan bisa kita lihat dari apa yang keluar dari

0: kita mari bijak dalam mengatur filter setiap segala sesuatu yang keluar dari lisan dan okay. apa yang kita ketikan lewat tangan, baik di media sosial kita, karena kita semua sekarang sibuknya lebih sibuk di dunia maya daripada di dunia nyata, maka harus kita bijak betul dalam menggunakan media sosial, video yang kita upload, penyampaian yang kita upload di media sosial, dan status story-story tulisan yang kita buat di media sosial, itu kita harus bijak buat apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan, itu hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat kepada kita, baik di dunia maupun akhirat.
1: Sangat menusuk sekali ya penyampaian penutup ini. Semoga para pendengar setia RRI Sampun terutamanya bisa memaknai dengan sikap yang baik dan mentaati sebuah kegiatan yang dengan kebaikan yang sangat tulus, jangan sampai berbelok ke kanan ke kiri ya, apapun yang dilakukan melalui tangan dan lisan. Terima kasih Ustaz atas waktunya yang sudah berkenan menemani kaula ning mutiara pagi Ustaz.
0: Oke.
1: Undur diri di program Mutiara Pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah pendengar, usai sudah kebersamaan kita di program Mutiara Pagi ya, bersama Ustadz Mahmudi LCMA, yang dimana beliau adalah penyuluh agama Islam KUA di Kecamatan Ketapang. Dan pendengar, seperti biasa masih bersama Ishak menemani hingga nanti di titik jam 10 siang, dan tak lupa tepat di jam 6 kita akan mengikuti berita pagi, berbagai informasi terkini ke ruang dengar Anda, dan tak lupa kita akan melanjutkan kembali di Sampang Pagi ini.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Meskipun tari tradisional menghadapi berbagai tantangan, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat.
2: Yang mana ditetapkan tersangka yaitu 1. AT selaku KPA, PPK.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Tari tradisional menghadapi tantangan di tengah modernisasi dan juga perubahan selera generasi muda. Inovasi diperlukan agar seni tradisi tetap hidup, diminati dan tidak kehilangan jati diri budaya. Berikut laporan Rukaya Zen.
4: Seni tari tradisional dinilai perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dan karakter budaya yang menjadi identitas daerah. Adaptasi dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi sekaligus menarik minat generasi muda. Warga Desa Kiring, Kecamatan Manding, Sumenep Asriani mengatakan, tari tradisional merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya daerah yang harus terus dipertahankan. Menurutnya, pengenalan tari tradisional perlu dikemas dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ia menilai inovasi dalam penyajian tari tradisional tetap diperlukan agar tidak ditinggalkan masyarakat. Namun, inovasi tersebut harus tetap mempertahankan nilai serta karakter asli dari setiap tarian.
5: Generasi muda perlu lebih banyak dikenalkan dengan tari tradisional sejak sekolah. Jangan sampai mereka itu lebih mengenal budaya luar daripada kesenian daerah sendiri. Tari tradisional tidak harus selalu ditampilkan dengan cara yang sama. Inovasi boleh dilakukan selama tidak menghilangkan nilai dan juga karakter asli dari tarian tersebut.
4: Sementara itu, PLT Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Sumenep Agus Hendriono mengatakan, arus globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan bagi keberadaan tari tradisional. Perubahan zaman turut menggeser fungsi tari dari yang sebelumnya berkaitan dengan ritual dan spiritual menjadi pertunjukan hingga bagian dari aktivitas komersial. Agus menjelaskan sejumlah tari tradisional kini dikemas lebih atraktif dengan durasi yang lebih singkat dan gerakan yang disederhanakan. Kondisi tersebut beresiko membuat tarian lokal kehilangan identitas karena harus menyesuaikan dengan selera pasar.
1: Meskipun tari tradisional menghadapi berbagai tantangan, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keberadaannya. Pentingnya memadukan antara inovasi kekinian atau inovasi digital dengan pemeliharaan kearifan lokal menjadi kunci dalam menjaga dan melestarikan tari tradisional.
4: Agus menambahkan, saat ini pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi dan media digital sebagai ruang baru untuk memperkenalkan seni tari tradisional kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, agar tari tradisional dapat terus berkembang tanpa kehilangan akar budayanya.
3: Berikut tanggapan, pernyataan dan harapan masyarakat tentang perkembangan tari tradisional di Madura di tengah perubahan zaman.
6: Saya Indah di Sumenep. Tari tradisional bagi saya merupakan budaya bangsa yang harus dilestarikan. Karena sebuah tari tradisional banyak menggambarkan karakter budaya bangsa dan daya tariknya masih mempesona.
7: Saya Tabrani di Sumenep. Perubahan zaman boleh berubah, teknologi juga boleh maju. Tapi tari tradisional harus tetap bertahan, harus terus lestari. Ini tanggung jawab kita semua.
8: Saya Ariani di Sumenep. Bagi saya, tari tradisional tak tergantikan oleh tari modern. Harapan saya, tari tradisional ini agar tidak tergerus perubahan zaman, sebaiknya diajarkan sejak tingkat taman kanak-kanak.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar berita pagi hari ini adalah perkembangan kesenian tari tradisional Madura di tengah perubahan zaman. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, di tengah derasnya perubahan zaman, kesenian tradisional menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perubahan selera generasi muda, perkembangan teknologi, hingga hadirnya berbagai bentuk hiburan modern, membuat kesenian tradisional harus mampu beradaptasi agar tetap dikenal dan dicintai. Salah satunya adalah seni tari tradisional Madura. Tarian yang lahir dari kehidupan masyarakat Madura ini bukan sekedar gerakan tubuh mengikuti irama musik. Di dalamnya terdapat cerita, karakter, nilai sosial, filosofi, serta identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Madura memiliki beragam kesenian tari yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Setiap daerah memiliki karakter dan kekhasannya tersendiri, baik dari gerakan, busana, musik pengiring, maupun pesan yang disampaikan. Namun, memasuki era digital, keberadaan tari tradisional tidak lagi hanya berhadapan dengan perubahan zaman. Seni tradisi kini juga harus berkompetisi, mendapatkan perhatian masyarakat, terutama generasi muda yang sehari-hari akrab dengan budaya populer dari berbagai penjuru dunia. Disinilah kreativitas menjadi penting. Pelaku seni dituntut tidak hanya mempertahankan pakem dan nilai tradisi, tetapi juga mampu menemukan cara baru untuk memperkenalkan kesenian kepada masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya. Perkembangan teknologi justru dapat menjadi peluang. Pertunjukan tari tradisional Madura kini dapat diperkenalkan melalui media sosial, video digital, hingga berbagai platform berbagi konten. Sebuah tarian yang sebelumnya hanya disaksikan masyarakat di panggung pertunjukan atau kegiatan budaya, kini dapat dinikmati oleh masyarakat dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Digitalisasi membuat ruang pertunjukan menjadi lebih luas. Namun, modernisasi bukan berarti menghilangkan karakter tradisional. Justru, teknologi dapat digunakan sebagai jembatan untuk mendekatkan seni tradisi kepada generasi muda. Misalnya melalui kemasan pertunjukan yang lebih menarik, dokumentasi digital, pembelajaran tari melalui media daring, hingga kolaborasi dengan musik dan kreativitas generasi masa kini. Dengan cara tersebut, tari tradisional tidak hanya ditempatkan sebagai warisan masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hari ini. Di sisi lain, keberlanjutan kesenian tari tradisional sangat bergantung pada regenerasi. Tanpa adanya generasi penerus, sebaik apapun sebuah kesenian diwariskan, keberadaannya tetap menghadapi resiko kehilangan pelaku. Karena itu, pengenalan seni tari sejak usia dini menjadi salah satu langkah penting. Sekolah sanggar seni, komunikasi budaya, keluarga, hingga pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam memberikan ruang bagi anak-anak dan generasi muda untuk mengenal, mempelajari, dan mencintai kesenian daerahnya sendiri. Bukan sekedar mengajarkan gerakan tari, tetapi juga memperkenalkan makna yang ada di balik setiap gerakan, musik, busana, dan tradisi yang menyertainya. Sebab, ketika generasi muda memahami maknanya, mereka tidak hanya belajar menari, mereka sedang belajar mengenal identitas dan akar budayanya sendiri. Perubahan zaman memang tidak mungkin dihentikan, tetapi perubahan bukan alasan untuk meninggalkan tradisi. Kesenian justru dapat berkembang dengan mengikuti zaman, selama nilai-nilai utama yang menjadi identitasnya tetap dijaga. Tari tradisional Madura dapat tampil di panggung budaya, ruang pendidikan, festival, kegiatan masyarakat maupun ruang digital. Bentuk penyajiannya boleh berkembang, tetapi karakter Madura yang menjadi ruh kesenian tersebut harus terus hidup. Inilah tantangan sekaligus peluang bagi para seniman dan generasi penerus. Menjaga tradisi bukan berarti membuatnya berhenti berkembang. Melestarikan budaya berarti memberikan kesempatan kepada budaya tersebut untuk terus hidup, beradaptasi, dan dikenal oleh generasi berikutnya. Tari tradisional Madura adalah bagian dari cerita panjang masyarakat Madura. Setiap gerakan menyimpan jejak perjalanan budaya. Setiap irama membawa identitas, dan setiap penampilan menjadi pengingat bahwa warisan leluhur masih memiliki tempat di tengah kehidupan modern. Karena itu, mari bersama memberikan ruang bagi kesenian tradisional untuk terus berkembang. Kenalkan kepada anak-anak, dukung sanggar dan para pelaku seni, hadiri pertunjukannya, dokumentasikan dan sebarkan melalui media digital. Sebab budaya tidak akan bertahan hanya karena pernah diwariskan. Budaya akan tetap hidup ketika ada generasi yang mau mempelajari, menggunakan, merawat dan meneruskannya. Tari tradisional Madura boleh bergerak mengikuti zaman, tetapi identitas dan nilai budayanya harus tetap menjadi pijakan. Dari panggung tradisional hingga ruang digital, dari generasi tua hingga generasi muda, mari menjaga agar seni tari Madura tetap hidup, berkembang dan menjadi kebanggaan bersama. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Hendak melangsungkan pernikahan bulan depan, seorang pemuda di Bangkalan terciduk polisi edarkan narkoba dalam operasi Tumpas Semeru 2026. Miftahul Umar berikut melaporkan.
2: Niat mengikat janji suci pernikahan pada tanggal 25 September bulan depan kini harus dibayang-bayangi jeruji besi. Seorang pemuda di Bangkalan justru berurusan dengan hukum usai tertangkap dalam operasi Tumpas Semeru 2026 yang digelar Polres Bangkalan. Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo menyayangkan ulah tersangka yang tergiur bisnis barang haram di tengah persiapannya menuju hari bahagia. Meski berstatus sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan, Polres Bangkalan memastikan tidak membatasi hak sipil yang bersangkutan untuk melangsungkan akad nikah. Polres Bangkalan akan fasilitasi karena merupakan hak warga negara.
3: Jumlah tersangka yang sudah kita amankan ini rata-rata pekerjaannya swasta. Sekali lagi harus kita antisipasi, harus kita laksanakan beberapa langkah-langkah pencegahan. Tidak mengesampingkan ataupun tidak mengecilkan bahwa nanti beberapa langkah terkait dengan pencegahan ini di beberapa sekolah, baik di tingkat pertama, menengah maupun di tingkat atas.
2: Perwira menengah alumnus Akpol 2005 tersebut menambahkan, tersangka yang hendak menikah tersebut merupakan satu dari 23 orang, 22 laki-laki dan satu perempuan, yang diamankan polisi selama operasi Tumpas Semeru 2026. Dari total pengungkapan 20 kasus ini, polisi mengamankan barang bukti narkotika seberat 96,64 gram, di mana 19 tersangka diantaranya berperan sebagai pengedar. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Sampang menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik SMP tahun anggaran 2024. Nilai proyek mencapai 7,6 miliar rupiah dengan dugaan kerugian negara sekitar 2,7 miliar rupiah. Khairul Umam melaporkan.
4: Kejaksaan Negeri Sampang menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik sekolah menengah pertama atau SMP tahun anggaran 2024. Proyek tersebut bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dengan nilai keseluruhan mencapai Rp7.609.858.700. 3 tersangka yang ditetapkan adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Sampang Muhammad Fadli, mantan Kepala Bidang SMP Ahmad Tohairuddin, serta pihak swasta Muhammad Safruddin yang juga menjabat Ketua Kapensi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Muhammad Iqbal mengatakan ketiganya ditetapkan berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan penyidik. Dalam perkara ini, Ahmad Tohairuddin disebut pejabat sebagai kuasa pengguna anggaran, pejabat membuat komitmen sekaligus kepala bidang SMP pada 2024, sementara Muhammad Fadli menjabat sebagai pengguna anggaran atau kepala dinas pendidikan. Penyidik menduga ketiga tersangka secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum melalui pemufakatan jahat atau persekongkolan dalam pelaksanaan 19 paket pekerjaan tersebut. Dari penghitungan awal, dugaan tidak pidana itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2.700.000.000. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari di rumah tahanan kelas 2B Sampang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
5: Kami menetapkan 3 tersangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, dana alokasi umum dan alokasi khusus pada pekerjaan tender atau lelang di bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun anggaran 2024. Yang mana kita tetapkan tersangka yaitu 1 AT selaku KPA, PPK atau Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2024. Yang kedua MF selaku pengguna anggaran atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2024. Dan ketiga MS ini selaku pihak swasta. Bahwa ketiga tersangka tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sudah, oleh itu tim penyidik Kejaksaan Negeri Sampang saat ini menetapkan tersangka dan melakukan penahanan.
4: Kejaksaan Negeri Sampang memastikan penyidikan masih terus dikembangkan. Penyidik mendalami peran masing-masing tersangka, menelusuri aliran dana, serta memeriksa saksi dan bukti lainnya. Kepala Kejari Sampang Muhammad Iqbal menyatakan, kemungkinan adanya tersangka baru masih terbuka apabila penyidik menemukan bukti keterlibatan pihak lain. Kejaksaan juga berkomitmen menuntaskan perkara secara transparan dan mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Polres Pamekasan menangkap ex-pegawai Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang setempat, inisial MLA, terkait kasus penipuan. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan, MLA ditangkap di rumah kos Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Surabaya pada 25 Juli 2026 setelah buron selama 5 tahun. Menurut Yoyo, pria asal Kecamatan Pamekasan itu menjadi tersangka kasus penipuan kepada 34 orang dengan total kerugian 5 miliar rupiah.
6: Saudara MLA menawarkan program yang menurutnya bahwa program tersebut berasal dari Bank BRI kepada masyarakat Pamekasan berupa investasi modal ataupun tabungan berhadiah tanpa mengurangi modal awal. Namun setelah batas waktu yang ditentukan modal tidak dikembalikan, saudara MLA dengan kata lain telah menghimpun dana dari para korban dan iming-iming program BRI, namun sebenarnya program tersebut tidak ada.
0: Yoyo menyampaikan selain tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 150 lembar kuitansi, 177 lembar rekening koran, dan 2 lembar histori pembayaran KUR. Lalu 10 lembar bukti transfer, 2 lembar surat pernyataan dan perjanjian antara tersangka dan korban. Kemudian 10 lembar faktur penjualan handphone, 2 slip tanda bukti penyetoran kepada rekening BRI tersangka, serta 19 lembar slip EDC. Kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan, bahkan berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setempat untuk diteliti kelengkapannya guna proses lebih lanjut. LPP RRI Sumeneb bersama PLN UP3 Madura menggelar penanaman pohon dalam rangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi langkah bersama mendorong kepedulian dan juga penghijauan yang berkelanjutan. Muhammad Ali melaporkan.
7: LPP RRI Sumeneb berkolaborasi dengan PLN UP3 Madura menggelar penanaman pohon di kawasan pemancar RRI Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Kegiatan yang menjadi rangkaian RRI Fest dan peringatan Hari Radio ke-81 tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kepala LPP RRI Sumeneb Istiqomah mengatakan, penanaman pohon bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi upaya menanam kehidupan dan menciptakan lingkungan yang lebih sejuk. Penghijauan penting dilakukan secara berkelanjutan, mengingat kondisi wilayah Madura yang cenderung panas. Istiqomah menegaskan, pohon yang telah ditanam harus dirawat agar dapat tumbuh dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
8: Kemudian edukasi dan hiburan sehat kepada masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan dengan kolaborasi bersama stakeholder yang sama-sama mempunyai spirit yang sama untuk bagaimana bermanfaat kepada sesama. Semoga pohon-pohon yang kita tanam hari ini dapat tumbuh subur dan berikan kesejukan, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjadi simbol bahwa semangat kita untuk melestarikan lingkungan dimulai dari kita di hari ini.
7: Istiqomah berharap kolaborasi lintas pihak terus diperkuat dan mendorong kepedulian dan penghijauan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep.
0: Tingginya angka pengajuan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS dipandang sebagai sinyal positif bagi penguatan standar kesehatan di Kabupaten Sampang. Alvin Wari melaporkan.
9: Sebanyak 97 unit SPPG telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Langkah ini menunjukkan sinyal positif terhadap standarisasi gizi di Kota Bari. Meski baru 75 unit yang tuntas, antusiasme pemilik SPPG terlihat dari banyaknya permohonan yang masuk pada meja dinas. Hal ini kata Sekretaris SPPG Sampang Sudarmanto, menandakan adanya pergeseran paradigma di mana pelaku SPPG mulai menyadari kualitas gizi yang harus berjalan beriringan dengan keamanan sanitasi. Tingginya angka pengajuan sertifikasi ini dipandang sebagai sinyal positif bagi penguatan standar kesehatan di Kota Bari. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif dari para pengelola dapur gizi bahwa kualitas asupan bukan hanya soal nilai gizi, tetapi juga jaminan keamanan.
10: Kan semua nanti sertifikat klien like higienis itu, kemudian sertifikat chef, sertifikat halal, kemudian IPAL. Kedepannya begitu, tapi memang masih proses, Pak, karena memang biayanya agak mahal. Ya lumayan, karena kita dorong terus, itu kan sering berkumpul berapa kali itu. Ya harapan kita memang ke depan ini, Pak, nanti BGN itu akan bentuk KPPG.
9: Pihaknya melihat tren ini sebagai langkah maju dalam mewujudkan ekosistem pelayanan gizi yang profesional dan juga akuntabel. Saat ini sendiri, proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan berjalan secara bertahap.

0: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep matangkan atlet voli demi target medali di Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Timur 2026. Berikut laporan Familia.
1: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep mengintensifkan pematangan teknik dan mental para atlet muda sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2026. Sebanyak 65 atlet saat ini tengah menjalani serangkaian seleksi ketat untuk menyaring kompetisi terbaik pada cabang olahraga voli indoor maupun voli pantai. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep Taufik Rahman menyatakan bahwa proses ini difokuskan untuk membentuk skuad yang kompetitif demi mewujudkan target raihan medali. Untuk voli indoor nanti ada 22 atlet yang dipersiapkan, sedangkan untuk voli pantai langsung 10 pemain putra dan 10 pemain putri.
2: Senyampang ada Popda ini, PBVSI dan Dispora tentunya kemarin sudah juga mengumpulkan rencananya akan mengeluarkan tim putra dan putri untuk bola voli indoor dan bola voli pantai. Di indoor kemungkinan besar melihat peluang akan menurunkan tim putra saja. Sedangkan untuk bola voli pantai karena nomor yang dipertandingkan itu 2x2 dan maksimal tiap kabupaten kota mengirimkan 2 tim putra 2 tim putri, maka akan juga kami persiapkan.
1: Taufik memastikan bahwa tahapan seleksi tidak sekadar untuk memenuhi kuota kontingen, melainkan mengukur kualitas fisik, teknik, dan ketahanan mental agar atlet benar-benar siap bertanding di tingkat provinsi. Melalui program pematangan yang terukur sejak dini, Taufik optimis para atlet pilihan tersebut mampu menjalankan porsi latihan secara maksimal serta mempersembahkan hasil terbaik di ajang Popda Jawa Timur mendatang.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Iya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selamat memulai aktivitas. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari kemarin. Jangan takut menghadapi tantangan karena setiap usaha pasti akan menemukan hasilnya. Ya, semoga hari ini pagi ini dipenuhi dengan energi yang positif, keberkahan dan juga kabar baik ya untuk kita semua. Selamat pagi pendengar, tetap sehat dan juga terus menebarkan semangat kepada sesama. Baik pendengar, untuk Sumeneb pagi ini seperti biasa ya, kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumeneb dan sekitarnya. Untuk perakiraan cuaca khusus untuk Kabupaten Sumeneb ya, akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo. Perakiraan cuaca hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama Observer Iqbal berikut ini.
1: Halo sahabat RI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Untuk cuaca di Kabupaten Sumeneb secara umum diperkirakan cerah hingga berawan di beberapa wilayah Sumeneb. Untuk suhu udara dan kelembapan, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara mencapai 50 hingga 83%. Untuk angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 20 km per jam dan untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumeneb diperkirakan berkisar antara 0,3 hingga 1,3 meter dengan kecepatan angin laut maksimum 17 knot atau 34 km per jam. Untuk pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu utamakan keselamatan dalam pelayaran, dan juga pendengar RRI dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih untuk BMKG Trunojoyo yang sudah menghadirkan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Sumeneb dan sekitarnya. Saya akan kembali ke ruang dengar Anda pendengar di Sumeneb pagi ini dan akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk 3 kabupaten lain ya di Madura. Kita simak dulu yang berikut ini.

Iya, informasi perakiran cuaca untuk 3 kabupaten lain di Madura ya, karena tadi Sumenep sudah dihadirkan langsung oleh BMKG Trunojoyo. Selanjutnya untuk perakiran cuaca Pamekasan, hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 57 sampai dengan 79%. Bergeser ke Sampang, untuk Sampang hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dan juga kelembapan 48 sampai dengan 83%. Untuk Bangkalan hari ini juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius dan kelembapan 52 sampai dengan 86%. Ya, untuk update info cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 pagi hari ini terpantau sangat cerah bahkan cenderung panas ya. Untuk di jam 6 lebih 47 menit saat ini. Nah, hari Sabtu akhir pekan barangkali ada di antara Anda yang tidak punya kewajiban untuk ke kantor ya. Jadi pagi ini barangkali bisa memanfaatkan cuaca yang sangat cerah ini dengan berolahraga ringan ya. Barangkali bisa di sekitar tempat tinggal Anda. Baik, mendengar terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Sumenep di Sumenep pagi ini. Saya akan segera kembali nanti dengan informasi update harga bahan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya.

Ya, pendengar Sumber Pagi ini akan menghadirkan informasi update bahan pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium, hari ini per kilogram Rp15.400, beras medium Rp13.400 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp44.000 per kilogram, kemudian daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram.

putih Rp29.000 per kilogram, kemudian kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram, sementara untuk persayuran kol atau kubis ini Rp8.000 per kilogram. Kentang Rp16.000 per kilogram, kemudian wortel Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang